0: mengatakan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga

0: lancar, terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Skor Lantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Kreslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kami masih temani Anda dalam Palangkaraya Pagi dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Pendengar, saat kabut asap sudah mulai berkurang kemarin, saat ini kembali lagi, akan tetapi tidak separah beberapa hari yang lalu yang memang sangat pekat. Ini memang kembali agak pekat tapi tidak sepekat yang sebelumnya ya. Nah, yang jelas tetap dengan situasi di mana ada saja yang melakukan pembakaran begitu ya, dan terbakarnya beberapa wilayah atau lahan inilah yang kembali menyebabkan kabut asap yang terjadi saat ini. Tentu ini juga merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti oleh semua pihak, termasuk oleh masyarakat peduli api yang baru-baru ini baru saja membentuk dan membuka pelatihan di aula kantor kelurahan Tumbang Tahai di Bukit Batu. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah serta menangani karhutla. Pelatihan yang juga menjadi sarana dalam memperkuat koordinasi antara masyarakat, kelurahan, Manggala Agni, dan Polsek Bukit Batu dalam menghadapi potensi ke karhutla tentunya. Dan yang jelas pendengar, melalui kegiatan tersebut masyarakat mendapatkan pembekalan cukup untuk berperan dalam upaya pencegahan karhutla di lingkungannya masing-masing. Baik pendengar, kehadiran masyarakat peduli api diharapkan semakin memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan sekitar dari ancaman karhutla.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selepas yang berikut ini pendengar, kita akan dengarkan informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Ihsan dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi Ihsan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Secara umum diperkirakan pada hari ini, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan yang berpotensi pada siang hingga sore hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Sukamara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, dan Murung Raya bagian utara. Kemudian pada malam hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur, dan Katingan bagian selatan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ihsan sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi ini. Selamat kembali bertugas untuk Anda. Baik pendengar, selepas ini kami ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya. Selain ini ada fokus pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini saatnya kami temani Anda dalam Fokus Pagi ya. Kali ini membahas tentang praktek penipuan berkedok lelang murah yang tentu saja harus diverifikasi keamanan dan caranya begitu ya. Dimana ini memang ada isu saat lelang yang disampaikan di media dan juga di masyarakat tentu saja perlu diverifikasi lebih lanjut. Dalam siaran dialog Kalteng Menyapa di Pro 1 RRI Palangkaraya, masyarakat diajak memahami mekanisme transaksi aset yang aman dan transparan. Tentu saja ini disampaikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Palangkaraya. Pihaknya menegaskan seberapa penting edukasi dalam hal mengetahui prosedur lelang resmi. Jadi sering masyarakat keliru ya soal hal ini. Lelang negara bukan sekedar urusan penyitaan, melainkan sarana pemulihan keuangan negara atau aset recovery sekaligus peluang investasi masyarakat. Sepanjang tahun ini, geliat lelang di Kalimantan Tengah menunjukkan tren positif, dilihat dari gelaran lelang serentak kejaksaan pada bulan Agustus yang lalu yang melibatkan kolaborasi KPKNL Palangkaraya bersama dengan jajaran Kejaksaan Negeri di Kalimantan Tengah. Berbagai aset, mulai dari kendaraan hingga properti ditawarkan secara terbuka. Prosedur resmi lelang kini sepenuhnya diakses melalui portal integrasi lelang.go.id. Penawaran dilakukan transparan dengan sistem virtual account bank resmi atas nama lembaga, bukan rekening pribadi. Langkah ini menjadi benteng utama dari ancaman modus penipuan. Pemenang lelang juga dijamin kepastian hukumnya melalui kutipan risalah lelang yang sah digunakan sebagai dasar balik nama dokumen kepemilikan. Melalui sinergi edukasi publik dan optimalisasi pengolahan barang rampasan, KPKNL Palangkaraya terus mendorong budaya bertransaksi yang aman. Momen yang menjadi peluang emas bagi warga Kalimantan Tengah untuk memperoleh barang berkualitas legal dengan harga kompetitif melalui jalur resmi pemerintah. Ya, pendengar, kami sudah sampaikan informasi tadi. Mungkin saja ada tanggapan dari Anda yang ingin bergabung, silahkan 0811-5203123. Kami temani terus juga dengan lagu-lagu pilihan seperti yang berikut ini dari Maroon 5.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih temani Anda dalam fokus pagi, dan pagi ini saatnya kita dengarkan dulu informasi pasar ya. Tentunya untuk mengetahui update informasi pasar pagi ini, kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, untuk mengetahui info pasar selengkapnya. Aga.
1: Ya baik, terima kasih untuk Sekitar Seno di studio pendengar RRI di mana Anda berada. Pengaruh dari kemarau yang cukup panjang di Kalimantan Tengah dan juga kabut asap yang masih melanda wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah habis akibat kebakaran hutan dan lahan itu nampaknya juga berpengaruh dengan komoditas harga-harga komoditas yang ada di Palangkaraya khususnya. Saya memantau harga cabai masih begitu tinggi, harganya Rp150.000 per kilogramnya. Itu tidak hanya di pasar besar, tapi di semua pasar tradisional yang ada di Palangkaraya berdampak. Karena memang para pedagang yang ada di pasar tradisional beberapa titik yang ada di Kota Palangkaraya itu mengambil stok itu dari pasar besar juga, dan tidak menutup kemungkinan harganya lebih tinggi dari Rp150.000 itu yang ada di pasar besar. Harga-harga lainnya saya pantau juga seperti ayam boiler atau ayam ras itu masih bertahan di harga Rp40.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp38.000 per kilogramnya. Harga selain itu ada bawang merah, bawang putih saya pantau Rp33.000 itu per hari ini, Rp33.000 masing-masing harganya. Ada juga saya memantau harga beras itu sesuai merek, juga tidak ada mengalami perubahan, masih yang paling murah Rp14.000 beras pangkuh, dan paling mahal itu saya pantau harga beras Mayang itu Rp26.000 per kilogramnya sesuai merek. Begitu juga minyak goreng sesuai merek juga. Tidak ada mengalami perubahan yang minyak goreng. Harga-harga lain seperti daging sapi murni itu Rp150.000 per kilogramnya. Daging ayam kampung kita ketahui lebih mahal daripada ayam ras, yakni Rp85.000. Telur ayam per butirnya Rp2.000 tetap. Telur ayam kampung Rp2.500. Cabai merah keriting saya lihat juga ada di sini dijual Rp80.000. Yang cabai biasa, rawit biasa itu Rp70.000. Di luar cabai rawit hijau dan merah yang Rp150.000 tadi. Mungkin seperti itu dulu laporan saya sementara, dan situasi pasar besar seperti bisa saya sampaikan kepada masyarakat itu sepi, aktivitas pedagang yang berjualan pada subuh tadi saja yang selesai menggelar dagangannya yang kembali ke tempatnya masing-masing, karena memang kabut asap setelah satu hari kemarin sempat masyarakat Kota Palangkaraya menghirup sedikit udara segar dan penerbangan sempat kembali normal karena ada di beberapa wilayah diguyur hujan, sehingga titik api itu ada yang padam sepertinya, dan tidak ada kabut asap yang pekat. Dan pagi ini malah kabut asap kembali lagi seperti situasi sebelum hari kemarin begitu. Jadi berpengaruh juga kepada aktivitas di pasar besar tradisional. Mungkin itu demikian dulu laporan saya sementara dari pasar besar pasar tradisional Kota Palangkaraya. Kembali ke Sekitar Seno di studio.
0: Ya, terima kasih Aga Jaya Bijaksana sudah menyampaikan informasi terbaru seputar harga-harga dan juga situasi pasar pagi ini dalam info pasar ya. Selamat kembali bertugas untuk Anda. Baik pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu selanjutnya dalam fokus pagi hari ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kami sudahi dulu fokus pagi untuk Anda. Selanjutnya kita akan ikuti dialog Kalteng Menyapa ya, setelah cek fakta Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada bulan September ini. Faktanya, klaim dan informasi tersebut tidak benar, dilansir dari Kompas.com. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman, mengatakan bahwa belum ada kebijakan terkait penyaluran bantuan subsidi upah pada tahun ini. Menurutnya, Kementerian Tenaga Kerja akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan tersebut berubah dan bantuan subsidi upah tersebut akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan bantuan subsidi upah tersebut, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan yang mengarah kepada sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram itu adalah informasi hoax. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang saya Ayu Isti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Selasa 29 September 2026. Dan pendengar, lelang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola berbagai aset milik negara maupun swasta, baik aset tetap maupun bergerak. Nah, dalam hal ini masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana peluang masyarakat bisa mendapatkan barang lelang secara baik dan resmi? Untuk itu, pendengar Dialog Kalteng Menyapa edisi pagi hari ini, kita mengangkat topik tentang lelang KPKNL, peluang mendapatkan barang dengan prosedur resmi. Dan sudah hadir di hadapan Anda juga, di sebelah saya sudah ada dua narasumber yang tentu saja siap membagikan informasi serta edukasi kepada kita semua. Di samping saya ada pelelang ahli muda dari KPKNL Palangkaraya, Mas Pandu Adi Anindito, dan di sebelahnya ada Bapak Arief Yuliono selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi dari KPKNL Palangkaraya. Selamat pagi Mas Pandu dan Pak Arief.
2: Selamat pagi, Mbak Ayu.
1: Sehat hari ini Bapak, Mas?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, meskipun kabut masih ya, Pak ya. Tapi kita harus tetap melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Nah, tadi sudah sempat saya singgung nih Mas Pandu dan Pak Arief tentang lelang. Ini mungkin juga sudah familiar begitu ya di masyarakat proses lelang yang diadakan dari KPKNL ini sendiri. Namun untuk kita bahas lebih lanjut lagi, mungkin saya ingin ke Mas Pandu terlebih dahulu nih, Mas Pandu selaku pelelang ahli muda ya, yang setiap hari atau sehari-hari itu juga menangani proses lelang ini di KPKNL. Nah, kalau bisa dijelaskan nih Mas Pandu, sebenarnya tujuan dari program lelang ini apa sih Mas Pandu, dan mengapa lelang ini jadi program penting atau kegiatan penting yang harus ditindaklanjuti dari pemerintah sendiri Mas Pandu?
2: Ya, oke. Jadi pada definisinya lelang itu adalah mekanisme penjualan barang ya Mbak ya. Jadi tujuannya ya agar barang itu terjual itu secara umum. Cuma di sini selain penjualan barang, kita juga melaksanakan amanat dari undang-undang ataupun dari ketentuan yang berlaku. Jadi secara umumnya lelang itu penjualan barang, secara khususnya kita menjalankan peraturan. Jadi ada emang apa namanya, ada mekanisme apa, ada case-case tertentu ya, di mana barang itu wajib dijual secara lelang.
1: Oke. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa jenis barang yang bahkan wajib begitu. Betul. Ya, dilakukan pelelangan sendiri. Oke, nah tadi kan sempat disinggung juga nih Pak Arief soal proses hukum. Nah, ini sendiri kalau dari sisi hukum sendiri nih Pak Arief, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih Pak kedudukan lelang yang dilaksanakan melalui KPKNL ini dan apa dasar hukum yang mengaturnya Bapak?
4: Baik. Sebelum menjawab dari pertanyaan Mbak Ayu tadi ya, mungkin perlu kami kenalkan bahwa KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya ini adalah instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi kami instansi vertikal Kementerian Keuangan yang khusus menangani atau mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Kemudian menjawab pertanyaan tadi bahwa dari sisi hukum, bagaimana sih lelang itu? Dasar hukum lelang adalah Vendor Agreement. Itu peraturan di zaman Belanda, Vendor Agreement tahun 1908. Kalau nggak salah nomornya 189. Itu undang-undang lelang yang mendasari kami untuk pelaksanaan lelang. Kemudian ada peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Menteri Keuangan. Nomor 122 ya, Mas.
2: Iya, betul.
4: Tahun 2023 itu petunjuk pelaksanaan lelang. Jadi kami melaksanakan lelang atas dasar undang-undang lelang tadi dan peraturan Menteri Keuangan, dan tentu ada peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan barang tersebut, barang-barang yang akan dilelang. Misalnya kalau peraturan terkait BMN, barang milik negara, kita mengacu pada peraturan terkait pengelolaan barang milik negara. Dan juga misalnya kalau itu terkait barang sitaan, eksekusi, itu banyak juga dari ada di KUHAP, ada kemudian ada undang-undang hak tanggungan juga ada.
1: Okay. Itu jadi ada beberapa dasar hukum begitu, Pak ya, bahkan peraturan dari zaman Belanda dulu masih dipakai sampai sekarang, itu juga dilengkapi dengan peraturan Menkeu, kemudian KUHAP juga, Pak ya. Itu berarti masing-masing dari peraturan itu juga mengatur jenis barangnya tersendiri, Pak. Betul. Atau bagaimana, Pak?
4: Ya tadi kan saya sampaikan kalau misalkan itu barang milik negara, itu ada peraturan tersendiri yang saya sendiri lupa ya apa nomornya.
3: PP nomor 27.
4: PP nomor 27 dan PP nomor 28 kalau nggak salah, itu terkait pengelolaan barang milik negara. Dan juga ada pengelolaan barang milik daerah juga. Kemudian yang terkait eksekusi itu juga peraturan-peraturan atau undang-undang, misalnya KUHAP tadi, KUHAP yang baru. Ada undang-undang hak tanggungan, itu terkait barang barang jaminan yang dijaminkan di bank.
1: Oke. Jadi memang ada beragam jenis begitu, Pak. Mungkin ini juga bisa dari Mas Pandu sendiri bisa menjelaskan barang apa saja sih, Mas? Mungkin masyarakat yang belum terlalu memahami begitu ya. Barang apa saja sih yang dilelang oleh KPKNL ini? Apakah dari milik negara saja atau milik daerah saja, atau ada barang-barang lain yang mungkin itu juga termasuk salah satu produk atau aset yang kemudian dilelang dan bisa berpartisipasi masyarakat di situ untuk pelaksanaan lelangnya?
2: Jadi gini kan, Mbak, tadi sebelumnya saya udah bilang, jadi untuk lelang ini bahkan ada barang-barang tertentu yang wajib dilelang, jadi nggak boleh nih dijual langsung, dijual beli biasa tuh nggak boleh, harus wajib dilelang. Nah, sebelum saya menuju ke sana, saya mungkin mau jelaskan nih, ada tiga jenis lelang. Yang pertama lelang eksekusi, terus yang kedua lelang non eksekusi wajib, yang ketiga lelang sukarela. Jadi ketiga jenis lelang ini otomatis jenis barangnya juga beragam. Yang pertama lelang eksekusi, di mana barang tersebut wajib dijual secara eksekusi, contohnya barang jaminan bank. Terus yang kedua barang rampasan negara, misalkan ini ada tindak pidana korupsi, tindak pidana illegal logging dan lain-lain, terus ada barang bukti yang dirampas untuk negara, itu nggak boleh serta-merta dijual bebas, itu harus wajib dilelang secara terbuka. Itu yang itu lelang eksekusi. Yang kedua lelang non eksekusi wajib, di mana sifatnya dia bukan eksekusi, cuma dia wajib dilelang karena peraturan menyebutkan dia emang wajib dilelang. Contohnya nih, mobil plat merah punya RRI. Jadi misalkan secara ketentuan mobil itu sudah memenuhi memenuhi kondisi, misalkan sudah 7 tahun atau mungkin kondisinya sudah 30%, itu nggak serta-merta dihapuskan begitu saja, wajib dilelang. Itu non eksekusi wajib, itu barang-barang milik lembaga kayak BPJS, Bank Indonesia, terus satker-satker pemerintah, itu semuanya wajib dilelang. Yang ketiga jenis lelang sukarela. Secara namanya sukarela sendiri itu kesukarelaan ya. Jadi barang pribadi pun boleh dilelang di sini, barang pribadi, terus misalkan UMKM, produk-produk UMKM. Jadi kalau jenis barangnya beragam, Mbak, dari produk UMKM, tas, macam-macam ya, aksesoris, sampai ke tambang, sampai ke barang tanah bangunan. Jadi ya apa saja bisa dilelang.
1: Oke, jadi ada tiga jenis tadi. Betul. Maksudnya ada lelang eksekusi, kemudian non eksekusi wajib, dan sukarela. Dan masing-masing itu juga sudah ada seperti pengelompokan barang-barang sesuai dengan dari asalnya tadi, Mas ya. Nah, kalau masyarakat nih, mungkin dari masyarakat sendiri juga bertanya-tanya nih, apakah masyarakat secara umum ini juga bisa ikut menjadi peserta lelang, atau seperti apa? Apa ada syarat-syarat tertentu atau seperti apa gitu?
2: Yang tadi saya bilang, lelang ini terbuka untuk umum. Mm-hmm. Jadi siapapun bisa lelang, bisa bisa ikut lelang. Mm-hmm. Cuma ada beberapa pihak ya Pak ya, yang memang dilarang untuk ikut lelang. Beberapa pihak itu salah satunya kami, pejabat lelangnya sendiri, itu nggak boleh penjual barangnya yang punya barang. Kayak misalkan nih, teman-teman RRI mau jual mobilnya, itu yang jadi panitia penjualan nggak boleh ikut lelang. Terus penilainya itu nggak boleh ikut lelang. Tapi secara umum masyarakat semuanya, masyarakat secara luas tuh bisa ikut lelang.
1: Oke, dan itu juga tidak ada syarat seperti mungkin harus berdomisili di sini atau gimana, itu nggak ada syarat juga?
2: Nggak ada.
1: Berarti memang umum.
2: Indonesia.
1: Oke, terbuka untuk masyarakat umum. Oke, nah mungkin kita balik lagi ke Pak Arief nih Pak. Tadi kan sempat disinggung juga oleh Mas Pandu terkait dengan lelang eksekusi itu adalah beberapa barang, mungkin ada barang jaminan atau barang yang mungkin memang bermasalah dari rampasan korupsi begitu Pak. Nah, kalau dari segi hukum sendiri apakah masyarakat ini bisa lebih gimana ya, mungkin bisa lebih tenang begitu kan, itu kan memang barang yang bermasalah begitu Pak ya, apakah nanti ada konsekuensi ke depannya atau memang ketika itu barang itu sudah di tangan masyarakat yang mendapatkan lelang itu sudah menjadi hak milik dan sudah resmi secara sudah terbebas dari berbagai aspek hukum begitu Pak, seperti apa Bapak?
4: Baik, mungkin sebelum menjawab itu, masyarakat yang akan menjadi peserta lelang itu mempunyai hak tahu ya, mengetahui barang itu seperti apa, baik kondisinya maupun status hukumnya, itu berhak tahu dan wajib tahu. Kalau menurut, jangan sampai membeli kayak membeli kucing dalam karung kayak gitu ya. Dan itu memang sudah kami pelaksanaan lelang itu sebelum dilaksanakan kan didahului dengan pengumuman lelang. Nah, pemulaan lelang ini sebagai syarat asas publisitas ya, publisitas bahwa lelang itu sudah diumumkan ke masyarakat. Jadi masyarakat yang berkepentingan atau berminat terhadap barang tersebut mengetahui akan adanya lelang dan wajib tahu terkait barangnya. Kemudian terkait barang lelang eksekusi, bahwa pelaksanaan lelang itu yang sesuai ketentuan dan prosedurnya sesuai ketentuan itu dilindungi oleh undang-undang dan pelaksanaan lelangnya tidak bisa dibatalkan. Itu sudah ada tercantum di PMK 122. Jadi pembeli lelang atau pemenang lelang nanti setelah dia ditunjuk sebagai pemenang lelang akan diberikan namanya itu kutipan risalah lelang.
1: Okay.
4: Kutipan risalah lelang ini seperti akta jual beli, Pak. Jadi itu sebagai dasar kalau misalkan tanah atau barang tetap itu sebagai dasar untuk balik nama. Seperti akta jual beli yang bisa dijadikan dokumen untuk mengurus balik nama, misalnya kalau tanah kan di kantor pertanahan ya. Nah, seperti itu Mbak.
1: Oke, jadi memang dari segi hukum sendiri juga dilindungi Pak ya, bagi barang-barang itu sendiri. Jadi masyarakat ini tidak perlu khawatir begitu, nanti juga ada kutipan risalah lelang atau akta jual beli yang mungkin bisa memperjelas status hukum ya, legalitas dari barang yang sudah didapatkan begitu Pak. Betul. Ya. Oke, nah kalau kita bicara soal proses lelang sendiri nih Mas Pandu nih, apakah sebelumnya juga KPKNL ini tadi sempat disinggung juga oleh Pak Arief tentang publisitas, biasanya masyarakat itu bisa mendapatkan publikasi atau informasi itu dari mana saja Mas Pandu?
2: Ya, jadi gini, mekanisme lelang itu didahului oleh pengumuman lelang. Pengumuman lelang itu untuk kewajiban lelang saat ini, pengumuman lelang itu wajib tayang di koran Mbak, di media cetak. Nah, selain itu kita juga punya kanal resmi yaitu lelang.go.id. Jadi saat pengumuman itu tayang di koran, otomatis juga barang itu juga tayang di website kita di lelang.go.id. Ada juga teman-teman perbankan yang mungkin kebetulan sebagai penjual itu juga semacam menautkan lelang.go.id itu ke situs mereka sendiri. Misalkan nih saya sebut merek ya apa, semacam lelang BRI. Dia itu menautkan lelang.go.id di situsnya. Jadi yang mau beli-beli apa namanya rumah-rumah jaminan di yang diagunkan di satu perbankan itu ya di langsung diarahkan ke lelang GoID. Itu salah satu contohnya. Jadi ya selain ada terpampang di mana? Di media cetak atau koran, kita juga secara digital juga melayangkan di kanal resmi kita di lelang.go.id.
1: Jadi ada beberapa media begitu yang digunakan. Betul. Mas ya, yaitu koran itu juga salah satu publisitas wajib yang dilakukan KPKNL. Kemudian juga melalui lelang.go.id dan juga dari penjual sendiri juga ikut memberikan publisitas ya Mas ya untuk menyebarluaskan begitu ya.
2: Selain itu kita juga punya Instagram resmi ya mungkin ya, media sosial.
1: Instagram itu juga bisa
2: kita bantu untuk publisitas kita.
1: Oke, dan itu juga beberapa masyarakat bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber itu jika ada informasi dari lelang sendiri. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut lagi nih Mas Pandu soal proses lelang itu sendiri. Seperti apa sih kalau bisa dijelaskan secara sederhana begitu? Ya, mungkin masyarakat juga yang masih awam begitu ya yang ingin atau berminat untuk datang menjadi peserta lelang itu seperti apa sih Mas?
2: Jadi 90% lebih lelang kita itu dilaksanakan secara online Mbak. Secara digital. Ada juga beberapa lelang yang emang masih kita lakukan secara konvensional. Salah satu contohnya lelang-lelang barang gratifikasi KPK di mana di Jakarta. Itu emang lebih menarik kalau emang dilaksanakan secara offline. Jadi feel-nya dapat. Jadi emosionalnya juga dapat. Tapi 90% lebih kita se-Indonesia dilaksanakan secara online. Jadi untuk prosesnya masyarakat bisa bikin akun dulu di lelang.go.id. Bikin akun, cukup isi data diri sesuai KTP, upload foto KTP-nya, terus santumkan juga nomor rekeningnya. Nah, karena semua transaksi kita dilaksanakan secara digital, secara transfer. Seperti itu, setelah bikin akun, masyarakat tinggal aja, tinggal pilih-pilih barangnya. Mau barang di mana nih? KPKNL Semarang misalkan, KPKNL Palangkaraya, tinggal itu ada menu-menunya. Tinggal masuk aja ke masing-masing KPKNL. Di setiap KPKNL itu pasti ada macam-macam barangnya, dari rumah dan bangunan, dari toko, dari UMKM, dari motor, kendaraan, itu ada semua. Setelah bikin akun, pilih barangnya, setelah pilih barang, store uang jaminan namanya Mbak. Uang jaminan itu sebagai tanda keseriusan kita ikut lelang. Nah, besarannya beragam. Dari 10% sampai 100% besarannya. Jadi misalkan nih, harga bangun rumah itu harganya 100 juta. Uang jaminannya 50 juta. Jadi setelah dia minat terhadap barang itu, si peserta lelang itu wajib store 50 juta dulu ke virtual account kita. Setelah store 50 juta, tunggu hari H pelaksanaan lelangnya. Nah, itu sambil nunggu bisa langsung nawar. Misalkan nih, mau nawar 100 juta. Ternyata ada peserta lain yang udah nawar 105. Kita nggak bisa dong nawar 100 juta. Jadi harus naik-naik lagi. Nanti ditutupnya pas hari H pelaksanaan lelangnya. Misalkan tanggal 10 Oktober. Itu ditutup jam 10. Ya sudah, saat menjelang jam 10 penutupan itu, si peserta itu saling bidding. Saling tawar-menawar. Jam 10 pas, kita buka pesertanya, pemenangnya siapa? Itu yang menawar paling tinggi. Jadi otomatis secara sistem jam 10 tet itu kita dapatkan pemenangnya. Misalkan laku di harga 200 juta. Nah, setelah menang, si peserta tadi tinggal ngelunasin sisanya. Yang pemenangnya tadi ya. Nah, yang kalah kita kembalikan full uang jaminannya.
1: Jadi memang ini menarik nih Mas. Ternyata memang lelang itu harus ada setor uang jaminan. Nah, ini sendiri tujuannya untuk apa sih Mas? Adanya setor uang jaminan ini dari peserta yang ingin mengikuti lelang itu sendiri.
2: Uang jaminan itu yang saya bilang tadi sebagai salah satunya sebagai tanda bukti keseriusan. Ya, keseriusan peserta tadi. Jadi selain itu juga sebagai apa ya Pak ya? Sebagai misalkan nih ada yang cuma mau main-main nih. Mau main-main dia store uang jaminan, kan mau ikut lelang tuh wajib store uang jaminan nih 50 juta. Ternyata dia main-main nawar rumah itu sampai harga 1M. Setelah 1M dia lari, nggak mau lunasin. Nah, uang jaminan yang udah dia store ini sebagai sanksi dari kita, kita hanguskan, kita store ke kas negara.
1: Berarti memang ada konsekuensinya.
2: Betul, ada konsekuensinya.
1: Kalau memang sudah membayarkan store uang jaminan
2: dan
1: tadi
2: menang,
1: dan menang, kemudian tidak memenuhi
2: kewajibannya, uang jaminan dia store itu hangus.
1: Oke, okay, dan itu juga kembali distorkan kembali ke negara.
2: Negara, betul.
1: Okay. Nah, itu juga salah satu mungkin yang masyarakat belum tahu begitu ya, bahwa lelang ini juga ada prosedur yang harus dipenuhi begitu. Salah satunya tadi seperti lelang digital yang dilakukan oleh KPKNL itu dengan membuat akun, kemudian mengisi formulir dan lain-lain, kemudian menyetor uang jaminan, lalu menunggu di hari H begitu. Nah, kalau di proses hari H sendiri nih Mas Pandu, proses hari H sendiri itu berarti dilakukan secara online juga atau memang ada offline-nya?
2: Ya, jadi tergantung jenis lelangnya ya. Ada yang emang hybrid ya. Kayak misalkan untuk momen event-event tertentu kayak lelang hari anti korupsi itu hybrid, ada yang peserta dari online, ada yang peserta yang datang offline. Nah, okay, itu tetap kita terima penawarannya. Jadi misalkan dari online tawarannya 100 juta, dari offline ternyata yang 200 juta gitu. Jadi seperti itu. Jadi emang tetap naik-naik. Nah, tapi untuk yang full online, peserta tetap bisa nawar melalui gawainya masing-masing di rumah, di mana saja yang ada terkoneksi internet. Seperti itu. Jadi yang naik-naiknya ya melalui online juga. Jadi si peserta saling mantau nih. Harga 100 juta tadi udah 10 jam 10 kurang 2 menit. Udah berapa nih? Udah 1 miliar kah? Udah itu tinggal mantau aja di gawainya.
1: Dan itu justru memudahkan Mas ya. Betul. Kalau secara digital ya. Yeah. Masyarakat tidak harus lagi untuk datang ke kantor KPKNL atau di tempat-tempat lelang, tapi bisa langsung memantau melalui gawai ini. Nah, kita akan kembali ke Pak Arief lagi nih Pak. Tadi sudah disinggung sama Mas Pandu terkait dengan sanksi bagi peserta yang memang dia dinyatakan sebagai pemenang, kemudian dia tidak memenuhi kewajibannya, dan dari konsekuensinya tadi salah satunya disebutkan adalah setor uang jaminannya dihanguskan begitu ya. Nah, apakah ada konsekuensi lain Bapak kalau secara hukum sendiri untuk peserta yang tidak memenuhi kewajibannya Pak?
4: Untuk saat ini hanya apa, uang jaminan itu yang menjadi konsekuensi apabila dia sudah ditunjuk jadi pemenang lelang namun tidak menyetor pelunasannya, maka dia dinyatakan wan prestasi namanya, pembeli wan prestasi. Dan uang jaminannya satu hari setelah dinyatakan wan prestasi itu akan kami setor ke kas negara sebagai PNBP. Cuma itu aja. Kalau dulu memang ada blacklist atau daftar hitam ya, kalau sudah ditunjuk sebagai pemenang lelang namun tidak melunasi akan masuk daftar hitam kami, tapi itu udah kami hapuskan. Cuma konsekuensinya ada uang jaminan itu hangus di setor ke kas negara itu. Okay, aja sih.
1: Jadi konsekuensinya hanya penghangusan dari uang setor jaminan tadi Pak. Ya. Kalau sejauh ini apakah hal-hal yang seperti itu sempat terjadi Pak yang di Palangkaraya ini?
4: Ya, beberapa kali terjadi sih. Khususnya yang uang jaminan itu kecil nilainya. Misalnya 100 ribu, 50 ribu, dan sedangkan harga pokok lelang atau harga yang terjadi pada pelaksanaan lelang itu melonjak jauh dari harga limit lelang. Misalnya harga limitnya cuma 200 ribu, tapi dia melonjak jauh sampai 4 juta. Itu biasa.

0: apakah ini juga ada tindak lanjut, Mas Pandu, untuk hal-hal seperti ini? Misalnya ada satu orang yang blacklist begitu, kemudian wan prestasi melakukan itu, kemudian membuat akun lain. Apakah ada pelacakan tersendiri dari KPKNL atau seperti apa, Mas?
1: Ya, untuk saat ini kita belum ada mekanisme seperti itu ya. Cuma kita selalu sarankan kepada penjual atau si pemilik barang itu untuk meninggikan uang jaminannya. Sebagai emang tanda keseriusannya emang tinggi nih. Jadi kalau untuk barang-barang yang mungkin nilainya kecil kayak 100.000, 200.000, kita sarankan untuk dijual satu paket. Misalkan nih kita jual HP sitaan dari kasus illegal logging, biasanya banyak tuh yang jual HP. Itu biasanya kita jual satu paket. Harganya 200.000. Uang jaminan paling mentok 100.000. Jadi misalkan ada orang mau ikut lelang 200.000, dia main-main nawar 1M, cuma kehilangan 100.000 aja kan. Jadi ya kita sarankan ke penjual, untuk jenis-jenis barang seperti ini dipaketin aja, yang jadi nominalnya gede, uang jaminannya juga gede. Jadi orang mau main-main tuh juga mikir-mikir, kehilangan 2 juta, kehilangan 5 juta, itu kan sebagai shock terapi juga ya.
0: Itu ya. Jadi salah satu strategi begitu, Mas ya, agar para peserta ini juga tidak main-main begitu, karena sekarang juga dilemanya adalah di pelelangan secara digital ini, semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan begitu ya, semakin mudah juga membuat akun, kemudian bahkan dengan identitas-identitas yang kita tidak ketahui gitu, untuk salah satu menjamin kepastian dari proses lelang itu sendiri. Baik, dan pendengar, mungkin kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id,

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di program Dialog Kalteng Menyapa. Edisi kali ini mengangkat topik tentang lelang KPKNL, peluang mendapatkan barang dengan prosedur resmi. Dan tentu saja masih bersama dua narasumber di samping saya, yaitu Bapak Arief Mulyono dan Mas Pandu Adi Anindito. Yang tadi sudah banyak berbicara ya, Mas Pandu dan Pak Arief, kita ternyata lelang itu bisa diikuti oleh seluruh masyarakat atau secara umum tanpa syarat tertentu begitu. Nah, tadi juga sempat dijelaskan begitu untuk lelang tadi ada tiga jenis, lelang eksekusi, kemudian lelang non-eksekusi, kemudian ada juga atau sukarela begitu. Nah, kalau kita bicara lagi soal lelang eksekusi nih Mas Pandu nih, kalau sejauh ini tadi kan disebutkan 90% dari barang lelang itu adalah barang jaminan begitu ya, barang jaminan, barang hasil rampasan atau sitaan begitu ya. Kalau sejauh ini yang dari KPKNL Palangkaraya ini yang nilai paling fantastis itu berupa apa dan berapa besarnya itu Mas Pandu?
1: Iya, sampai saat ini yang berhasil terjual di kami di Palangkaraya khususnya itu lelang eksekusi lahan sawit. Ya, lahan sawit tahun 2024 itu jaminan bank. Jadi sempat terjual di angka 116 miliar. Cuma untuk saat ini yang lagi berproses di kami ada lelang eksekusi juga kasus penambang liar. Itu ada batu bara yang nanti kita jadwalkan lelangnya kemungkinan di bulan Oktober. Itu nilai fantastis juga. Sekitar 200-an M.
0: Oke,
1: plus ada juga ya itu batu bara di daerah Barito Selatan dan juga nanti berproses ada di batu bara juga di daerah Murung Raya itu sekitar 400-an M juga. Jadi total batu bara ini kalau nanti sudah terjadwal sekitar 700-an M.
0: Oke.
1: 600-700-an M.
0: Nilainya enggak ini yang
1: ya,
0: main-main. Untuk lahan sawit sendiri sampai 116 bahkan untuk batu bara sampai 700 miliar.
1: Ya, batu bara.
0: Nah, kalau kita bicara soal pajak nih Mas Pandu nih, ini kan tentu saja barang-barang ini yang sudah terjual atau yang berhasil terjual oleh masyarakat ini, apakah ada besaran-besaran pajak tertentu yang harus dipenuhi dari masyarakat sendiri sebelum mendapatkan hasil atau produk lelang itu atau seperti apa Mas Pandu?
1: Ya, sebenarnya lelang itu nggak jauh beda dari jual beli biasa ya Mbak ya. Misalkan nih kita jual beli barang tidak bergerak atau tanah bangunan itu juga ada pajak PPH yang dikenakan ke penjual, ada juga PPHTB yang kita setorkan ke pemerintah daerah. Untuk lelang sendiri sama, kita kenakan pajak juga PPH sama PPHTB untuk barang tidak bergerak. Ada juga tambahan biaya lelang. Biaya lelang ini besarannya beragam Mbak, tergantung jenis lelangnya dan tergantung jenis barangnya. Biasanya untuk jenis lelang eksekusi barang tidak bergerak atau rumah bangunan ini besaran pajaknya, besaran biaya lelangnya itu 2% untuk pembeli dan 2% untuk penjual. Nah, ada lagi nih kalau misalkan lelang-lelang barang milik negara kayak mobil plat merah itu, kalau mobil sekitar 3%-an untuk pembeli, sedangkan untuk penjual karena yang jualin negara juga itu 0%.
0: Oke, jadi memang ada besaran tertentu begitu
1: betul,
0: ya, tergantung tertentu. Dengan tadi ada 2% untuk pembeli, 2% untuk penjual, kemudian 3% tadi untuk apa Mas Pandu?
1: Untuk barang bergerak.
0: Untuk barang bergerak berarti seperti kayak kendaraan begitu ya?
1: Iya betul,
0: kendaraan.
1: Berat, kendaraan.
0: Oke. Oke, nah kalau kita kembali ke Pak Arief nih Pak, kalau bicara soal hukum, dari sisi hukum dan informasi, bagaimana masyarakat membedakan nih lelang resmi KPKNL dengan modus penipuan? Apalagi sekarang ini kan banyak ya Pak ya platform yang bisa digunakan dan bukan mungkin dari pemerintah sendiri ada platform resmi, tapi ada juga mungkin yang oknum-oknum yang membuat website ataupun media-media yang penyediaan lelang itu sendiri. Apakah ada informasi khusus yang bisa dipahami masyarakat untuk membedakan nih lelang resmi dari KPKNL dari modus-modus penipuan yang ada di online sekarang, Pak?
2: Untuk membedakan itu lelang dari lelang resmi ya dengan lelang yang banyak penipuan atau yang sering beredar itu, tadi sudah disampaikan bahwa untuk lelang resmi itu sudah melalui, pasti tayang barangnya itu di platform kami yaitu lelang.go.id.
0: Oke.
2: Semua lelang, semua jenis lelang itu masuk di situ, Mbak. baik itu yang tadi disampaikan oleh Mas Pandu, lelang yang gratifikasi ya, itu juga walaupun pelaksanaan lelangnya konvensional, tapi barangnya tayang di lelang.go.id. Kemudian penyetoran uang jaminan itu melalui virtual account yang tujuan rekeningnya adalah di rekening penampungan lelang bendahara penerimaan KPKNL. Selain itu, selain rekening bendahara penerimaan KPKNL itu pasti lelang abal-abal atau lelang tidak resmi. Dan selain barang yang ditayangkan di lelang.go.id itu juga barang-barang yang tidak dijual secara lelang secara resmi itu, Pak.
0: Jadi memang diperlukan edukasi begitu, Pak, ya. Diperlukan literasi juga bagi masyarakat karena hampir sebagian besar produk lelang ini memang dijualnya melalui digital atau online begitu ya. Dan harus kembali mengecek ulang bahwa produk itu memang sudah dipublikasikan iklannya melalui lelang.go.id dan perlu mengecek kembali ulang pendengar, yaitu virtual account untuk nomor rekening begitu ya. Nomor rekening atau pembayaran dari bendahara KPKNL.
2: Rekening penampungan lelang bendahara KPKNL.
0: Itu juga salah satu hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat yang berminat atau ingin melakukan atau menjadi peserta dari lelang itu sendiri. Nah, kalau Mas Pandu sendiri, apakah ada tambahan-tambahan lain begitu edukasi untuk masyarakat?
1: Jadi gini, sebenarnya lelang itu ada dua, Mbak. Lelang negara sama lelang swasta. Sebenarnya kalau lelang negara resminya di lelang.go.id. Untuk lelang swasta sendiri yang melaksanakan itu adalah pejabat lelang kelas 2. Atau teman-teman biasanya yang apa namanya double sama notaris dan lain-lain itu, mereka sebenarnya punya platform sendiri, Mbak, untuk memasarkan barang-barangnya. Itu juga sebenarnya resmi. Nah, cuma untuk jenis-jenis barangnya itu barang-barang sukarela. Yang dijual misalkan barang kesenian. Biasanya di Bali itu banyak tuh barang-barang kesenian tuh yang menjual tuh pejabat lelang swasta. Itu banyak. Itu juga nggak masalah. Cuma yang di sini yang perlu saya tekankan di sini, kalau membedakan lelang resmi dan lelang yang penipuan itu, adanya iming-iming pasti menang atau ada orang dalam. Itu kita nggak ada pernah menjanjikan seperti itu. Jadi itu udah pasti kalau ada yang menjamin apa, ada yang memberikan iming-iming seperti itu udah pasti nggak jelas. Jadi untuk lelang ini sifatnya terbuka, siapa aja boleh ikut, siapa aja boleh nawar, dan nggak ada jaminan dia pemenang, dan kita nggak menjanjikan seperti itu. Yang menang berarti dia yang menawar paling tinggi.
0: Jadi itu memang masyarakat ini harus berpikir realistis begitu, Mas, ya,
1: betul.
0: Bahwa banyak sekali mungkin promosi-promosi dari akun-akun lelang yang lain begitu ya, yang ada iming-iming pasti menang, dan itu bisa dipastikan itu tidak resmi atau bisa jadi itu mengarah pada penipuan. Dan itu juga perlu menjadi perhatian kita semua untuk kembali lagi mengecek ulang, kembali lagi memverifikasi informasi yang kita dapatkan. Nah, kalau bicara lagi nih, Mas Pandu, soal pembayaran. Pembayaran tadi kan sudah disinggung oleh Pak Arief tadi melalui virtual account. Apakah ada proses-proses tertentu setelah misalnya nih satu peserta atau masyarakat itu memenangkan hasil lelang itu, langkah apa yang harus dilakukan setelah hasil pemenangan hasil lelang itu, Mas Pak?
1: Ya, jadi untuk transaksi kita semuanya serba online, yaitu melalui virtual account atas nama si peserta lelang. Misalkan Mbak Ayu nih, virtual account-nya nomor sekian-sekian atas nama Ayu siapa gitu. Itu virtual account resmi dari kami atas nama si peserta lelang. Lah, begitu peserta tadi ditunjuk sebagai pemenang, kewajiban apa yang pertama kali dilakukan yaitu pelunasan. Pelunasan itu dalam 5 hari kerja. Misalkan lelangnya nih hari Selasa, berarti mentok atau maksimal pelunasan di hari Selasa minggu depan. Itu sudah harus dilunasin untuk sisanya. Misalkan menang di harga 100 juta, uang jaminan 50 juta, berarti pelunasannya sisanya 50 juta plus biaya lelang. Kayak gitu. Itu dalam 5 hari kerja. Misalkan 5 hari kerja dilunasin itu termasuk sebagai pembeli yang uang prestasi yang saya bilang tadi, uang jaminannya kita store seluruhnya ke kas negara.
0: Nah kalau ada terjadi seperti itu mas, barang itu misalnya ada satu pemenang dari hasil lelang begitu ya, sudah melakukan setor uang jaminan tadi, kemudian melakukan uang prestasi, nah barang itu kemudian akan diberikan ke lelang yang nomor 2 tadi atau bagaimana mas mekanismenya?
1: Jadi untuk sementara ini kita nggak ada mekanisme penunjukan pemenang kedua. Nah, jadi si barang tadi dinyatakan tidak laku, si penjual bisa mengajukan lelang ulang ke kami. Jadi nggak ada nih mekanisme penunjukan lelang pemenang kedua tuh, kami belum ada.
0: Jadi itu ngulang lagi dari awal berarti
1: ya, maksudnya prosesnya. Kita jadwalkan kembali.
0: Oke, nah kalau dari penjual sendiri misalnya dijadwalkan lagi begitu, apakah biasanya itu ada ketentuan atau dari penjual sendiri menurunkan harga dari sebelumnya atau seperti apa itu?
1: Ya, jadi gini Mbak, khususnya untuk lelang eksekusi, kita itu untuk limitnya, nilai limitnya itu kita berpatokan pada laporan penilaian untuk eksekusi ini ya. Jadi di laporan penilaian itu ada dua komponen, yaitu nilai pasar sama nilai likuidasi. Nilai pasar itu biasanya itu yang paling tinggi, dan nilai likuidasi itu nilai jual cepat. Nah, gimana barang itu dijual secara cepat dengan nilai-nilai paling rendah, kan dengan memperhitungkan semua resiko dan lain-lain. Jadi misalkan nih, rumah di sini harga paling pasarnya itu 300 juta, harga likuidasinya 200. Nah, biasanya nih si penjual lelang pertama itu pasti nilai pasar dulu. Nilai pasar nggak ada yang minat, diturunkan dulu. Turunkan bertahap, ada juga yang langsung diturunkan ke angka likuidasi. Karena emang pada dasarnya kita lelang ini kan lelang barang apa adanya ya Pak ya, barang apa adanya. Jadi dengan segala kondisinya, dengan segala risiko yang melekat di situ. Jadi kita misalkan si peserta ini sudah melakukan penawaran, itu kita anggap peserta ini sudah tahu kondisi barangnya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah tahu kondisi barangnya, ya segala risiko yang ada ya pesannya nanggung. Misalkan kita jual kendaraan nih, ternyata kendaraan itu ada tunggakan pajak. Nah kita lelang seperti itu ya, si penjual tadi ya wajib melunasin pajaknya sebelum dia bisa balik nama. Seperti itu. Ada juga yang misalkan nih kita jual rumah sitaan KPK atau sitaan kejaksaan, rampasan kejaksaan itu yang kita misalkan nih yang dirampas cuma fisik rumahnya doang tanpa sertifikat. Ada juga seperti itu. Jadi yang kita jual rumahnya doang, si pembeli nanti menang dapat kutipan risa lelang. Nah, secara teori kutipan risa lelang ini bisa untuk menerbitkan sertifikat pengganti. Sertifikat yang lama udah nggak berlaku.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Nah ini menarik nih Mas Pandu nih, bahwa lelang itu juga belum tentu dari barang yang dilelangkan itu belum tentu beserta dengan surat-suratnya begitu ya.
1: Ada beberapa mungkin yang tidak
0: menyertakan. Nah kalau kita ke Pak Arief nih Pak Arief, menghadapi atau jika ada barang-barang yang seperti ini, apakah dari KPKNL sendiri juga turut membantu untuk proses? Tadi kan ada seperti akta jual beli atau balik nama begitu ya. Kalau dari KPKNL sendiri, apakah bisa membantu masyarakat untuk menguruskan itu atau memang itu sudah tanggung jawab dari masyarakat sendiri, Pak Arief? Kalau dari segi hukumnya, Pak Arief?
2: Tadi kan sudah disampaikan Mas Pandu ya, bahwa lelang itu menjual barang apa adanya, menjual barang apa adanya, dan di sini peserta lelang atau calon pembeli lelang itu wajib istilahnya tahu barang lah. Tadi saya sampaikan jangan sampai membeli barang seperti membeli kucing dalam karung ya. Pembeli ini tahu bahwa kondisi barang itu seperti apa, status hukumnya seperti apa. Kemudian terkait lelang eksekusi tadi kan juga disampaikan Mas Pandu, banyak juga lelang eksekusi yang khususnya yang sitaan atau rampasan itu tidak disertai dengan dokumen kepemilikan. Misalnya kalau kendaraan BPKB atau STNK, kalau tanah dan bangunan itu sertifikat tanah ya, SHM, itu seringkali seperti itu. Dan di sini saya sampaikan bahwa pelaksana lelang itu nanti ada produknya tadi yang saya sampaikan adalah untuk pembeli itu mendapatkan kutipan risalah lelang. Kutipan risalah lelang ini sebagai dasar pembeli untuk melakukan misalnya proses balik nama. Misalnya kalau itu memang belum ada BPKB-nya, nanti ke Samsat dengan kutipan risalah lelang ini bisa secara aturan bisa diterbitkan BPKB pengganti gitu. Kalau sertifikat tentu ke kantor pertanahan dengan membawa kutipan risalah lelang ini, nanti tentu kantor pertanahan akan memverifikasi ini asal barangnya seperti apa dan apa riwayatnya seperti apa. Kalau eksekusi pasti kan bisa diterbitkan sertifikat pengganti dengan dasar kutipan risalah lelang.
0: Oke, jadi kutipan risalah lelang ini jadi hal penting Pak ya, yang jadi yang memiliki kekuatan hukum bagi para masyarakat yang sudah memenangkan produk lelang itu sendiri. Nah mungkin karena keterbatasan waktu Pak ya, mungkin ini terakhir, apa pesan nih Pak Arief dan Mas Pandu yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi peserta lelang agar bisa mendapatkan produk lelang ini dengan resmi sesuai dengan prosedur hukum dan aman begitu. Mungkin bisa diawali dengan Mas Pandu.
1: Oke ya, terima kasih Mbak Ayu. Ya. Jadi slogan lelang kita itu, lelang itu pasti prosesnya bagus harganya. Okay. Jadi untuk masyarakat agar terhindar dari modus penipuan, pastikan hanya bertransaksi melalui situs resmi kita di lelang.go.id dan menyetor uang jaminan ke rekening resmi juga, rekening virtual account kami, bukan ke rekening pribadi. Mungkin itu pesan dari saya.
0: Oke, kalau Pak Arief sendiri mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak, bagaimana pesan untuk masyarakat agar bisa mengikuti atau mendapatkan produk lelang ini secara resmi dan sesuai dengan prosedur hukum Pak?
2: Sama sih seperti seperti yang Mas Pandu sampaikan tadi, bahwa kita punya tagline itu tadi, lelang itu pasti prosesnya bagus harganya. Nah, untuk memastikan bahwa prosesnya pasti, kami sudah melakukan tahap-tahap, misalnya dari penelitian, dari verifikasi barang sampai terbitnya dokumen tadi risalah lelang, kemudian bagus harganya. Tentu peserta lelang atau masyarakat itu harus tahu barang yang dilelang itu seperti apa. Jadi harus meneliti barangnya terlebih dahulu melalui lelang.go.id. Jadi jangan takut juga untuk berpartisipasi atau bertransaksi jual atau beli melalui lelang, melalui situs kami yaitu lelang.go.id.
0: Oke, dan pastinya juga masyarakat ini harus realistis Pak ya, tadi sempat disebutkan Mas Pandu bahwa untuk menghindari salah satunya adalah dengan lebih bijak, dengan iming-iming. Iming-iming pasti menang itu tidak mungkin berlaku untuk produk lelang yang memang secara resmi dilakukan oleh KPKNL atau pihak swasta lainnya begitu. Sekali lagi terima kasih Bapak Arief Yuliono selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palangkaraya dan Mas Pandu Adi Anindito selaku pelelang ahli muda yang sudah memberikan banyak sekali informasi dan edukasi kepada kita semua di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Pandu dan Pak Arief. Dan pendengar, dialog hari ini kita dapat pahami bahwa lelang KPKNL bukan sekedar kesempatan untuk memperoleh barang dengan harga yang kompetitif, tetapi juga merupakan proses resmi yang memiliki aturan dan kepastian hukum. Dengan memahami prosedur serta memastikan informasi berasal dari kanal resmi, masyarakat dapat mengikuti lelang dengan lebih aman, tertib, dan tentu saja bertanggung jawab. Saya Ayu Isti Prabandari, beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Selasa 29 September 2026. Pendengar, Polsek Rakumpit mengingatkan masyarakat untuk lebih serius dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan saat kegiatan sambang dan dialogis sebagai langkah pencegahan. Personel kepolisian duduk bersama kemudian menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan terjadi kebakaran. Kapolsek Rakumpit Ibtu Didik Suhardianto juga mengajak masyarakat untuk lebih serius menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Personel juga mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lahan di sekitar pemukiman maupun kawasan yang rawan terbakar. Melalui sambang dan komunikasi langsung, Polsek Rakumpit terus membangun sinergitas dengan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla sejak dini. Kepolisian berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin meningkat sehingga potensi kebakaran dapat dicegah sebelum berkembang dan juga meluas. Demikian pendengar Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya pendengar, kita hadirkan untuk Anda podcast Komunitas Baca Barito Utara Teras Batara RRI Palangkaraya.
5: Kata Indonesia di sini luas sekali ya kak ya. Sedangkan sekarang kita masih bergelut di daerah kita aja dulu.
6: Gak di Barito Utara aja, tapi di dunia ini sudah didominasi oleh milenial dan Gen Z.
7: Tantangannya adalah pemahaman.
6: Betul.
7: Ya, pemahaman dari
6: masyarakat sendiri ya.
7: Bahwa komunitas itu masih belum dipahami betul sebenarnya seperti apa.
5: Jadi keraguan aku pun pada saat itu adalah dari kepercayaan diri.
7: Ya. Kalau dari Bataraya Project mimpinya 5 tahun lagi apa? Enggak ada saingan?
6: Enggak.
8: Hai mitra bener semua, kembali lagi selamat datang di Teras Batara. Talk show edukatif, ruang inspirasi dan sinergi Barito Utara.
7: Ya, ini merupakan persembahan dari Diskominfo Sandi Barito Utara, Mitra Bungas sebagai ruang informasi resmi langsung dari sumbernya. Oke lah, sehat hari ini ya Maya.
6: Iya.
7: Sehat.
6: Tapi, alhamdulillah.
7: Mitra Bungas semoga sehat ya, walaupun masih puasa, masih lemes kadang-kadang mungkin ya. Mungkin masih mageran juga. Nah, iya. Ngomong-ngomong soal mager, Mai. Sekarang ini kan ternyata kita harus sadari bahwa kita itu banyak teralihkan dengan yang namanya gadget.
6: Terdistraksi.
7: Saking asiknya kita main gadget, tiba-tiba perasaan sebentar, udah 30 menit,
6: sudah 1 jam
7: gitu kan. Akhirnya banyak hal-hal yang kita lewatkan. Yang justru sebenarnya Mitra Bungas ya, dari durasi waktu yang sejam tadi, banyak hal positif yang bisa kita kerjakan.
6: Pastinya. Betul banget ya. Jadi Mitra Bungas, hari ini nih ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi sama Bang Ayib nih ya, bahwa waktu kita nih apakah sia-sia begitu saja dengan hanya scroll-scroll handphone dan juga gadget. Tapi ada beberapa hal penting yang sebenarnya terjadi di dunia ini, bahkan juga terjadi di Barito Utara.
7: Yes, dan itu juga penting banget Mitra Bungas, karena kita tahu generasi muda, anak muda itu mestinya banyak waktu yang dihasilkan untuk kegiatan-kegiatan positif.
6: Ini dia kuncinya. Nah,
7: kebetulan hari ini Mitra Bungas, Teras Batara udah kedatangan tamu, ya. Anak-anak muda yang tidak hanya sibuk dengan dunia mereka sendiri, tapi mereka memilih untuk bergerak. Ada Juba, ada juga BYP. Kita masih singkat-singkat aja dulu lah ya, karena kita akan cari tahu kejelasannya BYP dan Juba ini apa.
6: Apaan
7: setelah
6: sih,
7: kita gitu mengundang ya? Dua tamu kita di Teras Batara. Silakan masuk Kak Mira dan Kak Cindy. Oke. Ohoy.
9: Kita salaman dulu ya. Selamat datang. Silakan duduk di teras kita. Oke, cari posisi PW-nya.
7: Boleh dipakai ABD.
9: Iya.
7: Tahu enggak ABD apa? Alat bantu dengar.
9: Iya.
7: Boleh dipakai dulu.
9: Gimana? Mulai jelas kan ya obrolan kita ya?
6: Jelas banget. Dari tadi juga kita.
7: Yes. Kak Cindy yang mana?
9: Oke. Okay.
7: Kamera mana?
5: Ini.
7: Oke. Okay. Oh. Tadi aku tadi mau minta Mitra Bungas silakan angkat kaki, bukan
6: pulang dong ya.
9: Pulang ya.
7: Oke, okay. Kita boleh kenalan singkat dulu Mitra Bungas ya sama dua tamu kita, ada Kak Mira dan ada Kak Cindy. Boleh diceritain deh ke Mitra Bungas, Kak Mira ini nama lengkap siapa, dari komunitas apa dan sebagainya. Boleh silakan dari Kak Mira dulu deh, silakan.
5: Oke. Okay. Halo Kak Ayub dan Kak Maya dan teman-teman Mitra Bunga semuanya, perkenalkan nama aku Fitrina Mira, biasa dipanggil dengan panggilan Mira. Keseharian aku merupakan seorang pengajar di Bimbel Juba School namanya.
7: Oke. Okay.
5: Dan kebetulan aku juga merupakan founder dari komunitas Juara Baca.
7: Oh, Juba itu adalah Juara Baca. Oke, satunya
6: Kak Cindy.
10: Oke, perkenalkan ke kakak-kakak tim dari Teras Batara juga. Kak Ayib, yes. Maya, sama aku Cindy Paulina. Biasa dipanggil Cindy. Perwakilan dari Batara Youth Project.
7: Oh, BYP itu adalah
6: Batara Youth Project.
7: Hari ini sehat, kamera Kak Cindy sehat?
10: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah sehat, Maya. Nah, kalau sehat mudah-mudahan ngobrol hari ini pun juga nyaman seperti itu. Nah, kalau kita awali dulu deh dengan pertanyaan basic yang ini merupakan pertanyaan sejuta umat. Saya ngerti pertanyaan sejuta umat. Gimana awal mula sampai kawan-kawan Kak Cindy dan Kak Mira ini membangun ataupun menelorkan komunitas Juba dan komunitas BYP? Apakah ini karena pengen ngikut tren aja
6: atau panggilan ada hati nih ya, jangan-jangan
7: kamu banget
6: iya panggilan hati, panggilan jiwa gitu ya.
5: Insyaallah.
7: Oke, okay, oke. Okay. Boleh dari kamera dulu deh, silakan deh. Awal mulanya gimana tuh
5: Oke, dari komunitas Juara Baca sendiri, seperti yang kita ketahui ya Kak ya, isu-isu masalah di Indonesia ini sebenarnya ada banyak, dan salah satunya adalah mengenai minimnya minat baca literasi pada masyarakat di Indonesia.
7: Minat baca literasi baca masyarakat Indonesia.
5: Iya,
7: okay.
5: Dan terus Indonesia itu merupakan salah satu negara terendah dengan tingkat minat baca yang rendah gitu Kak.
7: Oke.
5: Iya, jadi dari adanya isu tersebut, aku pribadi punya rasa kepedulian dan rasanya ingin bergerak untuk membantu, berpartisipasi dengan langkahku yang kecil ini untuk membantu meningkatkan minat baca pada anak gitu.
7: Okay.
5: Terus juga selain daripada itu, aku mau menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain, terkhusus orang-orang yang ada di sekitarku.
7: Okay.
6: Oh, masih muda ya, niatnya mulia sekali.
7: Kalau
6: lu
7: waktu semuda dia nggak seperti itu kan?
6: Oh iya dong. Enggak,
7: nggak semulia itu.
6: Nggak semulia itu gitu ya.
7: Oke, okay. Jadi kalau dari
6: kamera ya.
7: Kamera Juara Baca itu lahir dari keresahan bahwa udah tidak asing dong namanya berita di luar sana menyatakan Indonesia punya tingkat literasi ataupun minat baca yang rendah, sampai akhirnya teman-teman membangun Juara Baca. Nah, kalau dari Kak Cindy,
10: singkatnya
7: jangan singkat-singkat dong.
6: Boleh diceritain panjang lebar ya.
7: Sampai Isa enggak apa-apa.
6: Boleh di sini ya.
10: Oke, kalau dari Batara Youth Project ini lahir dari kegelisahan melihat potensi-potensi yang ada pada pemuda Barito Utara gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat nih ya kak, di Barito Utara ini kan nggak mungkin nggak di Barito Utara aja, tapi di dunia ini sudah didominasi oleh milenial dan Gen Z.
7: Yes.
10: Dan
6: betul. Kita banget nih. Ya.
7: Pada masanya.
10: Iya. sedangkan pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda di Barito Utara khususnya, kami lihat potensinya itu kan tadi besar ya secara pribadi mereka, cuman belum ada wadah untuk pengembangan dirinya. Masih minim sekali, mungkin sudah ada juba tapi belum ada gerakan-gerakan lainnya gitu.
7: Jadi dari situ ya berawal dari sebenarnya teman-teman dari Juba ini menilai pemuda di Barito Utara banyak yang punya potensi, tapi sayangnya belum dimaksimalkan potensinya karena belum tidak banyak ya wadahnya untuk ya berekspresi positif tadi. Nah itu tuh Mitra Bungas, awal mulanya asal usul kalau jalan kesan.
6: Jadi sama-sama gelisah berdua ini ya.
7: Resah dan gelisah
6: gitu ya. Lanjut, kita lanjut ya. Ini saya juga resah dan juga gelisah nih. Ingin bertanya juga gitu ya. Sebenarnya ini kan mungkin banyak nih ya Mitra Bungas yang ada di luar sana. Belum begitu kenal mungkin ya, mau kenalan lebih dalam tentang Juba dan juga Batara Youth Project. Bisa diceritain gak sih seperti apa gambarannya
7: gerakan-gerakannya
6: dari Juba dan juga Batara Youth Project ini?
7: Gerakan-gerakannya, bidang-bidangnya,
6: aktivitasnya apa gitu.
7: Atau nongki-nongki doang kan gitu
6: atau ya. Atau kumpul-kumpul doang.
7: Ngobrol-ngobrol cantik doang kan. Ya.
6: Meeting mulu gitu.
7: Boleh dari Kak Sindi deh,
10: apa ya? Ini kalau misalnya dari Batara Youth Project mungkin kalau terdengarnya gitu ya kayak cuman aktivitas pemuda gitu, tapi sebenarnya kita itu mengharapkan lebih dari itu. Kita pengennya bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Dan itu berangkatnya dari tadi ya potensi yang kita lihat ada isu lagi gitu di dalamnya. Jadi ada isu tentang yang terjadi di masyarakat, misalnya seperti masih minimnya literasi juga, sama seperti Juba, terus pendidikan gitu kan yang ingin kita tingkatkan lagi, kemudian tentang pengetahuan tentang karir yang dimana saat ini yang kami lihat ya di Barito Utara ini masih rendah minat karirnya atau pengetahuan karir yang gitu.
7: Iya, terus, jadi lebih ke self development.
10: Iya, self development. Jadi bukan hanya untuk kegiatan organisasi aja, itu bukan.
7: Bukan seperti itu. Oke, kalau ditilik sedikit, kalau dari BYP, Batara Youth Project, ini sudah berapa lama berdiri? Berdiri, bre.
10: Kita masih newborn.
7: Newborn.
6: Oh, baby born ini ya.
7: Masih hangat dari penggorengan, bro. Berapa lama?
10: Baru 6 bulan berjalan.
6: Oh, 6 bulan ya. Okay. Yang menginisiasi siapa sih sebenarnya? Apakah komunitas ini ada satu orang yang menginisiasi atau karena temen tongkrongan nih, sama-sama gelisah juga gitu ya.
10: Oke, awalnya pemuda-pemuda juga, kita ketemunya secara kebetulan. Kebetulan karena waktu itu ada kegiatan volunteer relawan. Nah, terus akhirnya kayak setelah after kegiatan itu kita kumpul dan ada sedikit apa ya brainstorming tentang isu-isu yang terjadi di masyarakat di Barito Utara. Terus akhirnya ayo deh kita gitu.
7: Kita bikin.
10: Iya, bikin.
6: Sama visi misi tadi ya.
7: Kalau dari Kamila sendiri untuk juara baca atau Juba ini bergeraknya di bidang apa aja?
6: Aktivitasnya apa aja?
7: Aktivitasnya apa aja? Silakan.
10: Iya, pada awalnya sebenarnya berkaitan dengan nama ya, juara baca. Pada awalnya Juba ini bergerak di bidang literasi dan juga pengembangan minat baca pada anak. Tapi ternyata alhamdulillahnya setelah kami terjun langsung ke lapangan, ternyata cakupan kami itu bisa loh lebih luas dari hanya sekedar pengembangan minat baca pada anak. Jadi setelah kami melaksanakan kegiatan-kegiatan, setelah kami terjun langsung ke lapangan, ternyata cakupan kami ini juga mencakup hal-hal seperti perundungan, seperti yang kita tanggung sendiri ya kak ya, bully, perundungan itu ternyata marak sekali, bahkan sering terjadinya di lingkungan sekolah, di lingkungan anak-anak gitu. Jadi selain dengan perundungan, kita juga ada menyuarakan mengenai literasi sehat kak.
7: Apaan tuh?
10: Nah, baru
6: bikin kepo kan ya,
7: langsung kepo aja ya. Nama tengahku kan kepo, aik kepo ramani
6: gitu ya.
7: Ya, kalau dari teman-teman dari Batara Youth tadi kan baru kurang lebih 6 bulan. Kalau dari Juba udah berapa lama?
10: Oke, kita udah 1 tahun setengah mungkin ya, dari 2024 akhir.
7: Oke,
6: Satu tahun setengah ya.
7: Nah, sekarang kita balik lagi flashback ke awal ketika teman-teman membangun komunitas ini, baik itu Juara Baca ataupun Batara Youth Project. Tadi kan udah kita singgung baru 6 bulan, udah 1,5 tahun. Nah, waktu awal mula teman-teman membangun komunitas ini, reaksi orang-orang sekitar seperti apa? Apakah ada yang langsung mendukung atau adakah yang
9: menentang
7: gitu ya. Atau ada yang cuek-cuek aja atau yang lebih ekstrim ada yang nyinyir
9: ya mungkin kan? Ada yang emang bisa nanti gitu ya.
7: Ada yang langsung kayak gini, tahu gak sih?
9: Itu kamu banget ya.
7: Aku langsung
9: bisik-bisik aja ya.
7: Gimana teman-teman? Kamera gimana tuh? Awal mula dulu kalau boleh flashback.
5: Oke. Jadi aku alhamdulillahnya ya kak, beruntung banget aku dikelilingi oleh teman-teman yang pada suportif, orang tua yang pada suportif gitu. Jadi ketika aku menyuarakan isi kepala aku, ide-ide yang ada di kepala aku, mereka sambut dengan oke, bagus Mir, kayaknya bagus-bagus. Terus juga kalau misalnya aku ngasih tahu ide-ide aku yang mungkin pada awalnya ide aku cuma 80%, mereka bisa melengkapi itu jadi 100% misalnya. Terus dari orang tua sendiri supportnya dalam bentuk ngasih
9: iya donatur gitu ya. Donatur ternyata ya.
5: Karena sebenarnya kita itu bergerak menggunakan uang pribadi.
9: Betul.
5: Jadi waktu cerita-cerita sama orang tua, oh ya udah, enggak apa-apa nih, pakai aja gitu.
7: Artinya,
5: buat bantu-bantu.
7: Ada support tidak cuma moral ya, tapi materi juga ada di sana. Itu tadi dari teman-teman dan dari orang tua. Dari lingkungan di luar circle-nya dari Amira sendiri gimana responnya waktu itu?
5: Alhamdulillah setelah
7: apakah mencibirkah kayak dia supaya cibir orang?
9: Nyinyir gitu. Pasti itu. Gimana? Enggak lama juga kali ya. Gitu.
7: Iya, sering ya ngomong kayak gitu ya. Paling juga sebentar.
9: Paling panas-panas anu kan gitu ya.
7: Panas-panas itu kucing gitu.
9: Iya.
5: Gimana? Iya kak, untuk sejauh ini alhamdulillah ya, saya tidak bertemu dengan orang-orang
9: sebelumnya. Ya baru ketemu orang ini kita berdua nih ya.
7: Kacau ya.
9: Kacau okay. Emang ini.
7: Kalau dari Kak Cindy sendiri gimana nih? Awal mula bikin BYP sama kawan-kawan, apakah responnya yang diterima dari luar itu sama seperti kamera, positif-positif aja? Atau di sini malah ada netral-netralnya atau ada negatif-negatifnya? Gimana?
10: Sejauh ini sih sama aja dengan Juara Baca. Positif-positif aja sih Kak.
7: Bentuk, masih didukung bentuk, ya. Bentuk positif yang dirasakan ketika awal-awal bangun BYP itu apa tuh? Kalau tadi kan sampai mendukung ngasih dana dan sebagainya. Kalau dari BYP, respon positif yang diterima di awal dulu apa yang diingat deh?
10: Kalau kita sih, iya sama. Ini soal
7: cewaan juga ya, cewaan gitu ya. Jadi kan background keluarga itu juga
9: memang support juga ya.
7: Nah, kalau kita mau nanya tentang kegiatan teman-teman di komunitas yang sudah berjalan sampai hari ini ya, dari 6 bulan yang lalu. Dari 1,5 tahun yang lalu, kalau kita dari 1/2 abad yang lalu, ya, gitu kan? Apa aja yang sudah dilakukan oleh teman-teman kegiatan-kegiatan yang pernah dijalani, yang paling menurut teman-teman itu paling memorable, paling berkesan dan juga paling gong, ya kan? Itu boleh dari Kak Mira dulu.
5: Oke, kalau ditanya momen yang paling memorable sebenarnya banyak ya, tapi yang paling-paling-paling nih di puncak banget nih.
7: Ada top 3 boleh gitu ya. Aku coba top 3.
9: Top 3 ya.
5: Oke, itu waktu kita berkegiatan di SDN 3 Lemo 2 itu berada di Dusun Pararawen, Kak. Jadi konsep kegiatan kita adalah volunteer trip. Setelah kita volunteeran, setelah kita ngajar, setelah kita main sama adik-adik di sana, setelah kita bagi-bagi snack Starling sama adik-adik di sana, kita juga ada melakukan trip. Nah, tripnya itu kita jalan-jalan ke Jantur Jalitung namanya.
9: Ayo terjun ya.
7: Potensi wisata Barito Tara ya, Bri.
5: Jadi ternyata banyak relawan-relawan yang ikut kita pada saat itu, mereka belum tahu tuh ternyata di dalam hutan di Desa Lemo 2 itu menyimpan air terjun yang
7: potensi
5: airnya sangat
7: wisata,
5: Jadi di sana tuh yang paling memorablenya adalah ketika kita mandi bareng, kita masak bareng,
7: seru-seruan
5: kita,
7: ya.
9: Jadi seru-seruan beraktivitas bareng-bareng gitu ya.
5: Dan tidak luput dari obrolan mengenai kegiatan kita setelah melakukan kegiatan relawan tadi. Jadi kita ngobrol masalah adik-adik yang ada di sana gitu.
7: Jadi kunjungan ke sekolah.
9: Setelah,
7: selain Lemo Desa Bala tadi, Desa Lemo 2.
9: Lemo 2.
7: Itu pernah ke sekolah mana aja kunjungannya teman-teman dari Juba lagi?
5: kita pernah ke SDN 3 Lemo 2, pernah ke SDN 2 Karamuan, pernah ke SDN 4 Jambu, pernah ke Miss Milatul Islamiyah Lemo 2. Terus juga selain di lingkungan sekolah, kita juga ada mencakup panti asuhan. Panti asuhan dan juga rumah Quran. Jadi ada beberapa panti asuhan yang pernah kita datangi di sini dan juga ada panti asuhan juga.
7: Nah itu ya kalau dari
9: sudah ya, kalau dari juga ya.
7: Baca ya. Jadi ternyata mereka enggak jalan-jalan di TW aja, Bro.
9: Mereka udah ke desa-desa juga.
7: Nah, kalau dari Batara Youth Project yang sudah dijalankan selama ini selama kurun 6 bulan walaupun waktunya mungkin masih singkat, tapi kami yakin pasti sudah
9: ada aksi nyatanya lah ya.
7: Apa nih teman-teman, silakan.
10: Mungkin tadi pertanyaannya sama ya berarti ya, momen yang memorable gitu ya. Yang memorable semuanya pasti memorable karena punya apa ya? Kesannya masing-masing gitu ya Kak. Cuman kalau untuk aku sendiri secara pribadi adalah kegiatan pertama kami, yang mana itu sebenarnya kegiatan yang impulsif aja gitu lahirnya gitu, karena tiba-tiba ujuk-ujuk hari anak nasional nih, ayo kita bikin kegiatan gitu, lagi semangat-semangatnya kan. Terus jadilah dengan semangat itu, dengan seadanya dan swadaya kita masing-masing gitu. Terus kita juga open donasi tipis-tipis. Nah, tapi pada saat kegiatannya itu loh yang bikin wah gitu
9: kebersamaannya.
7: Jadi walaupun istilahnya kalau dibilang budgetnya seadanya, tapi ternyata
9: eventnya juga luar biasa,
7: dampak yang luar biasa, dirasakannya lebih betul, di luar ekspektasi. Ya.
10: Dan yang satu yang bikin bergetar gitu ya.
7: Ada satu kayak handphone
9: bergetar gitu ya.
10: Dari ini Kak, dari kita kan waktu itu kegiatannya di salah satu panti asuhan. Dan itu kita ngasih bukan cuma memberi, tapi juga kita ngasih edukasi tentang personal hygiene.
7: Kebersihan diri.
10: Iya, personal hygiene, dan itu kan topiknya tentang personal hygiene ya Kak. Tapi karena kita di situ ada kolaborasi dengan salah satu rekanan dokter yang jadi narasumbernya gitu. Nah, di saat pertanyaan ini anak-anaknya malah bertanyanya out of topic. Pertanyaannya
7: contoh,
10: gimana caranya supaya aku bisa jadi dokter?
9: Insya
10: Allah banget gitu kan. Kayak mereka bisa melihat sejauh itu daripada topik yang kami bawakan. Itu yang potensi yang ingin kami kembangkan.
9: Tapi pertanyaan lagi nih ya, masih ada yang ingin ditanyakan. Sekarang berapa sih jumlah di setiap komunitasnya dari

0: jangan-jangan angka hoki.
1: Iya. Lucky number 50. Heeh.
2: Iya.
3: Jadi 15 ya.
2: 15. Mm-hmm. Tapi untuk yang anggota apa ya ini?
3: Tetap gitu, inti gitu.
2: Oh, ya. Inti ada 3-4 orang gitu.
1: Hmm. Oke. Okay. Nah, kalau kita mau nanya lebih lanjut ya Maya terkait kegiatan yang sudah dijalankan teman-teman tadi. Kita mungkin nggak akan kepikiran ya kalau jalan sendiri terus juga mungkin akan berat. Pasti kita akan berusaha menggandeng mitra ataupun teman-teman lain yang bisa support kita. Nah, dari teman-teman Juara Baca dan Batara Youth Project sendiri, apakah sudah pernah berkolaborasi ya? Entah itu dengan sekolah ya, entah dengan organisasi ataupun dengan
3: bahkan dengan pemerintah
1: sendiri. Boleh cerita nggak teman-teman? Silakan deh dari Kamila dulu. Pernah kolaborasi sama apa aja?
4: Iya, alhamdulillahnya kita pernah berkolaborasi bahkan disupport sekali ya. Kemarin itu kita ada kegiatan di SDN 2 Karemuan, di mana itu perjalanan dari Muara Teweh ini ke sana lumayan ya, 1,5 jam gitu. Iya, dan di sana kita alhamdulillah berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Karesipan Daerah.
1: Oh, Disiptaka. Iya. Oh, jadi teman-teman dari Disiptaka sendiri juga udah tahu keberadaan teman-teman
4: udah
1: juga.
4: Udah, alhamdulillah. Iya, jadi mereka menyediakan perpustakaan keliling.
3: Iya,
4: ya, kebetulan sekali itu juga merupakan perjalanan terjauh perpustakaan keliling kata bapak-bapaknya ya.
1: Iya, biasanya paling dekat kan di Bandara Lama gitu kan ya.
4: Iya, jadi perpustakaan kelilingnya pertama kali ke sana dan tentunya adik-adik yang ada di sana juga pertama kali juga.
3: Dapat fasilitas itu ya.
4: Pertama kali juga melihat perpustakaan keliling dan melihat adik-adiknya senang ya, tentu saja kita sebagai kakak-kakak relawannya juga merasa lebih senang.
1: Selain Dinas Siptaka ya, adakah pernah berkolaborasi dengan instansi lain, entah itu mungkin perusahaan ataupun juga lembaga
3: swasta ya?
4: Iya, kita juga ada dengan berkolaborasi dengan kantor SKW 3 BKSDA Kalimantan Tengah ya, di mana mereka itu punya yang namanya Rumah Pintar Konservasi. Ya, jadi Juara Baca ini diminta untuk menjadi pengajar di Rumah Pintar Konservasi tersebut.
1: Gitu. Jadi kolaborasinya ada yang sifatnya malah reguler ya. Kalau dari Batara Youth Project sendiri pernah berkolaborasi dengan mana aja? Siapa tuh kolaborasi dengan Noah ya kan? Dengan Sita mungkin ya? Mungkin ya.
3: Band kali ya.
1: Boleh silakan.
2: Kalau Batara Youth Project sudah berkolaborasi tentunya dengan Juara Baca.
1: Oh, dengan komunitas juga.
3: Saling berkolaborasi ya.
2: Terus kita juga dengan salah satu lagi komunitas Kota Ramah Baca namanya. Nah, terus kita juga kolaborasi dengan SD SDN 2 Jambu sama SDN 1 Jambu.
1: Oh, Jambu seperti itu ya. Jadi kalau sudah dengan ya. Kalau tadi sempat disinggung kalau enggak salah dengan Disdaldu KB juga pernah ya.
2: Pernah juga.
1: Itu waktu peringatan hari
2: Anak
1: ya. Hari Anak.
2: Pas kegiatan di SKHN 1.
1: Nah,
3: sepanjang perjalanan nih ya.
1: Aduh, berat.
3: Flashback gitu.
1: Berat pertanyaannya kalau
3: tolong digali-gali lagi nih ya, memori-memori yang kemarin nih. Kira-kira apa nih tantangannya nih? Sepanjang Juba ini eksis gitu ya, 1,5 tahun, BYP juga 6 bulan ini eksis gitu. Kira-kira tantangannya apa? Tantangan terberat? Apakah meyakinkan si klien? Klien ya, atau mitra ini ya. Tadi untuk boleh gak sih kita datang gitu. Terus ada yang melakukan penolakan mungkin ya. Ini komunitas apa lagi gitu kali ya. Apa nih kira-kira?
1: Dari boleh diceritain tentang tantangan terbesar ketika ngajak anak muda untuk bergerak. Bergerak positif ya.
2: Kalau untuk tantangan ke pemudanya gitu ya, sebenarnya belum ada yang terlalu berat banget gitu. Tapi tantangannya mungkin lebih ke ketersediaan waktu mereka. Karena selama kami berjalan kan kami open volunteer ya, volunteer. Dan itu peminatnya cukup banyak. Nah, tapi ketika sudah diterima dan kita sudah briefing mau mendekati hari H, ternyata ada yang mohon maaf kak, aku nggak bisa, ternyata ada kegiatan ini dan itu
1: jelas banget ya. Kalau kayak mau bukberan gitu
3: Ternyata jadwalnya tunda terus gitu ya.
1: Karena pengen bukber begitu udah hari apalagi dengar list harganya lumayan langsung aduh gue sakit perut. Enggak ya kan.
3: Udah ada kerjaan gitu ya.
1: Mungkin masalah manajemen waktu
3: menyamakan nih ya jadwal gitu ya.
2: Terus kalau tadi kayak pertanyaan kamu

0: bukan organisasi yang memang ada kepengurusan pastinya. Betul. Ya. Okay.
1: Dikira kita kayak utusan dari dinas mana gitu.
0: Jadi lebih ke tantangannya adalah pemahaman.
1: Betul.
0: Ya, pemahaman dari
2: masyarakat sendiri ya,
0: bahwa komunitas itu masih belum dipahami betul sebenarnya seperti apa. Nah, kalau dari kamera tantangan terbesarnya apa nih ketika mengajak generasi muda itu untuk mau aktif di gerakan positif seperti ini, apa nih tantangannya?
3: Kalau dari aku sebenarnya ya, mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, gak jauh beda nih dari Kak Cindy. Iya, terus juga kalau sedikit ada tambahan, karena kita kan mengutamakan sekolah-sekolah yang ada di desa ya, kayak mengingat kesenjangan pendidikan itu ternyata masih ada, dan setelah kita terjun langsung ke lapangan, memang kesenjangan itu benar-benar kita rasakan gitu. Nah, jadi ketika di perjalanan, mau menuju perjalanan itu, kendalanya mungkin ada yang gak bisa kau belum pakai motor kalau sejauh ini, belum gak dibolehin apa kak,
0: tantangan jarak menjadi kendala utama seperti itu ya. Nah, ketika anak muda kan pasti saya yakin di luar sana Mitra Bunga Sebarat Utara banyak yang sebenarnya ingin bergerak, ingin ikut aktif,
2: rasa hati ingin ikut gitu ya.
0: Tapi kadang-kadang mereka ragu. Nah, kira-kira keraguan ini gara-gara apa sih?
2: Paling besar apa alasan paling terbanyak
0: yang
2: nih?
0: Dirasakan oleh teman-teman di luar sana ketika ingin bergabung, selain tadi kendala jarak, kendala waktu. Kira-kira apa yang membuat generasi ataupun anak muda itu menjadi enggan, ragu untuk bergerak seperti teman-teman yang ada di sini?
2: Coba dulu. Gue kasih ini.
0: Kalau nggak bisa masuk kasih bel ya teman-teman. Iya. Gitu kan. Dua.
2: Gitu. Komen capir ya.
0: Cerdas cermit.
2: Cerdas cermit ya.
1: Mungkin pertanyaan ini reflektif ya ke diri sendiri. Kalau melihat dari flashback diri aku sendiri ke belakang, kenapa dulu aku nggak dari dulu
2: dari
1: gitu
2: dulu,
1: ya? Mungkin karena lingkungannya juga ya kak, karena belum ada yang, mungkin sudah ada yang sevisi, tapi itu tadi ya belum ada waktunya. Kemudian juga sudah ada yang punya waktu kesamaan, tapi ternyata jalannya nggak sama gitu.
0: Asik.
1: Di tengah-tengah. Oke nih, padahal
2: beda
1: udah brainstorming. Brainstorming
2: JAD.
1: Udah oke, tapi jalannya
0: enggak. Nah, gitu. Yang jadi JAD sekarang jalannya aja dulu. Oke, oh, jadi lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Keraguannya gara-gara itu tadi tidak bisa mengatur waktu, khawatir,
1: sama ya. Mungkin karena waktu balik ke sini belum, masih belum jadi siapa-siapa gitu ya, belum ada relasi, belum tahu harus kalau bikin komunitas jalannya kemana.
0: Oke, okay. Kalau dari kamera, kira-kira yang membuat anak muda itu ragu untuk bergerak ataupun join dengan komunitas-komunitas positif seperti teman-teman Jubah dan BYP, apa kira-kiranya yang membuat keraguan?
3: Iya, mungkin ini aku bercerita berdasarkan pengalaman pribadi aku ya kak ya. Jadi keraguan aku pun pada saat itu adalah dari kepercayaan diri.
0: Jadi kadang
3: malu, terus ngerasa emangnya gue siapa?
2: Gitu.
3: Mau menyuarakan tentang isu-isu seperti ini, seperti itu. Terus juga ada keraguan dari diri sendiri sebenarnya.
0: Jadi lebih ke kepercayaan diri ya, Mbak. Walaupun sebenarnya saya yakin Mitra Bunga sana banyak punya potensi seperti yang disebut oleh Kak Cindy tadi ya. Tapi karena kepercayaan diri tadi menjadi hambatan, akhirnya membuat jadi enggan untuk
2: semakin memperbesar hambatan kali ya. Nah, ini tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Sepanjang menjalankan terus-terusan aku tanya flashback terus gitu ya. Sepanjang menjalankan ini nih ya, komunitas ini nih, kira-kira dampak apa nih yang diberikan oleh teman-teman, komunitas teman-teman ini kepada masyarakat? Ini dari sudut pandang teman-teman sendiri nih ya. Mungkin kira-kira dengan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan memberikan dampak seperti ini loh ya kepada masyarakat gitu. Biar Mitra Bunga tahu gitu.
0: Atau kepada masyarakat dan kepada diri teman-teman
2: sendiri. Nah,
0: atau
2: bisa boleh juga.
0: Boleh dari Kak Cindy dulu deh. Apa deh yang dirasakan nih? Atau testimoni dari orang luar seperti apa?
1: Kalau dari orang luar, dari tempat-tempat kami berkegiatan itu, alhamdulillah mereka sangat apa ya, senang gitu.
0: Responsif lah.
1: Responsif, bagus, katanya banyakin lagi kegiatan kayak gini gitu. Apalagi yang waktu di Dua Jambu gitu kan. Waktu itu ada ada sambutan dari bidang penilik gitu ya. Nah, kata ibunya, coba keliling deh kalian gitu. Jadi kayak wah, semangat sih.
0: Jadi akhirnya justru dari pihak luar itu menitipkan harapan ke teman-teman BYP ya, untuk lebih berkegiatan seperti itu lagi di sekolah-sekolah lain. Jadi responnya bisa dilihat positif.
1: Betul.
0: Kalau dari Kak Mira di Juara Baca, gimana respon dari luarnya dulu?

0: sebelum saya balik ke Cindy lagi untuk pengalaman dari diri sendiri. Sendiri ya. Oke, silakan Kak Mira.
1: Betul sekali apa yang dikatakan sama Kak Cindy tadi ya. Kita dapat respon positif dari pihak-pihak sekolah. Bahkan sekolah itu ngajak buat kesini lagi ya. Sini lagi Kak, adik-adiknya senang tuh katanya. Apalagi kalau udah ke panti asuhan dan rumah Quran gitu. Adik-adiknya setiap kita pulang selalu dadah kakak itu heartwarming banget ya buat kita.
0: Pencapaian sukses sebenarnya itu ya.
1: Betul sekali.
2: Dan ketika diterima dengan baik gitu ya.
0: Kemudian responnya juga positif. Nah, positif. Itu kalau dari sisi luar yang didapatkan dari sisi luar. Dan dari teman-teman di juara baca sendiri, dampak yang dirasakan oleh personil-personil juga apa nih? Manfaat ataupun dampaknya yang dirasakan dari
2: apa nih Kak Cindy? Apa? Atau semakin demen baca, waktunya banyak ngebaca aja gitu.
0: Gimana Kak Mira? Atau teman-teman gimana? Juara baca setelah join di komunitas itu apa yang dirasakan dampaknya?
1: Oke, kalau aku pribadi ya, tentunya aku merasakan dampak yang luar biasa sekali. Seperti contohnya hari ini aku mendapat relasi pengalaman yang baru. Bisa ketemu Kak Maya, Kak Ayi.
2: Nanti aja ya. Di belakang
1: ketemu teman-teman Mitra Bungas juga. Relasiku jadi bertambah. Aku jadi bisa punya kenalan teman-teman baru gitu. Selain itu aku ngerasa aku punya rasa empati yang lebih tinggi gitu terhadap lingkungan di sekitar aku, terhadap orang-orang yang ada di sekitar aku gitu.
2: Luar biasa.
0: Kalau dari Cindy, dari teman-teman di Butter Youth Project, apa dampak yang dirasakan oleh diri teman-teman di sana?
3: Ini ya, gimana ya, kayak pengalaman yang hangat menghangatkan hati gitu ya, karena melihat wah akhirnya kita bisa memberikan dampak gitu, melihat mereka senang, melihat mereka antusias dengan kehadiran kita itu.
0: Jadi ada rasa bangga.
3: Iya, kayak healing lah.
0: Self healing melalui gerakan positif.
2: Stress release juga ya.
0: Nah, kalau misalnya ketika teman-teman nanti ini kan pasti akan terus bergerak ya dalam baca dan Butter Youth Project. 5 tahun ke depan nanti kira-kira apa harapan dari teman-teman terhadap perkembangan dunia literasi karena juga ini fokus di literasi dan juga gerakan sosial pemuda dari teman-teman Butter Youth Project. 5 tahun ke depan tuh harapannya apa sih, kira-kira akan seperti apa gitu.
2: Untuk Barito Utara terkhusus untuk Barito Utara.
0: Oke, boleh dari Kak Mira dulu deh.
1: Oke, kalau dari aku tentunya aku berharap yang terbaik ya Kak ya. Semoga kedepannya nanti masyarakat lebih melek lagi dengan literasi sehingga kasus-kasus seperti hoax, penipuan itu udah minim, sangat minim bahkan tidak terjadi lagi harapannya seperti itu.
0: Karena tingkat literasinya semakin meningkat.
1: Iya, betul. Jadi orang lebih bisa berpikir dengan kritis, Kak.
0: Berpikir kritis dan logis. Karena sering baca seperti itu. Itu mimpi dari teman-teman juara juga baca. Kalau dari Butter Youth Project mimpinya 5 tahun lagi apa? Enggak ada saingan?
3: Misalnya kami malah sangat terbuka kalau makin banyak komunitas di Barito Utara ini gitu. Makin senang ya.
2: Bisa collab ya.
3: Iya, kolaboratif sekali kan jadinya. Terus kalau misalnya dari kami sih harapannya sebenarnya ini ada relate-nya dengan pembukaan di awal tadi ya, di awal podcast tentang era globalisasi. Jadi semoga dampak kami bisa memberikan dampak 5 tahun lagi itu supaya masyarakat itu punya boundaries gitu. Ketika informasi-informasi masuk itu ada, mereka kita bisa gitu ya. Kita membentengi diri, filter mana yang baik dan buruk gitu.
0: Karena sudah self development tadi.
3: Iya, sudah ada edukasinya.
0: Teman-teman dari BYP ataupun dari Juba udah banyak memberikan edukasi, bantu edukasi, akhirnya self development tumbuh di masing-masing pemuda Barito Utara. Nah sekarang ngomong-ngomong seperti biasa nih Mai, ada yang penting yang kita tanyain.
2: Kira-kira mimpi terbesar kalian apa nih?
0: Mimpiku, mimpi.
2: Dia kenapa sih kamu bang?
0: BP dong.
2: Menjadi Bang Ipul kamu. Mimpi terbesar mimpi dari Juba dari nih, pengennya Juba nanti jadi komunitas yang seperti apa atau nantinya akan berkembang seperti apa gitu,
0: atau
2: inginnya
0: akan
2: seperti
0: mengadakan
2: apa event gitu.
0: Apa
2: gitu,
0: jangan apa, lupa gitu. Apapun acaranya undang kami kita. Ya kok beda.
2: Silakan. Gak pernah jadi satu gitu ya. Gimana teman-teman dari Juba?
0: Dari Juba dulu, mimpi terbesar untuk komunitas juara baca kita nantinya akan seperti apa? Iya.
1: Iya. Kalau aku sih ini mungkin berkaitan dengan tagline yang aku bikin ya. Kalau teman-teman Mitra Bunga semua ada yang pernah cek Instagram juara baca, boleh di follow.
0: Iya. Sekalian.
2: Punya ya.
1: Jadi kalau teman-teman semua pernah ngecek Instagram Juara Baca, di bio-nya itu aku ada nulis Juba ada untuk Indonesia gemar membaca. Kata Indonesia di sini luas sekali ya kak ya. Sedangkan sekarang kita masih bergelut di daerah kita aja dulu. Jadi harapannya semoga kedepannya Juba benar-benar ada untuk Indonesia, gak cuman di daerah kita di Barito Utara aja, tapi benar-benar dari Sabang sampai Merauke.
0: Luar biasa.
2: Ada Juba-Juba ya, di tempat-tempat lainnya ya.
0: Oke, oke, oke. Nah itu dari Juba. Kalau mimpi terbesar dari kawan-kawan Batara Youth Project apa nih? Tapi jangan mimpi aja ya.
2: Semoga terrealisasi ya.
0: Bangun bre.
3: Sama seperti dengan Juba juga, kita pengen lebih dikenal secara global ya kalau bisa gitu ya.
0: Bisa,
3: semoga
0: apa,
3: amin
0: pasti. Ya. Apalagi udah masuk podcast Charles Batara ya.
3: Siapa tahu ada dukungan-dukungan ya.
0: Yes.
3: Terus kita juga berharap dari segi keanggotaan kita itu ada terus regenerasinya.
2: Iya. Terus itu penting juga.
3: Iya, terus kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan itu sifatnya. Karena saat ini kan kegiatannya masih dalam bentuk satu project selesai gitu, tapi kita pengen ada satu pembinaan sebenarnya.
0: Oh, berkesinambungan, penjadwalnya jelas begitu ya. Jadi mimpi dari teman-teman ternyata memang luar biasa ya. Ingin membangun generasi muda berawal dari teman-teman lingkungan sekitar sampai akhirnya harapannya kedepannya bisa lebih dikenal luas oleh nasional seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika teman-teman Mitra Bunga di sana kan lagi menyimak podcast kita hari ini, ya lagi nonton podcast dari teman-teman Juara Baca dan Batara Youth Project. Tapi di sana masih ada keraguan untuk melangkah. Apa pesan dari Kamira dan juga dari Kak Cindy untuk Mitra Bunga di sana agar tidak ragu lagi? Silakan.
1: Kata-kata hari ini ya.
2: Cakep.
0: Siap-siap kalau pulang di sana ya. Ini ya, kuat hari ini ya.
1: Jadi untuk teman-teman Mitra Bunga semuanya, tidak ada yang salah dengan semua niat baik kita, tidak ada yang rugi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka lakukanlah sekarang karena siapa tahu nanti tidak ada lagi kesempatan.
0: Aduh,
2: menyentuh banget.
0: Dalam ya bre.
2: Iya.
0: Dalam banget ya, karena waktu kadang tidak datang dua kali, jadi selama masih bisa gas sekarang,
2: gaspol
0: seperti program yang lalu pasti ya.
2: Betul banget.
0: Oke, dari Kak Cindy.
3: Kalau dari BYP, kalau dari BYP ini jangan ragu untuk melangkah, karena walaupun kamu sudah, kalau kamu ragu melangkah gitu ya, belum tentu saat ini kamu berada di titik yang sempurna gitu. Melangkahlah walaupun itu kamu gak sempurna gitu. Dan ketika kamu sudah ketemu sama seseorang yang klik, nah langsung deh itu digaskan ya, supaya gak cuman jadi ini aja ya, mimpi yang terkubur.
0: Jangan anggap langkah yang kita lakukan adalah langkah kecil yang tidak penting-penting banget. Tapi percayalah, langkah besar itu berawal dari langkah kecil dulu. Nah, sebelum kita tuntaskan obrolan kita di podcast Charles Batara, kira-kira apa nih yang mau disampaikan dari teman-teman, dari Kak Cindy, Kak Mira, ataupun mungkin Mitra Bungas di sana pengen join sama teman-teman Juba, sama BYP, itu kemana? Ataupun kalau misalnya ada sosial media yang bisa dibagikan biar teman-teman lebih mengenal Juba dan BYP, kemana kepo-nya? Boleh dari Kak Mira dulu.
1: Oke, buat teman-teman Mitra Bunga semuanya yang berminat dan mau ikut join dengan komunitas Juara Baca, mau ikut jadi relawannya, mau ikut kami jalan-jalan, volunteer,
0: atau mau mendonasikan,
1: itu silakan pantengin aja Instagram kita @juarabaca_. Di sana nanti ada mimin-miminnya yang cantik dan imut yang pastinya akan terus mengupdate mengenai kegiatan-kegiatan Juara Baca. Miminnya yang ini.
0: Instagramnya @juara
1: baca
0: _. Nah, kalau dari Batara Youth Project, kemana Mitra Bunga ketika ingin bergabung dengan kawan-kawan? Siapa tuh kan tertarik nih nonton setelah ini kan? Wah,
2: bisa nih ya, sambil ngisi-ngisi waktu liburan kali ya.
0: Selain cari agenda, selain cari teman, siapa tuh pengen lebih meningkatkan self development, kayaknya tertarik deh sama teman-teman BYP. Kemana nyarinya?
3: bagi teman-teman Bungas yang punya ide dan gagasan kreatif untuk pembangunan Barito Utara nih, khususnya yang merasa masih sendiri nih idenya gitu ya,
0: kami, masih jomblo maksudnya,
3: iya, masih jomblo
0: ya, jomblo berkomunitas, jomblo dalam berkomunitas,
3: dalam berkomunitas gitu kan, perlu wadah untuk menyalurkan ide-ide tersebut, kami siap menemani melangkah begitu. Tapi bukan maksudnya, disclaimer ya, bukan maksudnya menemani dalam bentuk ini ya, tapi kita bisa mencari bersama begitu.
0: Kemana sosial medianya?
3: Kemananya bisa ke DM Instagram kita, Batara Youth Project gitu,
2: @batarayouthproject. Silakan nanti ya dicek and recheck nih ya, kedua Instagram dari BYP dan juga dari Juba.
0: Ya, dan juga jangan lupa Instagram @terasbatara. Jadi mutra-mutranya dari obrolan hari ini bersama Kamira, Kak Cindy, kita jadi belajar bahwa ternyata perubahan itu Mai tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tapi kadang perubahan itu lahir dari satu buku kecil yang kita baca, ataupun satu diskusi kecil tadi disinggung juga, atau satu ide yang berani diwujudkan.
2: Dan tentunya juga mitra bunga semua, bahwa literasi ini bukan hanya soal membaca buku nih ya, tetapi juga bagaimana cara kita untuk membangun karakter, menumbuhkan mimpi-mimpi kita, dan juga mempersiapkan generasi muda untuk masa depan.
0: Yang pasti Mitra Bungas, komunitas seperti Juara Baca dan juga Batara Youth Project ini membuktikan bahwa anak muda Barito Utara tidak hanya menjadi penonton perkembangan zaman ya. Ternyata mereka memilih untuk bergerak, berkolaborasi dan menciptakan ruang positif bagi sesama.
2: Iya, dan tentunya harapan kita semua nih ya,
0: pastinya
2: dengan obrolan-obrolan kita hari ini bisa menjadikan inspirasi untuk Mitra Bungas semua. Dan siapa tahu nih ya, setelah menyimak obrolan-obrolan kita ini, lahirlah mitra-mitra bunga selainnya, pemuda-pemuda mitra bunga semua yang mau bergerak bersama-sama seperti mereka nih ya, untuk generasi masa depan bangsa.
0: Nah, karena penting seperti yang disampaikan teman-teman tadi, membangun daerah tidak hanya soal kebijakan, tapi juga tentang kepedulian, kolaborasi, dan keberanian untuk memulai. Terima kasih banyak dari Batara Youth Project, Kak Cindy, terima kasih Kamira dari Juara Juba. Baca, ya, sudah mau mampir ke Teras Batara. Moga-moga komunitas semakin berkembang, makin banyak kegiatan positif yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Barito Utara.
2: Dan nantinya juga semakin banyak nih Mitra Bungas yang mau bergabung nih ya, menjadi volunteers juga bersama dengan teman-teman di sini untuk kemaslahatan kita semua.
0: Oke, pastikan Mitra Bungas sudah subscribe di channel YouTube kita Teras Batara. Nanti akan selalu tampil di sana, notif loncengnya dinyalain, jangan lupa bantu kita dengan subscribe, tekan like-nya, komen, dan bagikan ke seluruh WhatsApp grup yang ada di HP Anda, atau HP Bapak Anda, Ibu Anda, ambil, pinjam, buat ngirim ke semuanya.
2: Ya? Sama ini, teman-teman juga ini ya, sama Batara Youth Project juga, jangan lupa di-share ini semuanya.
0: Jangan lupa juga ya, kita minta bantu untuk teman-teman Mitra Bungas, titipkan komentar, kira-kira tamu siapa lagi sih yang pengen kita undang ke Teras Batara di episode berikutnya. Kita pamit semuanya, terima kasih banyak, Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mitra Bungas semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ya baik pendengar Pro Satria Palangkaraya, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra invece metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Timnas Bangladesh maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah Marathon Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi pedal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih.
2: Iya pendengar, kita memasuki waktu zuhur di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, kita ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim yang ada di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Halo Elektrojam, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan PLN unit pelaksana transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Elektrizon dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor kode area 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super!

0: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi merchant kategori usaha mikro atau UMI, MDR 0% tetap berlaku untuk transaksi hingga Rp500.000. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan Kris, pahari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Ya, pendengar, kami informasikan pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.08986 terletak di Kelurahan Kelangkai, Kecamatan Napahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 90 meter persegi atas nama Dr. Andes Andreas Dehen. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi di nomor 08134901-1359. Sekali lagi di nomor 08134901-1359. Demikian pengumuman berita kehilangan yang kami sampaikan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, menit 13 lepas pukul 12 siang hari ini. Gimana kabar Anda siang hari ini, pendengar? Semoga sehat ya. Kita tak lupa juga menyapa pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Bareng Nudin di siang hari ini ya, di obrolan ringan siangnya. Ya, mesti di luar sana kabut asap semakin pekat ya, hati semakin pusing rasanya ya, hati semakin muram, kepala semakin pusing begitu. Yang pasti pendengar, jangan lupa minum air putih yang banyak, masker dipakai ketika di luar ya. Baru aja kemarin rasanya tuh kayak lega menghirup udara yang cukup tidak ada kabut. Hari ini akhirnya melihat tebal lagi, kuning lagi, rasanya sedih aja ya pendengar ya. Ini selalu mengingatkan untuk kalian semua yang di luar, jangan lupa pakai masker sekali lagi, minum air putih yang banyak ya. Kalau tidak ada sesuatu yang berkepentingan atau sesuatu yang sangat penting, mending di rumah aja dulu ya, karena kondisinya luar biasa pekat. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Bagi yang menggunakan mobil, pakai motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Tahati rambu-rambu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Karena rindu hujan, Nudin memutarin lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya pendengar, kami informasikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Palangkaraya terhadap Ahmad Zikri bin Samsul Bahri di mana saja berada sebagai tergugat tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 370/PDT.G/2026/PA.PLK tanggal 30 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Piritania nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurhati binti Pairin sebagai penggugat dan lawan Ahmad Zikri bin Samsul Bahri sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

Justy Aldrin ya, dengan judul Hilang, sudah nganterin kita menit 29 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar Anda masih bersama kami, Prosatria Palangkaraya. Hempas sana sini ya. Jadi keingat Syahrini nih. Iya, karena Syahrini udah back lagi ya di dunia permusikan, belantika musik Indonesia. Jadi pengen dengerin lagunya Syahrini deh. Biasanya yang sering gak banget request lagu Syahrini ini Mama Yuda kalau gak salah ya. Dia suka banget sama lagu-lagu Syahrini. Tapi by the way ya, nanti setelah ini kita akan puterin ke lagu Syahrini. Tapi kita ingetin bahwa hari ini tepatnya tanggal 29 September 2026 pendengar, ini bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia ya. Dan ternyata di pendengar, olahraga rutin itu dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita. Jadi aktivitas fisik juga membantu meningkatkan kebugaran tubuh dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dari lansir dari laman Halodoc pada 29 September 2026, jalan cepat menjadi salah satu olahraga untuk menjaga kebugaran jantung, di mana aktivitas ini cocok bagi pemula dan dapat dimulai dengan durasi yang singkat dan secara bertahap juga. Selain jalan cepat pendengar, jogging juga dapat membantu melatih kerja jantung dan meningkatkan stamina. Nah, penggunaan sepatu yang nyaman serta menghindari kecepatan berlebihan perlu diperhatikan saat melakukan aktivitas ini. Dan selanjutnya, aktivitas yang dapat dilakukan yaitu bersepeda yang dapat melatih otot kaki dan juga sistem kardiovaskular, di mana masyarakat dapat memilih rute yang aman untuk menggunakan sepeda statis untuk mengurangi resiko cedera. Jadi pendengar, sementara itu berenang juga bisa melibatkan banyak kelompok otot dan memiliki dampak lebih rendah terhadap persendian. Nah, pemanasan perlu dilakukan sebelum berenang dan aktivitas dapat dihentikan ketika tubuh mulai lelah. Tak hanya itu pendengar, bagi Anda yang suka senam, senam aerobik dan dengan intensitas ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung. Latihan kekuatan menggunakan beban ringan atau berat, beban juga dapat membantu menjaga massa otot jantung. Nah, dalam pelaksanaannya pendengar, olahraga sebaiknya dilakukan secara rutin dengan kombinasi latihan aerobik dan kekuatan. Nah, intensitas latihan perlu disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, dan kemampuan tubuh Anda pendengar. Namun, bagi pendengar yang sudah lama tidak berolahraga atau memiliki penyakit jantung ya, konsultasikan dulu dengan dokter diperlukan sebelum memulai aktivitas latihan. Di mana aktivitas juga perlu dihentikan jika muncul nyeri dada, pusing, atau sesak nafas ya. Dan tentunya juga melansir dari laman World Heart, peringatan Hari Jantung 2026 ini mengusung tema Don't Miss a Beat pendengar ya. Tema tersebut mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan jantung dan tidak mengabaikan tanda-tanda gangguan terhadap jantung ya. Dan untuk pendengar mungkin ya, yang kadang jantungnya tuh deg-degan, bukan karena lagi jatuh cinta, bukan karena lagi ini ya banyak pikiran, tapi karena ngelihat isi dompet

sedih banget dia ngelihat isi dompet rasanya itu kayak deg-degan, buka dompet tuh deg-degan ya pendengar ya. By the way juga buat Anda yang mungkin ya punya tadi tuh gangguan jantung tadi, segera ceklah diri Anda ya. Kalau sekarang ya untuk di Palangkaraya, Dudin tidak menyarankan untuk Anda jogging sore-sore dengan kondisi kabut seperti ini ya. Tidak menyarankan untuk pendengar mungkin bersepeda sore-sore, atau mungkin kalau pengen juga ya, silahkan di dalam rumah aja muter-muter ya, mau gimana lagi gitu ya. Atau mungkin pendengar juga bisa melakukan senam tadi kayak aerobik, yaitu bisa dilakukan di dalam ruangan gitu ya, jangan di luar ruangan. Dan pastikan kabut asap tidak masuk kayak gitu saat Anda melakukan aktivitas itu. Takutnya jadi dua kali kerja, kita kayak berasa lelahnya itu dua kali lipat dibanding biasanya ya pendengar ya. Tapi ini memang sesuatu yang harus kita jalani begitu aktivitasnya ya. Kondisi seperti ini Anda bisa melakukan peregangan di kantor di siang-siang kayak gini sambil makan siang begitu ya. Dan untuk menambah apa ya, jantung kita lebih tenang itu dengan pikiran yang bahagia begitu pendengar. Jangan dibikin mumet, jangan dibikin banyak pikiran, yang pasti bikin santai aja, bikin relax aja ya. Apalagi kalau dengar info Syahrini udah balik gitu. Maju mundur cantik sudah ada sekarang ya. Udah kembali ke Belantika Musik Indonesia after 7 tahun yang katanya kemarin. Yang kemarin after jagain anak sama jagain Bang Reno. Sekarang udah kembali, bahkan keluar lagu barunya pendengar kemarin ya, dengan judul Seumur Hidupku. Gimana, langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya bersama Syahrini, Seumur Hidupku. Semoga Anda bahagia, amin ya.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
4: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Ya pendengar, kami informasikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap Aris Prasetyo bin Warno Diharjo di mana saja berada sebagai tergugat tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 380/PDT.G/2026/PA.PLK tanggal 5 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wijayanti binti Mujimin Siswo Hartono sebagai penggugat terlawan Aris Prasetyo bin Warno Diharjo sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

95,9 FM, Purwosoto di Palangkaraya, pendengar. Menit 56 lepas pukul 12 siang. Hari ini kita kelas dulu ya di obrolan ringan siangnya. Yang pasti selalu jaga kesehatan di kondisi kabut seperti ini. Dan juga jangan kemana-mana, karena kita tetap menemani pendengar dalam rangkaian Palangkaraya siang hari ini. Di siang harinya akan ada Warta Berita Daerah nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup di obrolan ringan siang kita, ada lagu dari Yupi Widianto touring dengan Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu atau Semenjak Ada Nudin nih.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 29 September 2026. Dengan sari berita penting pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya mengoptimalkan keberadaan bank sampah dan depo sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Cantik Palangkaraya. Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama, di mana kabut asap pekat kembali menyelimuti Palangkaraya. Terpantau jarak pandang 200 meter, warga diminta waspada dan berdoa agar turun hujan. Di lapangan ada rekan saya, Edi Suroso. Silakan rekan Edi, informasi Anda.
3: Ya, benar sekali rekan kami, Aminuddin, di Studio Pro 1, bahwa dari pantauan kami di lapangan saat ini, kondisi Palangkaraya diselimuti kabut asap tebal kembali, di mana sebelumnya padahal sudah ada titik terang di kami pantau pada kemarin itu tidak terlalu parah karena ada sebagian wilayah yang hujan. Namun pada siang ini kondisi kabut asap kembali pekat, bahkan nyaris kami pantau di sekeliling jalan, masyarakat enggan keluar rumah dan membuat jalanan sepi karena memang kabut asap ini sangat sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Dihimbau masyarakat tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada yang penting. Apabila darurat, itu pun darurat, karena darurat, maka masyarakat harus menggunakan masker. Di mana dari pantauan kami di lapangan saat ini, jarak pandang antara satu ke sudut lainnya ini berkisar 200 meter jarak pandang, sehingga ini sangat pekat sekali, bahkan bercampur racun ya, asapnya ini kalau dihirup dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan sesak napas dan juga terganggunya saluran pernafasan. Maka dari itu beruntung ya pemerintah provinsi, kota dan pihak pemangku kepentingan lainnya membuat rumah oksigen yang tersebar di 40 titik ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan rumah oksigen yang ada di puskesmas, yang ada di lokasi-lokasi yang sudah disebar oleh pemerintah Kota Palangkaraya di 11 puskesmas. Jadi masyarakat bisa mengaksesnya secara gratis dan 24 jam. Untuk itu dari pandangan kami memang ketika berkendara ini mengakibatkan pedih mata dan juga mengakibatkan sesak apabila memiliki riwayat atau komorbid penyakit. Maka dari itu ini kondisi yang seperti ini tidak bisa lagi ditanggulangi oleh petugas gabungan karena karhutla sudah semakin meluas. Hanya satu-satunya jalan adalah kita semua berdoa semoga Tuhan memberikan hujan di wilayah Kalimantan Tengah secara merata agar kabut asap ini cepat hilang, karena hanya satu-satunya kita sandarkan harapan kepada Tuhan, satu-satunya zat yang bisa menggerakkan angin, menggerakkan menurunkan hujan. Itulah yang satu-satunya kita berdoa supaya masyarakat seluruhnya ini dari dinas agama manapun termasuk Islam harus banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak berdoa supaya segera diturunkan hujan. Karena dengan adanya hujan yang deras, maka semua titik-titik api akan padam dan membuat kembali udara segar dan langit pun menjadi biru. Dan kami juga sempat kemarin menanyakan kepada petugas dari IRP bahwa kondisi demikian ini sudah sangat parah, bahkan bahkan petugas pun kewalahan di lapangan ketika mereka memadamkan api, minimnya APD, alat pelindung diri, sehingga banyak sekali yang mengalami keluhan nafas. Pernapasan inilah yang menjadi harapan dan menjadi perhatian bersama bahwa kondisi demikian ini memang benar-benar parah, dan seperti halnya di tahun 2015, 2019, dan sekarang siklus El Nino di 2026 ini sungguh membuat masyarakat merasa terganggu, merasa aktivitasnya terhambat akibat kabut asap. Bahkan di dunia penerbangan pun saat ini di stop sementara waktu karena memang jarak pandang antara satu dan yang lainnya berkisar 200 meter saja, sehingga penerbangan dihentikan sementara waktu. Demikian Edi Suroso melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Pendengar, di mana ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan selengkapnya, laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut.
5: Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah kabupaten setempat terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat air bersih, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat serta menyiapkan pasokan air selama sumber air baku belum kembali normal.
4: Daerah ini yang kita salurkan ini sebenarnya PDAM sudah masuk. PDAM itu sudah masuk, tetapi karena sumber air itu di PDAM yang ada di Sungai Lepeh itu sumber air dari Sungai Sampit, ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut sehingga sudah asin. Hari ini saja itu 30 ribu liter kita salurkan. Jadi nanti juga terus tim kita terus melanjutkan ini untuk penyaluran air bersih ini.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun Kota Waringin Barat Sapriansyah menegaskan bahwa ketersediaan air baku masih aman untuk masyarakat meski kemarau panjang. Hanya kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi, hanya untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus atau MCK. Pasalnya saat sebagian penyaluran air dari Perumdam Tirta Arut telah terintrusi air laut hingga air terasa asin atau payau.
6: Air tekanan dan sebagainya masih normal-normal saja, adalah cuma ada dua unit nih yang masalah adalah dari air. Tentang air laut sudah masuk adalah Pangkalan Lada dan Banteng dan Lada karena Sungai Hijau. Itu aja yang masalahnya sih, kalau yang lain masih kita...
5: Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 86.200 liter air bersih di sejumlah wilayah di 6 kabupaten kota. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana BMKG Cilikriwut Palangkaraya mengingatkan warga kota Palangkaraya dengan potensi menurunnya kualitas udara akibat polusi asap dari kebakaran hutan dan lahan. Maka perlu menjaga kondisi kesehatan seperti mata memicu iritasi, batuk, sesak nafas hingga gangguan pernafasan. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang tercemar asap. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
7: Perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan.
8: Kualitas udara di sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan akibat meningkatnya polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi ini dapat meningkatkan konsentrasi asap dan partikel di udara sehingga berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya, Ika Priti, mengatakan masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara menurun. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat dianjurkan selalu menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan partikel polutan. Selain itu, masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan dan segera mengurangi aktivitas di luar apabila udara mulai terasa berasap atau jarak pandang menurun.
7: Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan, dianjurkan untuk selalu menggunakan masker.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengingatkan masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan memperbanyak minum air putih. Juga apabila dirasa badan kurang sehat, segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.
9: Tetap menjaga kesehatan dengan makan, minum, dan vitamin, dan perbanyak minum air putih, itu kita wajibkan kalau bisa menjaga kondisi tubuh, mengurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker jika keluar rumah. Kemudian yang lebih penting, kalau ada warga kita, warga Kota Palangkaraya khususnya, yang mengalami batuk, pilek, sesak, itu sesegera mungkin berobat.
8: Cuaca di wilayah Kota Palangkaraya periode 28 hingga 30 September 2026 diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi tersebut juga disertai udara kabut akibat karhutlah di sebagian wilayah kota. Masyarakat diminta mewaspadai hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Jikapun harus beraktivitas di luar ruangan, masyarakat dianjurkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan udara yang tercemar asap. Kewaspadaan dan kepedulian masyarakat diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kualitas udara di Kota Palangkaraya. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan meski dua hari terakhir hujan deras mengguyur di sejumlah wilayah setempat. Dikutip dari Antara Kalteng, Bupati Kotim Halikinur juga mengatakan dua hari tersebut, yakni Sabtu dan Minggu, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah selatan dan sebagian kawasan Kota Sampit. Hujan umumnya terjadi pada siang dan sore hari, dan Halikinur juga mengakui karhutlah tahun ini cukup parah. Kondisi ini tidak terlepas dari El Nino dan kemarau panjang yang membuat sumber-sumber air menjadi benar-benar kering hingga pemadaman kebakaran gambut semakin sulit. Masalah lain yang menjadi perhatian adalah perlunya penambahan armada, khususnya mobil tangki. Hal ini berkaca pada kejadian selama ini ketika terjadi kebakaran lahan di banyak lokasi. Di waktu bersamaan, petugas kewalahan karena kekurangan armada. Meski personel sangat banyak, arena didukung penempatan personel TNI dan Polri dalam satuan tugas penanganan hutlah dan juga kekeringan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Muru Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya mengoptimalkan keberadaan bank sampah dan depo sampah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Cantik Palangkaraya. Sally Tipani melaporkan.
10: Kendala kita itu kesadaran masyarakatnya ini yang masih sangat kurang.
11: Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Keberadaan bank sampah dan depo sampah menjadi salah satu usaha pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya, Sofia, menjelaskan, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan mematuhi aturan sesuai jam pembuangan sampah menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah. Untuk mendukung masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, pihaknya menyediakan bank sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat tabungan sampah, serta menyediakan depo sampah untuk tempat pembuangan sampah. Selain menyediakan fasilitas, pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan di sekolah-sekolah, posyandu hingga komunitas.
10: Kendala kita itu kesadaran masyarakatnya ini yang masih sangat kurang. Jadi ini kami berusaha, dari Ibu Maria kan kesempatnya dia juga menangani di bank sampah Jekan Mandiri. Jadi Bu Maria ini bisa ke sekolah-sekolah, edukasi, sosialisasi tentang bank sampah, tentang kerajinan, keposyandu juga, komunitas.
11: Sementara itu dari pihak masyarakat, seorang warga bernama Lia menyampaikan, pemerintah perlu menambah jumlah tempat membuang sampah atau TPS. Menurutnya, keterbatasan TPS dan jarak yang cukup jauh menjadi kendala bagi masyarakat untuk membuang sampah. Penambahan TPS di lokasi yang lebih mudah dijangkau dinilai dapat membantu masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya lingkungannya lebih bersih dan tertata.
12: Rumah saya ke TPS itu lumayan terlalu jauh, jadi kayaknya mungkin lebih diperbanyak TPS.
13: Titik-titiknya lebih diperbanyak.
12: Kalau misalnya ibu buang sampah, ibu pilah nggak sampah organik, sampah yang lain-lain?
14: Pilah yang dibuang di sampah itu cuma yang plastik-plastik yang sayur, buah, kita itu saya di rumah.
11: Upaya pengelolaan sampah membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, pengelola sampah, maupun masyarakat. Kesadaran untuk memilah sampah sejak dari rumah, memanfaatkan fasilitas bank sampah, serta membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Kota Palangkaraya. Sally Tiffany melaporkan.
2: Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Palangkaraya dalam 3 hari belakangan ini semakin pekat hingga fasilitas ruang oksigen di Puskesmas Menteng mulai dimanfaatkan warga sejak dibuka bulan lalu. Tercatat kurang lebih 48 orang warga telah menggunakan layanan tersebut. PLT Kepala UPT Puskesmas Menteng, Didik Purwanto, mengatakan warga datang dengan keluhan gangguan pernapasan akibat kabut asap, di mana menurutnya warga datang sejak pagi hingga malam, namun paling banyak pada sore hingga malam hari, di mana mayoritas pengguna adalah orang dewasa, meski ada beberapa anak-anak, di mana layanan ini terbuka untuk seluruh warga Palangkaraya, tidak hanya warga Menteng, dan beroperasi 24 jam agar masyarakat bisa mendapatkan oksigen kapan saja. Saat ini jumlah rumah oksigen mencapai sekitar 20 titik, terdiri dari 11 puskesmas, 6 kelurahan, 3 posyandu, dan akan terus bertambah. Selain itu, Pemko mengoptimalkan call center 112 untuk kebutuhan darurat, serta membagikan masker gratis di kelurahan dan puskesmas yang bisa diambil warga tanpa dipungut biaya. Pendengar, kemarau panjang menyebabkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur, terutama cabai. Faktor cuaca ekstrim dan musim kemarau panjang menyebabkan penurunan suplai hingga gagal panen, sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Pedagang sayuran di pasar PU Palangkaraya, Dwi Nopi, mengatakan harga cabai mengalami kenaikan sekitar Rp30.000 dari sebelumnya Rp100.000, kini menjadi Rp130.000 per kilogram.
15: Cabe kalau dibeli di 130
16: per kilo, tergantung
15: ya bang, 5 naik semua. Kalau yang kemarau nih baik, jadi mahal semuanya.
2: Dwi Nopi juga mengatakan kenaikan harga cabai cukup tinggi dibanding komoditas lainnya. Namun, sejumlah sayuran juga ikut mengalami kenaikan harga, seperti sayur bayam yang naik sekitar Rp3.000 dari sebelumnya Rp7.000 maksud kami per ikat, kini menjadi Rp10.000 per ikat. Menurutnya, kenaikan harga tersebut disebabkan oleh kemarau panjang yang berdampak terhadap hasil panen dan ketersediaan sayuran di pasaran. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Pisau mencatat setiap hari ada masyarakat yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga diare. Di 8 kecamatan akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dikutip dari Antara Kalteng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, Dr. Eliana, mengatakan saat ini peningkatan kasus ISPA dan diare menjadi perhatian pemerintah daerah. Dr. Eliana juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara sedang dipenuhi kabut asap, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak lanjut usia serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat perlu menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Eliana juga meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan gangguan pernapasan, di mana menurutnya di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung, Dinas Kesehatan Pulang Pisau terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA. Dan pendengar, informasi terakhir, politikur jadi strategi petani di Kalimantan Tengah dalam menghadapi musim kemarau panjang. Strategi ini dinilai dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil panen di tengah kritis atau krisis air di yang cukup berkepanjangan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Istri Prabandari melaporkan.
17: Kadang-kadang ya di sebelahnya padi ada jagung, sebelahnya ada kacang panjang.
11: Musim kemarau panjang yang terjadi di Kalimantan Tengah berpengaruh pada menurunnya produktivitas hasil panen para petani. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan bahan pangan terbatas sehingga turut mempengaruhi peningkatan harga di pasaran. Petani asal Palangkaraya Rizwandi mengatakan salah satu strategi meningkatkan produktivitas pertanian yaitu dengan memanfaatkan lahan secara optimal. Salah satunya melalui penerapan kearifan lokal polikultur, yaitu menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan.
17: Kebanyakan petani kita di Indonesia, kadang-kadang ya di sebelahnya padi ada jagung, sebelahnya ada kacang panjang. Logikanya, macam-macam. Kan polanya sudah beragam, tapi menurut saya itu ada kearifan lokal, Pak.
11: Sementara itu, PLT Kepala UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Warismun mengatakan, upaya polikultur juga dapat dilakukan dengan menanam tanaman bunga. Menurutnya, cara tersebut membantu mengurangi serangan hama pada tanaman pangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil tani.
18: Seperti bunga matahari yang di sela-sela tanaman padinya itu sebagai biodiversitas ya, untuk tempat sembunyinya predator seperti maunya kalau ada nanti penggerek batang atau wereng yang hinggap di situ itu meletakkan telurnya, maka telurnya itu dimakan dulu oleh predator-predator atau musuh alami untuk supaya serangga hama itu tidak akan berkembang.
11: Strategi polikultur tersebut menjadi salah satu upaya petani dalam menghadapi tantangan musim kemarau panjang dan menjaga produktivitas pertanian. Dengan pengelolaan lahan yang tepat serta pemanfaatan kearifan lokal, ketersediaan dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah diharapkan dapat tetap terjaga. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya,
0: ratu cahayanya
1: deh.
0: Ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya, gak terasa ya, udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Ya? Okay, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana.
0: Diana
1: Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya, lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi iya, kalau kalian pendengar, sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Bisa nonton dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul, sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Jadi enggak apa-apa disebutin kan, kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya, Global kan? Iya.
2: Disebut juga.
1: Jadi ditahan-tahan. Disuruh sepil ya, kesepil jadinya.
0: Iya.
1: Tapi
2: spil Kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman gak pernah denger ya. Sayangnya. Ya jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, uh-huh. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Uh-huh.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes, kayaknya.
2: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya masih di sini. Judulnya masih di sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Gitu.
1: Ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru. Gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya, oke.
2: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
2: itu
1: mau nyanyiin.
2: Betul.
1: Juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin Mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya masih di sini. Itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh, aku masih di sini. Gitu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Iya. Halo.
0: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid. Terpukau kok. Saya Astrid. Saya nama saya sebenarnya Boy Makanado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus. Namanya putrinya Nala Astrid ya. Umurnya berapa itu?
2: Oh, bukan
1: kayaknya
2: ya.
1: Ini beda Astrid
2: kayaknya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Lela Asri kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis tangan.
1: Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana
1: gitu.
0: Tuh?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayaknya.
2: Ya mungkin. Garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid.
3: Ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi. Mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya, Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter ya.
1: Nah,
2: ya
1: itu beda Astrid. Ya. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau tadi itu nama saya Ben Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya. Bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Semua dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi memang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya.
1: Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
1: Iya, tapi okay. Pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang. Heeh,
1: karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ada juga Astrid penyanyi ya.
0: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Sehat. Bung Benjo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan.
1: Jadi siapa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis ya? Album satu album ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Mm-hmm. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay. Aja ya pertanyaan.
0: Ditunggu ya Bung Benny Jo.
4: Oke deh. Salam dong tiga orang ya.
2: Baik,
4: yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
2: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Lucu.
1: Allah gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
0: Udah itu aja Mbak Eli.
5: Ya aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh.
1: Masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya. Oke Mbak Eli thank you ya.
5: Ya terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.

0: Besikan kayak Bangkekan Indonesia.
1: Cakep, udah Hanafi.
0: Ya, ini saya mau negaskan, ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
2: Bukan. Oh. Ada lagi satu lagi.
1: Iya, iya lagi. Oke.
0: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari Hanafi, mau nanya, ini kau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua. Ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
0: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis, pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana lokasi hutannya.
2: Siap. Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
0: Ya, Bang, udah Hanafi. Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
2: Okay.
0: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
3: Aduh.
0: Ya, soalnya tetap prima
2: ya.
0: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang, Candy Tabing, Nancy di Veteran. Itu aja, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Siang udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
2: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
2: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
4: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari nih?
4: Kapan ke Samarinda?
1: Oke, kapan baik, ke Samarinda? Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
4: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
2: Yuk, kita jawab satu persatu, ada berapa pertanyaan
1: atau
2: tadi?
1: Atau mau telepon WhatsApp enggak?
2: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi
2: kita terima.
1: Halo. Telepon.
2: Selamat siang.
5: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
2: Mbak Oma. Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo, Kak.
2: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
2: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, Mbak Astrid, paling pengen banget, masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
2: Gitu. Oke, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
1: Boleh.
5: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
2: Halo?
5: Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya, di album ini, kan tadi bilangnya dari mini album ya, terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada gak lagu yang
3: hits gitu? Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya, gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri.
1: Betul.
3: Sendiri. Nah, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
3: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
3: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet. Tapi ada lirik yang dirubah gak?
3: Iya, palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
3: Iya, betul.
1: Oke.
2: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya turunan enggak?
2: Atau tanjakan?
3: Atau didang apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
3: Wow. Sama. Tapi sama anakku.
1: Sama.
3: Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
3: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Mm-hmm. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Mm-hmm. Memang sendirinya aja ya, iya, jatuhnya. Mm-hmm. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Mm-hmm. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
3: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya. TV 7 okay. Ya, bukan mm-hmm. Trans 7 ya. Dulu ya, sekarang TV Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi Cilapop, untuk ya? Betul.
2: Oh,
3: untuk pencipta lagu yang mm-hmm. apa? Amatir ya istilahnya mm-hmm. gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Oh. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan okay. aku yang membawakan lagunya. Nah, gitu.
2: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
1: Kali ya.
3: Bisa jadi.
1: Kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda? Oke. Okay.
2: Langsung mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
3: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya? Komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kami itu orang kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya. Mm-hmm. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Mm-hmm. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
2: Oh,
3: gitu.
2: Okay.
3: Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
3: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah.
2: Okay.
3: Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: dikasihnya.
3: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat datang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu. Oh,
1: maksudnya gak ramah tuh gimana?
3: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
3: Itu juga. Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah.
3: Gak banyak penduduk lah gitu. Oh, kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke oke oke oke. Ada lagi
3: itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke oke oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
3: Aduh.
1: Hanafi.
3: Olahraganya sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing.
3: Aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak
1: gitu. Enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
1: Ya. Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
2: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
3: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
2: Iya.
3: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke oke oke oke.
2: Yuk nice, boxing yuk.
3: Nice. Oh. capek sih.
1: Gak
3: bener
1: usah
3: deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Tapi Oma.
3: Oma.
1: Mbak Oma.
3: Mbak Oma.
2: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Karena kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
3: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok kita kolaborasi.
3: Ayo.
1: Oke, ayo ayo ditantangin.
3: Aduh. Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya.
2: Mm-mm.
3: Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru Jadikan Aku yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalan itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
2: Oh iya
3: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Kuingin Kau Tahu ini. Itu kan. Wah, itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
1: kalau dengerin itu. Lagu galau aku soalnya dulu juga.
3: Ya kan?
1: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
2: Kalau gitu kan dengerin langsung aja, Be, ya. Ya udah, okay, mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271212. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum.
2: Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
3: Enak ya?
2: Enak banget. Aduh, makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merelay kita semua.
2: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
2: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
2: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
2: Boleh
0: di
2: banget.
0: 100% Indonesia.
2: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
2: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
2: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Bukan Ratu yang satu itu.
2: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
4: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
2: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
2: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
4: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
2: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
4: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
3: Halo, selamat siang Ibu.
4: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
3: Hai, okay. Bu Farida dari Palu.
4: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
4: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
4: Perjalanan panjang ya.
2: Iya, karena dari berapa tahun ya?
4: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
2: Aku dan Cahaya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
4: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Mbak Yudi, selamat Mbak Gita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
5: Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan ini siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan,
0: Sulawesi Utara. Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
3: Sore.
5: Jadi Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina. Bukan.
5: Oh bukan ya, bukan kan?
2: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
2: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu.
3: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan, terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
2: yang
5: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
2: Jadikan yang kelima.
3: Boleh bebas.
5: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini, tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu.
0: Baik. Siap.
5: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya iya, ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Masrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
2: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya kan, gitu. Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu?
0: Ya. Siap.
5: Mungkin okay, itu aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
2: Siapa di mana?
1: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
2: Odo.
1: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Siap.
2: Kalau podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
2: Pak Odo dari
0: Jambi.
2: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
2: Monggo, Pak.
1: Ini sama Kak Astrid ya.
2: Betul. Mm-hmm.
3: Yes, betul.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Bener nggak nih Astridnya nih?
3: Coba.
1: Ya, itu saya pernah mati, saya tahu.
2: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
1: Yang apa nama tuh yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
2: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh lagunya. Oh,
2: iya. Lagunya dari TV 7.
1: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
3: Iya.
2: Iya.
0: Cilapop itu.
2: Iya, ada Tito, kotak juga.
0: Tito segala macam.
2: Tito Tangguh.
3: Ya. Oh iya, Tito.
2: Iya.
3: Kotak enggak tahu.
1: Kalau
2: kayaknya iya.
1: Habis itu kalau enggak salah Gerasi.
2: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
2: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
2: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak. Ya.
3: Ini soloist semua sih.
1: Iya kan?
2: Kalau Cilapop
1: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
2: Tiga.
1: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
3: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
1: Kalau udah dapat dan jadikan aku yang pertama,
2: bukan gitu. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
3: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
2: Iya.
3: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
1: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
2: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
3: Oh iya.
2: Mau tanya apa tuh, Pak?
1: Yang Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
2: Aku di Sini tuh ditunggu untuk siapa?
3: Ya. Siap.
2: Oke, okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo.
1: Bisa di halo?
2: Ya.
1: Ah, nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
2: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
2: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok, Pak. Ya, oke, okay, boleh.
1: Oke.
0: Iya. Kalau Bagasi tidak melebihi.
2: Jangan-jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
1: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PC Indonesia lain waktu bisa di request.
2: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
2: Yang mana?
0: Odo.
2: Emang Odo ya. Bukan
3: aku
2: Odo.
3: Belum lahir kayaknya. Ya.
2: Jodoh.
0: Oh, jodoh ya.
2: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
2: Tahu lagi gue
0: ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
2: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
2: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
2: Banyakan megang ini ruang rindu nih.
6: Siang Yudi. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
3: Selamat selalu.
6: Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuma udah terpukau dengan lagu
2: Memang lagunya terpukau Rama. Ya
6: udah lagu-lagunya banyak yang booming, banyak dan mulai dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
6: Nah, dia ini namanya Uni Zefni, dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma tolak kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap.
3: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
6: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
2: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam dinding Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Mas Yosi. Yo. Selamat siang juga Kak Astrid.
3: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
3: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada gak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata
0: gitu. Oke.
2: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon. Karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Nah, soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep nama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Okay. Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya maksudnya, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu, atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
3: Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagrek tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Belum lebaran.
2: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
2: Pinter.
8: Iya, kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
2: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
2: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
2: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
2: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
2: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
3: Dari awal.
2: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
3: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
2: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
3: Betul. Asalnya dari mana? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband.

0: ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
1: Oh, di Colors.
0: Gitu.
1: Salah satu pub di Surabaya.
0: Iya.
2: Oh, pub kesepapa preman-preman.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Nama band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
1: Angkatannya gomblo lah ya.
2: Ketuaan. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Uh-huh. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, band Genic ini genrenya classic rock.
1: Oh,
0: gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Gitu. Aku udah cobain audisi. Nah, aku kan wah classic rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya, mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi.
1: Oh, oke.
0: Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah, sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
1: Sudah 23 tahun ya.
0: Iya, yes. lama ya.
2: Oh, lama ya.
0: Tua saya.
2: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
1: Ada lagi yang mau dijawab?
2: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
0: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
2: Berarti album ke terakhir itu ya.
1: Aku terbaru.
0: Yang terbaru ya, terakhir.
2: Oke. Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
0: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
2: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
0: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
2: Oke. Okay, siap. Aku di sini untuk siapa?
0: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa. Lupa lagunya.
2: Ciptaan dia sendiri.
0: Jadi kayak apa ya, aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
1: Ada Ratu Cahaya.
2: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda nggak sih rasanya jadinya, karena kan sebelumnya under label ya.
0: Sekarang
2: sendiri. Itu gimana?
0: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
2: Betul banget.
0: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa

0: memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul,
0: gak
1: betul,
0: kayak
1: betul,
0: zaman
1: betul.
0: Dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
0: Betul,
1: namanya
0: yeah.
1: diurusin sama ngurus sendiri.
0: Betul. Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada enggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang apa gimana.
0: Ah, pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
0: sebetulnya
1: berkarir.
0: Ya. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya,
1: challenging mungkin. Juga sih sebenarnya ya,
0: betul. Justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu tuh itu rasanya beda banget.
1: Rasanya
0: beda banget begitu,
1: bisa paham lagi aku. Karena
0: begitu
1: aku juga sempat
0: lagu,
1: ngerasain gitu,
0: ya kan?
1: bikin sendiri
0: terus akhirnya keluar terus akhirnya ternyata
1: diterima
0: dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya
1: itu
0: dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
0: Gimana
1: ternyata
0: sih rasanya
1: relate gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
0: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
0: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Oh, ya. Siap. Someday kamu harus dengerin lagu ini.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
0: Udah.
1: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Iya.
2: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang
0: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
0: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
0: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Betul banget, lagi kan?
0: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget disuruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
1: harus adaptif ya.
0: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin campaign-nya dan sebagainya.
1: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin, dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
0: Betul.
1: Label yang ngurusin gitu.
0: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
0: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
0: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
1: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang
2: dan pilihannya juga banyak.
1: Yes.
2: Ya sudahlah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Eh gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100% belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke oke oke oke oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke okay, baik. Oke, okay, dibuat kenapa ya sama Mas Yudi kita ya.
0: Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apaan?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: ku
0: Surabaya.
3: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya maksudnya ini?
0: Tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun

0: malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Iya.
0: Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Yo. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu,
1: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kifli di Manokwari,
1: Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Apa itu? Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Beni Juni
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
0: Tadi sebenarnya udah di sekarang enggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut.
1: Ada yang jelas Icut.
0: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan. Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
0: Nah, itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya.
2: Ada 5 albuman.
0: Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi? Sebentar.
0: David Siburian itu ya.
1: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy. Oh,
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore. Ya.
1: Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania nih, salah ya.
1: Di Lampung. Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
0: Gucci.
1: Oh, Lampoh.
0: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi Aceh Pidi. Lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar ketir.
2: Au.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget nggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan nggak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada nggak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
1: Oke.
0: Apa tuh? Mau dijawab apa?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu. Betul. Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi? Novel.
1: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak
0: Aman? Udah plan
1: tahun depan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke.
0: Kayak CD, kaset gitu.
2: Iya, entah CD, entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh. Ya
0: dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul.
1: Siap.
2: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini cocok banget lagu-lagu ini.
0: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
1: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi Pak
0: Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya yang kayak gitu ya.
0: Pasti ada banget, banyak sih.
1: Oke.
2: Semoga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
0: Nyampe sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
0: ditunggu
2: dong
0: banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Okay. Ya udah kalau begitu.
0: Karena
1: udah
0: di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
0: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
0: Iya.

0: punya keluhan?
1: @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 08 11 79 72.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ketiga bahaya tak pernah mengetuk pintu. Kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan. Kentongan Pro 1 menyajikan edukasi bencana dari hulu ke hilir, membedah fakta, serta mengajak Anda menjadi mata dan telinga bagi lingkungan sekitar. Inilah program Kentongan RRI Pro 1. Membangun kepedulian, tanggap bencana, selamatkan sesama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Listia dalam program Kentongan di Palangkaraya Sore. Selama 50 menit ke depan, kita akan membedah topik mencegah sebelum membara. Bersatu melawan karhutlah, selamatkan nafas warga. Kita akan menelusuri bagaimana tindakan kecil manusia yang bisa berakibat fatal. Mempelajari sains unik, lahan gambut, dampak sosial ekonomi yang memukul warga, hingga peran Anda sebagai mata dan telinga pencegahan bencana.

0: Seringkali bencana besar tidak berawal dari ledakan yang mengguncang dunia. Bencana besar justru bermula dari hal-hal kecil yang terabaikan, kebiasaan yang diulang-ulang tanpa rasa bersalah. Saat musim kemarau tiba, rumput dan dedaunan mengering, bak bahan peledak yang hanya menunggu pemantik. Seseorang melempar puntung rokok yang masih menyala ke semak pinggir jalan. Seorang warga membakar tumpukan sampah di pekarangan belakang rumah, lalu meninggalkannya begitu saja. Atau seorang pemilik lahan yang memilih jalan pintas, membakar lahan agar cepat bersih tanpa biaya ekstra. Dalam hitungan menit, percikan api seukuran jarum itu ditiup angin kemarau. Api melompati batas tanah, melahap semak, dan menjalar hingga ke hutan. Apa yang dimulai dari, cuma sampah kecil, atau, cuma puntung rokok. Ini akan berubah menjadi bencana kabut asap yang mencekat ribuan paru-paru. Karhutla bukan sekedar musibah alam, tetapi juga cermin dari kelalaian manusia. Pencegahan karhutla tidak bermula dari helikopter waterbombing, melainkan dari jemari kita yang menahan diri untuk tidak memantik api sekecil apapun.
1: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
2: Paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
3: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
1: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
1: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.
4: Apinya mau kobar. Tolong.
0: Kebakaran terjadi bukan hanya pada hutan dan lahan. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Untuk perlindungan, kita bisa menyiapkan beberapa alat yang akan membantu. Seperti alarm asap, alat pemadam kebakaran, memiliki rencana pelarian, dan brankas tahan api untuk melindungi barang-barang dan surat berharga. Selain itu, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran di rumah, terutama saat kita pergi dalam jangka waktu yang lama, yaitu cabut alat elektronik yang tidak digunakan, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas, matikan peralatan pemanas saat meninggalkan rumah, sering periksa kelistrikan, jauhkan minyak dan gas dari api, serta beritahu keluarga terdekat atau RT dan tetangga jika kita akan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kebakaran bisa kita hindari jika kita tetap waspada dan siap menjaga keamanan dari bahaya kebakaran.

0: Pendengar, mungkin Anda pernah bertanya-tanya, mengapa bencana kebakaran hutan di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, begitu sulit dan rumit ditundukkan? Mengapa setelah guyuran air dari udara, api yang tampak mati, bisa saja mendadak berkobar kembali beberapa jam kemudian? Tentu jawabannya terletak di bawah telapak kaki kita, yaitu lahan gambut. Secara edukasi sains, lahan gambut bukanlah tanah biasa. Gambut adalah jenis tanah atau material organik yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang belum membusuk secara sempurna karena tergenang air terus-menerus. Ketika gambut dikeringkan akibat kanalisasi atau kemarau panjang, lapisan organik tebal ini akan berubah menjadi bahan bakar padat seperti batu bara muda. Kebakaran lahan gambut adalah kebakaran dua alam. Di atas permukaan, surface fire, api membakar vegetasi. Namun yang lebih berbahaya adalah kebakaran di bawah permukaan atau ground fire atau zombie fire. Api merayap perlahan di dalam rongga-rongga gambut yang kering hingga kedalaman bermeter-meter tanpa terlihat mata. Inilah mengapa api yang tampak sudah padam di atas ternyata masih membara di dalam. Asap bisa terus muncul berhari-hari bahkan berminggu-minggu karena proses pembakaran tanpa oksigen terbuka terus terjadi di bawah tanah. Lantas, bagaimana petugas memastikan titik api benar-benar padam? Pemadaman gambut memerlukan metode injek atau penyuntikan air deras jauh ke dalam lapisan tanah, dicampur dengan agen pembasah. Petugas di lapangan harus menyisir tanah menggunakan kamera termal untuk mendeteksi suhu panas yang tersembunyi di bawah permukaan sebelum menyatakan area tersebut aman. Sains mengajarkan kita merusak keseimbangan air di gambut sama dengan menyalakan kompor raksasa di bawah bumi kita sendiri.
1: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
1: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
2: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
1: Contohnya?
2: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
2: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
1: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
2: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
3: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

0: Pendengar, saat kabut asap tebal mengurung pemukiman, udara bersih menjadi barang mahal. Dalam situasi darurat ini, inovasi berbasis komunitas seperti rumah aman bebas asap atau rumah oksigen menjadi benteng pertahanan terakhir warga. Mari kita simak laporan khusus reporter Ayu Isti Prabandari berikut ini.
1: Tapi kalau kondisinya sudah sangat parah, kami malam juga masih bisa didatangi karena di sekretariat itu sudah ada yang standby.
2: Rumah aman asap menjadi salah satu fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di Palangkaraya. Terlebih, kondisi kabut asap di Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat, bahkan berbahaya bagi masyarakat. Anggota tim koalisi Respon Asap Karhutla Kalimantan Tengah atau RAKAT, Agnes Yesiska mengatakan, rumah aman asap menyediakan sejumlah kebutuhan kesehatan seperti oksigen hingga nebulizer bagi warga terdampak asap. Selain itu, rumah aman asap juga melayani penjemputan warga dalam kondisi darurat dengan layanan utama mulai dari pukul 9 pagi hingga 18 petang dan tetap melayani kondisi darurat hingga malam hari.
1: Dan kami juga memberikan layanan penjemputan untuk warga terdampak yang mungkin kesulitan karena mungkin hanya punya motor ataupun lokasinya udah terkepung asap dan butuh mobil karena ada balita atau ada lansia, kami menyediakan layanan antar jemput. Sebenarnya kami beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau kondisinya sudah sangat parah, kami malam juga masih bisa didatangi karena di sekretariat itu sudah ada yang standby.
2: Sementara itu, dokter umum RSUD Kalampangan, Elsa Trigantina, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan disiplin menggunakan masker dan menerapkan pola hidup sehat selama kabut asap. Ia juga mengimbau warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mulai mengalami keluhan akibat paparan asap.
3: Jangan panik, tetap usahakan untuk proteksi diri. Namun apabila gejala menurut kita rasa seperti tidak nyaman, tidak bisa diatasin lagi, jangan sampai tunggu berat. Segera periksakan kesehatan, kelayanan kesehatan.
2: Masyarakat diminta untuk tidak panik ketika mengalami gejala akibat kabut asap, tetapi tetap melakukan perlindungan diri untuk mengurangi dampak paparan asap. Dengan memanfaatkan rumah aman asap maupun segera mendatangi fasilitas kesehatan saat keluhan memburuk, risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat ditekan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Isti Prabandari atas laporannya. Dan pendengar, keberadaan rumah aman menjadi krusial karena saat kabut asap melanda, siapa sebenarnya yang paling rentan? Jawabannya adalah mereka yang fisiknya tak sanggup bertahan dan mereka yang tak punya pilihan untuk berdiam di dalam rumah. Anak-anak sekolah yang terpaksa meliburkan mimpi dan belajarnya dari rumah. Para lansia dan penderita ISPA yang berjuang mengais tiap embusan napas. Para pekerja luar ruangan seperti tukang ojek, pengantar barang, dan pedagang kaki lima yang terbiasa berteman dengan debu asap, serta petugas pemadam kebakaran dan relawan yang mempertaruhkan nyawa di garis depan. Tidak berhenti di sektor kesehatan, karhutla merayap merusak urat nadi perekonomian warga. Ketika asap datang, apa yang terjadi pada penghasilan masyarakat? Warung dan pedagang pasar menjadi sepi karena warga memilih mengunci diri di rumah. Petani gigit jari karena tanaman rusak terpapar racun asap atau hangus terbakar. Sedangkan sektor UMKM menjadi lumpuh. Dan transportasi, baik darat, sungai hingga penerbangan, mengalami penundaan massal akibat jarak pandang yang menipu mata. Karhutla bukan hanya membakar pohon, ia membakar mata pencaharian dan masa depan ekonomi keluarga.
4: Asap hitam membumbung tinggi, menyelimuti langit. Hutan tercinta kita terbakar, menjerit dalam kepedihan. Api mengamuk, menjelati pepohonan yang ganas, mengancam kehidupan dan lingkungan. Para pejuang api berjibaku melawan si jago merah, berjuang keras untuk menyelamatkan hutan yang tercinta. Kita semua memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Mari jaga hutan kita dengan menanam pohon, menjaga kebersihan dan tidak membakar sampah sembarangan. Hutan lestari, masa depan terjamin. Hutan adalah paru-paru dunia, sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, ancaman kebakaran hutan selalu mengintai. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian manusia dan perubahan iklim. Dan musim kemarau, kita dapat mencegah kebakaran hutan dengan cara menjaga kebersihan hutan dan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah di area rawan kebakaran, dan menanam pohon serta menjaga kelestarian hutan. Mari bersama-sama menjaga hutan kita dari ancaman kebakaran.

0: Pendengar, menghadapi ancaman tahunan ini, langkah tegas dari hulu ke hilir mutlak diperlukan. Bagaimana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bersinergi menjaga paru-paru kota? Berikut kita simak obrolan mendalam rekan Adi Putra bersama dua narasumber, yaitu Bapak Bambang Sumarsono SH, PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dan Bapak Hendrikus Satria Budi, APMAP, PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya, dalam perbincangan bertajuk Penegakan Hukum dan Penanggulangan Karhutla di Kota Palangkaraya.
1: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari upaya pencegahan, penanggulangan di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggar yang terjadi. Nah, bagaimana sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla di Kota Palangkaraya? Telah hadir bersama kita narasumber, yakni Bapak Bambang Sumarsono SH, PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Pak Bambang, kalau kita lihat nih, melihat dari sisi penegakan hukum saat ini, Pak, bagaimana sih kejaksaan memandang persoalan karhutla ini? Apakah karhutla juga menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum, Pak?
2: Menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa karhutla ini tentu menjadi perhatian yang serius bagi kejaksaan, karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, perekonomian, dan juga keselamatan masyarakat itu sendiri. Khusus di Kota Palangkaraya, telah berlaku Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Perda ini mengatur pengendalian karhutla secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, penanganan, dan pasca kebakaran, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif. Dari perspektif penegakan hukum, perda tersebut menjadi dasar hukum daerah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka penanganannya dapat dilanjutkan menggunakan undang-undang yang ancaman pidananya itu lebih berat. Gitu. Baik. Demikian.
1: Baik, berarti ancaman pidananya lebih berat, Pak, ya ini ya kalau karhutla. Ya. Baik nih, nah untuk mengetahui kondisi di lapangan nih, juga hadir ya Bapak Hendriko Satria Budi, APMAP, PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya. Baik, bagaimana Pak kabarnya?
3: Kabarnya bahalap, Pak.
1: Baik, Pak Budi, nah kita mulai nih dari kondisi di lapangan, Pak. Karhutla kan menjadi persoalan yang cukup serius nih di Kalimantan Tengah. Bagaimana sih, Pak, kondisi dan karakteristik nih kejadian karhutla yang selama ini dihadapi di wilayah Kota Palangkaraya, Pak?
3: Dari BPBD Kota Palangkaraya melaporkan terkait bencana karhutla yang ada di Kota Palangkaraya. Tentunya kita sepakat bahwa bencana ini bukan bencana alam, namun bencana yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, ya seperti itu ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian terkait dengan kondisi saat ini, kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap, sehingga melihat kondisi perkiraan dari BMKG bahwa karhutla di tahun 2026 ini relatif lebih panjang. Mungkin nanti kita bisa memasuki masa pancaroba itu pertengahan bulan Oktober. Sehingga Bapak Wali Kota harus memperpanjang status tanggap ini untuk sinergisitas kita bersama antara pemerintah daerah, unsur TNI, Polri, masyarakat, dan dalam wadah pentaholik ya. Nah, tentunya semua kita terlibat, semua stakeholder, Pak, termasuk dari pihak kejaksaan nih, Pak Bang.
1: Yeah. Nah, terkait karhutla ini, Pak, wilayah seperti apa sih yang biasanya itu memiliki resiko lebih tinggi nih, khususnya mungkin di Palangkaraya sendiri, Pak?
3: Iya. Yeah. Karena kultur tanah kita di Kota Palangkaraya ini sebagian besar bergambut, Pak.
1: Iya.
3: Yeah. Ya, itu memang resiko sangat sangat tinggi pada saat karhutla itu sudah memasuki di area-area yang memang bertanah gambut seperti itu. Ekstra dia tidak bisa mematikan kepala api saja, tapi harus penanganan sampai ke gambutnya berhari-hari itu.
1: Berhari-hari Pak. Karena memang ya, karakteristik gambut ini khusus ya Pak ya.
3: Betul loh, Pak.
1: Tidak
3: ya.
1: Hanya di atas saja ketika siap. Kering di bawah ternyata masih ada bara api Pak, Pak ya. Baik Pak. Nah, apa saja sih Pak faktor yang menjadi penyebab kejadian karhutla ini? Apakah memang ada unsur kesengajaan?

0: Saya memang 99% itu dilakukan oleh faktor kelalaian manusia.
1: Baik, nah apakah memang ini karena El Nino yang sangat panjang ini atau ada dampak-dampak lain nih dari kondisi cuaca?
0: Iya betul, memang kalau kita melihat 2026 ini El Nino itu lebih tinggi. Kalau ini informasi dari BMKG ya, El Nino di tahun 2026 ini sangat kuat Pak. Bahkan ada yang bilang El Nino Godzilla gitu.
1: Iya puncak ya. Sekali ya,
0: Pak. Nah, memang lebih tinggi Pak dari tahun 2015. Itu sudah grafik yang disampaikan oleh Kepala BMKG Pak Sugi waktu pada saat kita pertemuan. Sehingga memang kecenderungan untuk El Nino ini bisa sampai bulan sampai awal 2027 Pak, sekitar bulan Februari masih tinggi dia.
1: Panjang ya.
0: Ya, namun karena kita sudah memasuki musim hujan di bulan Oktober yang mungkin nanti ada hujannya lah Pak di bulan Oktober itu. Kita memang akan memasuki masa pancarobanya di bulan Oktober.
1: Baik, kita berpindah ke Pak Bambang dulu nih. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa 99% ada tentang manusia nih ya, tindakan manusia. Pak, bentuk pelanggaran atau tindak pidana seperti apa sih Pak yang berkaitan dengan karhutla ini Pak?
2: Jadi bentuk pelanggarannya itu dapat berupa membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, menyalakan api, kemudian membiarkannya tanpa pengawasan atau tidak melakukan tindakan pencegahan meskipun mengetahui adanya risiko kebakaran ini. Kemudian untuk pelaku usaha itu mempunyai tanggung jawabnya juga mencakup kewajiban menyediakan sarana, sumber daya manusia dalam dan sistem pencegahan serta penanggulangan kebakaran di wilayah usahanya. Dari sisi pidana, kita membedakan antara perbuatan itu kesengajaan maupun kelalaiannya. Jadi meskipun seseorang yang lalai melakukan pembakaran yang mengakibatkan meluasnya kebakaran tersebut, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
1: Nah Pak, bagaimana sih peran kejaksaan ini dalam mendukung proses penegakan hukum tersebut Pak?
2: Jadi begini Mas, jika ada suatu kasus itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh APH yang lain yang berwenang melakukan itu ya. Kemudian setelah berkas perkara disampaikan ke kejaksaan, jaksa melakukan penelitian dalam tahap pra penuntutan. Jaksa memastikan bahwa unsur-unsur pasal yang dilanggar itu terpenuhi dengan didukung adanya alat bukti yang akibat yang ditimbulkan dan pihak yang bertanggung jawab telah diuraikan secara lengkap. Dan apabila berkas perkara belum lengkap, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan penyempurnaan berkas perkara tersebut. Namun apabila sudah lengkap, maka berkas perkara tersebut berikutnya disusun surat dakwaan yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi untuk pencegahan itu justru merupakan langkah yang paling utama. Karhutla terhadap kesehatan dan lingkungan belum tentu dapat segera dipulihkan ya. Jadi lebih dikedepankan pencegahan. Dalam Perda nomor 2 tahun 2026 juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting pengendalian karhutla. Pencegahan dilakukan melalui pemetaan wilayah yang rawan, patroli, peringatan dini, penyediaan sarana, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan terhadap para pelaku usaha.
1: Nah, pendengar, persoalan karhutla ini memang tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pemadaman api saja ya, tetapi juga berkaitan dengan pencegahan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan nih. Nah, kita menuju Pak Budi kembali nih. Pak, ketika potensi karhutla mulai meningkat, itu tentu dibutuhkan kesiapsiagaan berbagai pihak nih Pak. Seperti apa sih Pak langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan lakukan saat ini Pak?
0: Baik Pak, yang terkait dengan kesiapsiagaan pada saat penanganan karhutla sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana tentunya sudah diatur Pak dari kesiapsiagaan kemudian penanganan karhutla dalam status tanggap dan masa peralihan. Saat ini Kota Palangkaraya jauh hari Pak kita sudah menetapkan status siaga. Status siaga itu kita sudah warning dari data dari BMKG bahwa kita sudah memasuki musim kering. Sudah dilaksanakan apel gelar pasukan untuk kesiapsiagaan kita, melaksanakan patroli, kemudian edukasi melalui program-program KIE, komunikasi edukasi dan di sekolah-sekolah dan di masyarakat. Bahkan seperti Pak Bambang bilang tadi, Undang-Undang nomor 2 tahun 2026 jelas Pak bahwa untuk mengatur kesiapsiagaan ini kita sudah semua elemen Pak sudah kita sentuh, termasuk perusahaan-perusahaan di

0: sektor perkebunan itu mereka sudah memiliki kemandirian dalam hal menjaga wilayah mereka. Ya kita tahu kan Pak, dari perkebunan ini minta bantuan dari Satgas gitu Pak ya. Jadi memang kadang-kadang di Perdagis tegas menyebutkan bahwa kemandirian dari baik perusahaan swasta maupun perorangan itu lebih diutamakan. Begitu juga peran serta Pak pada saat kita melaksanakan penanganan karhutlah, tentunya kita tidak akan bisa bekerja sendiri Pak Satgas ini. Makanya pada saat kita ada pentaholic di mana ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan juga unsur media, tentunya kita dari kemandirian kita Pak dalam menjaga lahan kita, menjaga lahan kita jangan sampai terjadi karhutlah. Memang sebenarnya kalau kita bilang kejadian ini pasti dari oknum yang tidak bertanggung jawab Pak. Ini memang tugas, mohon maaf nih Pak, dari penegak hukum Pak ya. Iya. Ya ini yang perlu kita apresiasi pada saat dari pihak-pihak Polri maupun dari kejaksaan bisa memproses ini Pak. Ini akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Iya. Ini yang kita tunggu-tunggu Pak. Ya.
1: Nah, bagaimana sih pemantauan titik api atau wilayah yang berpotensi terjadi karhutlah nih Pak, terutama di Palangkaraya? Apakah ada alat khusus pendeteksi atau mungkin ada drone untuk thermal seperti itu? Kami penasaran nih gimana itu Pak.
0: Bapak Wali Kota smart Pak. Jadi kita pada saat sudah memasuki masa tanggap, BBBD diminta membuat suatu aplikasi, membuat dashboard, di mana dari dashboard itu kita bisa memantau semua pergerakan-pergerakan. Kita menyatukan, mensinergikan semua aplikasi, baik itu dari Sipongi, baik itu dari BRIN, kalau nggak salah ada NASA lagi Pak. Kita himpun jadi satu, termasuk data penderita ISPA yang mau kami buat ini lagi, kami masukkan ini data sumur bor Pak yang sudah banyak dibuat. Betul. Jadi dengan aplikasi tersebut Pak, ini memudahkan kita dari operator Satgas yang ada, di mana pada saat kita memang setelah apel pagi kemudian ada briefing, setelah briefing itu pembagian tugas. Nah, pada saat kita menerima laporan Pak, kita tidak serta-merta langsung turun kerja sana langsung ke sasaran. Tapi kita akan melihat dulu di aplikasi. Di aplikasi itu memang terlihat pada saat ada hotspot, ada hotspire gitu, kita memang secara kecepatan Pak, ada SOP-nya kita buat sekitar 15 sampai setengah jam itu sudah di tempat, karena memang jangkauan Kota Palangkaraya jauh-jauh Pak ya.
1: Iya, luas sekali.
0: Kalau di Rakupit, di Sebangau sana pos kita di kilometer 5 itu perlu memerlukan waktu. Jadi memang ada penyebaran Satgas kita untuk melaksanakan kita tidak melakukan patroli lagi Pak, tapi karena kita sudah menangani karhutlah. Jadi kita paling tidak pada saat kondisi yang sudah tidak karpet karula itu ada tidak tuntas Pak ya. Mungkin perlu pembasahan, karena kalau apinya hilang kemudian asapnya masih membara itu masih berpotensi Pak ya. Jadi kita memang tugas kita setelah api sudah bisa dikendalikan, kita akan menuntaskan dalam bentuk pembasahan yang ada di area-area yang mungkin di hari sebelumnya kita tuntaskan hari ini. Nah, sambil melihat informasi, jadi petugas ini Satgas regu-regu ini sudah terbagi semua. Jadi pada saat ada laporan kita akan dibantu dari aplikasi itu Pak. Jadi kalau ada aplikasi, kalau memang ada regu kami yang standby akan ready, kita akan tangani pengaduan di masyarakat yang memang prioritas kita adalah penanganan karhutlah yang di dekat permukiman. Untungnya juga Pak, kita dibantu oleh TNI, Polri yang memang mereka memiliki armada Pak. Ya, armada yang berkat bantuan Presiden kemarin, saat ini kita sudah berkolaborasi dengan TNI Polri, bersinergi. Jadi siap gerak Pak gitu, pokoknya ada laporan, kemudian kita cocokkan dengan dashboard kita, kita bisa langsung eksekusi di lapangan.
1: Nah, tadi kan kalau terkait pemadaman karhutlah, BPBD kan ada koordinasi di lapangan nih. Nah, kalau dari kejaksaan nih, bagaimana sih Pak koordinasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum Pak?
2: Apabila ditemukan ada indikasi pelanggaran, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada penyidik yang berwenang. Kemudian lokasi kejadian yang perlu diamankan agar bukti tidak hilang ya. Data penting yang perlu dikumpulkan antara lain titik awal api, koordinat lokasi, waktu kejadian, kondisi cuaca, arah penyebaran api, keterangan saksi, foto dan video, serta status penguasaan lahan, serta aktivitas yang dilakukan sebelum kebakaran. Setelah penyidikan dilakukan, berkas perkara itu disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penelitian. Jadi koordinasi dilakukan dari awal secara berjenjang, mulai dari penyidikan sampai nanti di persidangan.
1: Sampai ke persidangan, Pak. Ya, baik. Nah, Pak, kita ke Pak Budi nih, Pak. Kalau kita berbicara tentang sinergi nih, Pak, tentu bukan hanya pemerintah dan aparat saja ya. Pasti peran serta masyarakat ini juga penting nih. Nah, seberapa penting sih, Pak, peran masyarakat dalam pencegahan karhutla ini, Pak?
0: Iya. Sesuai dengan segitiga biru BPBD punya ya, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sinergisitas sangat-sangat diutamakan, mengingat memang laporan sedini mungkin itu yang kami terima itu akan mempercepat proses, Pak, proses. Baik. Ya. Namun kadang-kadang di lapangan kita bisa melihat faktanya, Pak, ya, api itu berada di ujung, di tengah hutan, akses jalan tidak ada, sumber airnya nggak tahu di mana, sehingga kadang-kadang kita kesulitan, Pak. Nah, memang pada saat kondisi seperti itu, peran masyarakat itu sangat, kemandirian, Pak, ya, kemandirian masyarakat itu sangat, kita sangat menolong kita dalam segi upaya pencegahan kita, di mana pada saat kita bisa melakukan secara penanganan secara dini akan lebih mudah daripada penyebaran api yang sudah menjadi suatu hamparan gitu, Pak. Ya, kebakaran di permukiman bisa kita cegah dari kemandirian mereka, Pak, ya, dari patroli, kemudian jadi dari mereka melaksanakan ronda, itu bisa mencegah terkait dengan permukiman. Namun pada saat permasalahan hutan itu, api itu berada di tengah hutan, itu akan menjadi suatu permasalahan. Yaitu tadi saya bilang, pada saat kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga dalam penanganan itu, Pak, kalau kita lihat memang kita sudah banyak dibantu dari provinsi juga melalui Dinas Kehutanan, BPBD Provinsi, dan juga dari pusat melalui BNPB. Penanganan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat itu akan dibantu dari waterbombing.
1: Baik, nah kita kan sudah melihat dari kacamata BPBD terkait peran penting masyarakat. Kalau dari Pak Bambang nih, Pak, seberapa penting, Pak, peran masyarakat dalam pencegahan karhutla ini, Pak?
2: Untuk pencegahan karhutla itu memang sangat penting ya, melibatkan semua sektor ya, baik dari APH maupun dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Mengapa kerjasama menjadi sangat penting? Jadi karhutla itu banyak dimensi, baik dari kebencanaan, lingkungan hidup, kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Karena itu tidak ada satu instansi yang dapat bekerja sendiri-sendirian. Keterangan dari petugas BPBD itu membantu menjelaskan kondisi di lapangan. Data dari Dinas Teknis dan pendapat ahli membantu menerangkan penyebab serta tingkat kerusakan. Sedangkan untuk penyidik mengumpulkan alat bukti dan jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang kemudian akan melakukan pembuktian di persidangan. Jadi semakin baik koordinasi antara lintas sektor menjadi semakin cepat pula untuk pencegahan maupun pemadaman dan penanganan hukumnya. Demikian.
1: Nah, apa saja sih, Pak, yang perlu dibuktikan nih dalam suatu dugaan tindak pidana karhutla itu, Pak?
2: Yang harus dibuktikan bukan hanya adanya lahan yang terbakar, aparat juga harus membuktikan lokasi dan luas area terdampak, sumber awal api, penyebab kebakaran, baik itu perbuatan pihak tertentu maupun hubungan antara perbuatan tersebut dengan kebakaran. Serta akibat yang ditimbulkan itu merupakan suatu bentuk kesalahan ya, yang ada kesengajaan atau kealpaan tadi itu. Bahwa kesengajaan terlihat apabila pelaku memang menyalakan api untuk membuka atau membersihkan lahan, menyuruh orang lain atau melakukan pembakaran, atau menyadari bahwa tindakannya itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Sementara yang dimaksud kelalaian yang dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya, misalkan meninggalkan api tanpa pengawasan, tidak membuat sekat bakar, tidak menyediakan sarana pemadaman, atau tidak segera mengendalikan api meskipun mengetahui risikonya. Dari dokumentasi awal berupa foto dan video, koordinat lokasi, waktu kejadian, titik awal dan arah penyebaran api, kondisi cuaca serta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi, kemudian aktivitas sebelum terjadinya suatu kebakaran serta identitas pihak-pihak yang menguasai lahan dapat membantu membuat proses tersebut menjadi terang. Namun masyarakat jangan sampai membahayakan diri atau menghakimi pihak tertentu. Dokumentasi dari tempat aman dan serahkan informasi kepada penyidik.
1: Baik, Pak, kita menuju Pak Budi nih. Saya sempat tahu juga nih ada yang iseng memotong selang seperti itu, ada ternyata beritanya. Kalau Bapak sendiri nih ada kendala apa, Pak?
0: Iya, sebenarnya kalau kendala itu kendala di lapangan,
1: iya,
0: Pak. Ya. Kalau sinergisitas sudah nggak ada kendala, Pak.
1: Iya,
0: kita jalan terus, ya. Namun kendala di lapangan tuh kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi yang memang di daerah tersebut tidak ada sumber airnya, Pak.
1: Sumber air ya berarti kendalanya.
0: Jadi pada saat ada karhutla di daerah tertentu, kemudian sumber air tidak ada, itu akan menjadi kendala begitu, Pak.
1: Iya.
0: Nah, memang semua kendala bisa kita atasi dengan upaya pemasangan embung yang sifatnya estafet, Pak. Ya, dari sumber air kemudian kita pindah ke embung, embung pindah lagi ke embung kedua sampai ke titik apinya, Pak. Karena memang kalau kita ambil misalkan contoh ada sumur bor pakai selang langsung tembak dari posisi lebih dari 300 meter udah nggak mampu, Pak, airnya kecil gitu, Pak. Jadi memang skenario-nya memang dari sumber air atau dari sumur bor atau dari tangki damkar itu kita transfer ke embung, kemudian embung kita sedot lagi sampai titik api, Pak. Mungkin itu sinergi kami ya, kendala kita memang saat ini adalah sumber air yang tidak ada.
1: Baik. Nah, Pak Budi nih, terakhir nih, Pak. Apa sih, Pak, satu pesan kepada masyarakat Kota Palangkaraya nih, Pak, agar bersama-sama mencegah karhutla? Apa nih, Pak, yang ingin disampaikan Pak Budi kepada masyarakat Kota Palangkaraya?
0: Iya, Pak, singkat saja, Pak. Kalau saya buat masyarakat, saya rasa masyarakat sudah tahu semua. Pertama, jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Ada Pak Jaksa sudah bilang tadi.
1: Betul.
0: Ya, hati-hati kalau buka bakalan dengan dibakar. Kemudian pada saat mendengar laporan, mendapat informasi, cepat laporkan. Bisa melalui RT, RW, lurah, camat terdekat, atau bisa melalukan call center dari Kota Palangkaraya 112, akan cepat direspon dan kami akan cepat menanggulangi. Karena pada secara teori pada saat laporan itu cepat kita dapatkan, akan lebih mudah penanganannya. Mungkin seperti itu.
1: Baik, kita ke Pak Bambang nih terakhir, Pak. Dari perspektif penegakan hukum, Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, Pak, maupun pihak-pihak yang masih melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan karhutla ini, Pak?
2: Jadi pesan kami bahwa jangan menganggap bahwa pembakaran lahan itu adalah cara yang mudah dan murah, ya. Namun dampaknya harus ditanggung oleh seluruh masyarakat. Sedangkan konsekuensi hukumnya itu sangat serius, seperti yang disampaikan dalam Perda nomor 2 tahun 2026 maupun undang-undang yang lain. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku usaha harus melakukan pencegahan, mengawasi lahannya sendiri, serta segera bertindak dan melapor apabila menemukan api. Demikian.
1: Baik. Nah, pendengar, dari dialog kita hari ini ya, kita dapat pahami nih bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak nih. Terima kasih banyak Pak Bambang dan Pak Budi telah hadir ya, memberikan kami edukasi terkait hukum di karhutla ini ya, lebih jelas lagi dan penanganan di lapangan. Semoga sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat semakin kuat nih dalam mewujudkan Kota Palangkaraya yang aman, sehat dan bebas dari ancaman karhutla, terutama kabut asap saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.
3: Wahai sahabat-sahabatku, nak tanya nih.

0: Dahulu kala, suara kayu kentongan yang dipukul bertalu-talu di pos ronda menjadi pertanda bahaya bahwa ada ancaman yang mendekat. Hari ini di era modern, fungsi kentongan itu tidak pernah pudar. Ia hanya bertransformasi dan masyarakat adalah mata dan telinga sistem peringatan dini karhutla. Kentongan masa kini berwujud dalam koordinasi erat pengurus RT dan RW, keaktifan grup-grup WhatsApp warga, hingga kesiapsiagaan kelompok relawan pemadam kebakaran di tingkat desa atau kelurahan. Ketika warga melihat kepulan asap tipis di ujung ladang, mereka tak lagi acuh. Laporan cepat melalui call center darurat, unggahan informasi beretika di media sosial, dan komunikasi langsung dengan petugas BPBD atau TNI Polri adalah penentu apakah api bisa dipadamkan saat masih kecil atau lepas kendali menjadi bencana. Kesiapsiagaan terbaik adalah ketika setiap warga merasa memiliki kewajiban untuk melapor dan menjaga lingkungannya.
1: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
0: Pendengar, ada satu kekeliruan umum yang sering terjadi. Kita menganggap masalah selesai ketika api berhasil dipadamkan dan asap mulai terangkat. Padahal setelah api padam, masalah justru baru dimulai. Kebakaran hutan dan lahan meninggalkan luka menganga yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk sembuh. Di fase pasca kebakaran, struktur dan kualitas tanah rusak parah. Nutrisi organik menguap, membuat tanah menjadi tandus. Vegetasi asli musnah, mengganti ekosistem kaya menjadi padang ilalang yang rentan terbakar kembali. Satwa liar kehilangan rumah. Mereka terdesak masuk ke pemukiman warga atau mati terpanggang tanpa sempat menyelamatkan diri. Kualitas sumber air bersih menurun drastis akibat pencemaran sisa abu kebakaran. Dan bagi masyarakat sekitar, luka trauma psikologis, kerugian finansial, serta ancaman penyakit paru jangka panjang masih terus membayangi. Memadamkan api hanyalah langkah darurat awal. Pemulihan ekosistem dan rehabilitasi kehidupan warga adalah maraton panjang yang membutuhkan komitmen kita bersama. Pendengar, dari kepulan asap karhutla kita belajar bahwa kepedulian tidak bisa ditunda hingga bencana itu mengetuk pintu rumah kita. Jaga jemari kita dari memantik api, jaga lingkungan kita dengan menjadi mata dan telinga yang siaga, dan hargai setiap jengkal tanah serta udara bersih yang kita hirup hari ini. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program Kentongan RRI Pro 1. Mari bersama membangun masyarakat yang tangguh, tanggap, dan siap menghadapi bencana. Saya Listia, beserta seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap siaga, tetap waspada. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya. Pendengar dari Lintas Banjar Nusantaraya ini, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya, Dedi. Selamat sore, rekan Dedi.
1: Selamat sore, Listia. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Di sana bagaimana, Dedi?
1: Alhamdulillah, saat ini cerah. Kemarin hujannya cukup deras sampai beberapa wilayah juga tergenang air nih.
0: Wah. Listia,
1: setelah berapa lama sudah tidak hujan kan?
0: Ini yang kami rindukan saat ini, karena setelah kemarin kita sempat terang begitu ya, kabut dari kabut asap, hari ini pekat lagi rekan Dedi. Jadi lagi. Berasa di tahun berapa gitu ya. Berasa gimana menggunakan filter sepia jadinya.
1: Ya, semoga hujannya turun di Banjarmasin juga.
0: Amin, ya. Doakan semuanya ya agar segera hujan, jadi hilang kabut asap ini begitu ya. Betul. Baik, rekan Dedi, ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Informasi terkait Dinas Kesehatan Kaltim mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien, Listia.
0: Wah, bagaimana nih informasi selengkapnya, Dedi? Nah, silakan.
1: Baik, terima kasih, Listia. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani, Samarinda. Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah muncul tuntutan ganti rugi 5 miliar rupiah. Berikut laporannya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bakal mengumpulkan pihak terkait untuk mendalami dugaan kawat medis tertinggal di saluran jantung pasien pasca operasi di RSUD Abdul Wahab Sarani, Samarinda. Kasus yang terjadi pada Februari 2026 itu kini menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak yang baru dilantik pada rotasi dan penyegaran pada pelantikan yang dilakukan Gubernur Kaltim di Ruang Ruhirayu Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, Samarinda. Andi Muhammad Ishak menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dan menggali persoalan untuk mengetahui penyebab serta mencari solusi tercepatnya. Andi mengatakan belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum mengetahui secara persis kondisi dan perkembangan penanganan kasus tersebut. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama untuk memperjelas tuntutan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah dan langkah penyelesaian yang telah ditempuh. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menambahkan, sejumlah upaya penyelesaian sebelumnya telah dilakukan, sehingga pihaknya akan mengawal proses yang sedang berjalan dan mengidentifikasi persoalan yang belum tuntas. Di sisi lain, ia meminta dukungan semua pihak, terutama media, agar proses penanganan berjalan dengan tenang dan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan untuk bekerja.
3: Saya juga belum mengetahui persis kondisinya, tapi yang pasti kami juga akan segera konsolidasi ke dalam dan menggali persoalan yang ada. Nah, kira-kira apa menjadi penyebab dari Solo, kami juga akan mencari solusi tercepat lah yang bisa dilakukan. Tapi apapun itu, yang pasti kan jalan keluar yang terkait dengan persoalan kemarin kan sudah dilakukan. Sudah diupayakan, ya tinggal memang nunggu waktu. Nah, tentunya kami akan terus mengawal hal-hal yang

0: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Listia.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, saat ini sudah ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri.
1: Selamat sore rekan Listia.
0: Bagaimana kabar Tarakan di hari ini?
1: Tarakan alhamdulillah cerah, alhamdulillah. Dan sudah hujan ya beberapa saat yang lalu.
0: Oke, sama dengan Nunukan berarti tadi ya. Sama dengan rekan Dedi tadi begitu ya. Baik, ya, ada informasi apa dari Tarakan hari ini, rekan Heri, silakan.
1: Dari Tarakan terkait dengan pihak kepolisian dan sekolah memperketat aturan guna mencegah kecelakaan lalu lintas akibat aksi berkendara tanpa perlengkapan keselamatan dan kebut-kebutan anak di bawah umur di Tarakan yang memprihatinkan. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis.
3: Minimnya kesadaran lalu lintas membuat kecelakaan di kalangan anak muda terus meningkat. Dari 50 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2026 di Tarakan, hampir setengahnya disumbang oleh generasi muda. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana, menegaskan polisi terus menindak pelanggar di jalan.
2: Bukan sekedar hanya mengatur, kamu berhenti, sana lanjut, tidak. Tidak hanya seperti itu. Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, contohnya yang seperti yang sudah disampaikan di bawah, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis. Ya, kita melaksanakan penuguran itu bereskalasi. Tapi di saat kita menemukan pelanggaran berulang, maka kita akan melakukan surat tilang.
3: Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga melarang keras pelajar membawa kendaraan ke sekolah. Pengawas sekolah Distrik Kota Tarakan Alimin menyebut sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4: Jadi tugas kami ya memberikan himbauan, mengingatkan kepada mereka bahwasanya ya anak-anak memang kalau SD sampai kan belum bisa, Pak. Yeah. Tapi ada sekolah tertentu ya memang kondisinya ya memang ya orang tua minta seperti itu. Harus apa namanya ini dengan alasan orang tua bisa mengantar sehingga anak itu pakai motor itu ke sekolah. Sebetulnya kita tidak pernah mengizinkan, tapi karena kondisi orang tua ya kita tidak bisa apa-apa.
3: Sinergi kepolisian dan dinas pendidikan ini diharapkan dapat membatasi ruang gerak pengendara di bawah umur demi melindungi keselamatan generasi muda. Setiap jadi RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kembali ke Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan saat ini sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Tias.
0: Apa kabar Nunukan hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya semuanya baik. Kemudian untuk cuaca sore hari ini di Nunukan cukup panas begitu.
0: Wah, tapi bagaimana? Apakah hari ini masih aman-aman terkendali walaupun cuaca terik panas begitu?
1: Aman ya, Nunukan aman nih.
0: Bagaimana dengan informasinya hari ini? Apakah juga aman atau ada yang menarik nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan ini terkait progres program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan.
0: Wah, ini jangan sampai dilewatkan masyarakat harusnya ya, cek kesehatan gratis.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik, siap. Silakan Wina.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI. Program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan mencatat adanya peningkatan 33% cakupan peserta penduduk Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Program pemeriksaan kesehatan gratis nasional di Kabupaten Nunukan kini telah menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mencatat adanya peningkatan cakupan peserta secara bertahap dari triwulan ke triwulan di tengah berbagai tantangan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinkes P2KB Nunukan Nurmadia mengungkapkan, program PKG berjalan konsisten dengan mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan setiap triwulan. Laju peningkatan yang bertahap wajar terjadi mengingat beban kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tidak hanya fokus melayani program PKG tetapi juga harus melayani pasien yang sakit serta menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas Kesehatan memberikan keleluasaan bagi setiap puskesmas untuk merumuskan cara dan strategi mandiri agar hasil pelaksanaan PKG dapat lebih optimal. Dinkes mengarahkan agar program PKG direalisasikan setiap hari sehingga akumulasi jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dapat terekap dengan baik dalam kurun waktu 1 minggu.
3: Setiap TW kan kita evaluasi, ini nanti Oktober, di tengah Oktober kita evaluasi kembali lagi dan itu tetap meningkat Pak. Jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan, naik terus meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis tapi pelan-pelan karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung.
2: Melalui pendataan mingguan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, capaian program PKG di Kabupaten Nunukan saat ini telah menyentuh angka 33% dari total target sasaran sebesar 55% dari jumlah keseluruhan penduduk. Kendati dihadapkan pada keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan, evaluasi lanjutan secara menyeluruh dijadwalkan akan kembali digelar pada pertengahan Oktober mendatang, guna mendongkrak capaian target hingga akhir tahun. Pemerintah daerah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Tias di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar hari ini Banjarmasin? Bagaimana cuacanya? Apakah kabut asap tipis atau juga hari ini malah sebaliknya?
1: Ya, hari ini dapat kami laporkan kondisi cuaca cerah banget.
0: Listia. Wah, harapan kami di sini.
1: Ada hujan di sana?
0: Hujan beberapa hari terakhir kemarin sempat cerah juga, dua hari kemarin begitu ya. Hari ini kabutnya sangat tebal lagi.
1: Iya, kita doain ya dari Banjarmasin. Semoga Palangkaraya segera turun hujan. Amin. Biar kabutnya pada hilang.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Iya, Listia, informasi yang kami sampaikan sore hari ini mengenai 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya rekan Niar.
2: Sekarang
1: baik. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim akibat musim kemarau. Kondisi ini juga membuat warga mengalami krisis air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
3: Sebanyak 58 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Banjar terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan mendapat air bersih karena sumur mulai mengering. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan kondisi kekeringan saat ini tergolong sedang, namun sejumlah wilayah sudah mengalami krisis air bersih. Wilayah yang mengalami krisis air bersih antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan sebagian Martapura Timur. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Banjar. Wasis mengatakan masyarakat yang membutuhkan suplai air bersih dapat melapor melalui pemerintah desa. Selanjutnya, pembakal mengajukan permohonan dan bantuan secara resmi kepada BPBD untuk ditindaklanjuti.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
4: Di berapa kecamatan?
2: 58 desa di 12 kecamatan. Tersebar. Kalau kita total suplai air bersih sampai sekarang udah 2 juta lebih liter. Karena tiap hari kita suplai.
4: Jadi sumur-sumur air warga memang nggak bisa lagi?
2: Ya. Khususnya di daerah yang pesisir.
3: Sementara itu, meski hujan telah turun di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Banjar dalam beberapa hari ini yang diklaim hasil operasi modifikasi cuaca, namun Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor Ota Weligeni meminta masyarakat tetap waspada terhadap kekeringan ekstrim sebab hujan alami diprediksi baru akan turun pada November mendatang.
5: Hari tentang hujannya sangat panjang. Jadi diperkirakan akan bertahan hingga bulan November. Tapi dari pusat sendiri memprediksi bertahan sampai awal tahun 2027.
3: Saat ini akibat kemarau, BPBD Kabupaten Banjar juga mencatat peningkatan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir, terutama di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan sebagian Cintapuri.
1: Listia, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya kembalikan ke Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut.
2: Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah Kabupaten setempat terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Kesulitan mendapat air bersih, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat serta menyiapkan pasokan air selama sumber air baku belum kembali normal.
3: Daerah ini yang kita salurkan ini sebenarnya PDAM sudah masuk. PDAM itu sudah masuk, tetapi karena sumber air itu di PDAM yang ada di Sungai Lepeh itu sumber air dari Sungai Sampit, ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut, sehingga sudah asin. Hari ini saja itu 30 ribu liter kita salurkan. Jadi nanti juga terus tim kita terus melanjutkan ini untuk penyaluran air bersih ini.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Sapriansyah menegaskan bahwa ketersediaan air baku masih aman untuk masyarakat meski kemarau panjang. Hanya kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi hanya untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Pasalnya saat sebagian penyaluran air dari Perumdam Tirta Arut telah terintrusi air laut hingga air terasa asin atau payau.
4: Air tekanan dan sebagainya masih normal-normal saja, malah cuma ada dua unit nih yang masalah adalah dari air. Tentang air laut sudah masuk adalah Pangkalan Lada dan Banteng dan Lada dan Sungai Hijau. Itu aja yang masalahnya sih, kalau yang lain masih kita...
2: Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 86.200 liter air bersih di sejumlah wilayah di 6 kabupaten kota. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Trenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Talawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Talawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Sore di hari ini, pendengar. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan pulang ke rumah setelah bekerja sepanjang hari ini. Jangan lupa gunakan masker karena cuaca kita di sore hari ini, pendengar, memang lebih pekat ya. Kabut asap kita kembali harus kita menahan dengan menggunakan masker agar tidak terhirup langsung paparan partikel dari kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, kami di pukul 17 akan hadir dengan Gema Nuansa Senja. Kami informasikan juga untuk Anda nanti pada Gema Nuansa Senja, kami akan hadirkan sajian lagu religi Islami, kemudian juga pengajian Al-Quran, yang mana ajian maghrib hari ini pukul 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman Nur Juliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR Kris 0%. Sementara itu, khusus bagi

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Baik, pendengar Pro 1, kami sampaikan pengumuman berita kehilangan. Kami sampaikan pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik dengan nomor 15010102108986. Terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 90 meter persegi atas nama Dr. Andes Andreas Dehen. Apabila menemukan sertifikat tersebut, agar dapat menghubungi nomor telepon 0813-4901-1359. Dapat menghubungi nomor telepon 0813-4901-1359. Untuk Anda pendengar, jika mengetahui keberadaan sertifikat hak milik atas nama Dr. Andes Andreas Dehen, agar dapat menghubungi nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Dan tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya Sore di hari ini. Kami akan hadirkan juga sajian lagu religi islami sebelum kumandang azan maghrib hari ini pukul 17:21 waktu Indonesia Barat.
2: Ini nih mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
2: Maaf ya, Mbah.
4: Hidup sesuai takdir Allah.

Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kali ini dengan surah Fuslihat ayat 30 hingga 32 yang akan dibacakan oleh Ahmad Fauzan, SPDI dan Sari Tilawah Yustisiana Sari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

menyekolahkannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menunaikan sholat fardu maghrib. Dan bagi Anda pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Listia masih akan membersamai Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang lewat pukul 18, Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Pendengar, hati-hati di jalan untuk Anda yang akan berpergian di hari ini, baik kembali ke rumah setelah pulang bekerja atau baru saja akan memulai pekerjaannya dalam shift malam, begitu pendengar. Jaga kondisi kesehatan, gunakan masker, kemudian perbanyak minum air putih agar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik di musim kemarau saat ini. Dan pendengar, dalam program Palangkaraya Sore, informasi yang juga bisa Anda akses di rri.co.id, pendengar, untuk ragam informasi dari dalam dan luar negeri, kemudian juga untuk informasi dalam dunia olahraga dan informasi-informasi aktual lainnya. Pendengar, kali ini Indonesia menggunakan hak jawab dalam debat umum sidang majelis umum. Jadi Indonesia menggunakan hak jawab dalam debat umum sidang majelis umum ke-81 PBB di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, yaitu dalam menanggapi pernyataan mengenai situasi di Papua oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Indonesia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kredibel ditanggapi secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen. Dalam pernyataan yang disampaikan Senin pada 28 September 2026 kemarin, pendengar, bahkan Indonesia juga mengingatkan pembahasan mengenai Papua ini perlu mencerminkan keadaan secara utuh, baik warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah, bahkan juga turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata. Dan pada beberapa pekan terakhir, pendengar, 3 aparatur sipil negara ini menjadi korban setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Kemudian seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok juga menjadi korban, dan 9 perempuan serta anak bahkan diculik di Mimika. Ya, serangan terhadap warga sipil ini bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai, begitu ya. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum ini tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang HAM. Ya, Indonesia menolak tudingan sepihak bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua ini merupakan bagian dari kebijakan secara sistematis itu melanggar HAM, ya pendengar. Bahkan mengutip dari laman mengutip pernyataan Menlu Sugiono dalam sesi debat umum SMU ke-81 PBB yang disampaikan pada Jumat 25 September lalu, Indonesia kembali menegaskan dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu kesatuan masyarakat. Indonesia adalah satu bangsa. Dan Indonesia juga menegaskan pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia yang perlu disepakati antara negara tuan rumah dan kantor Komisaris Tinggi, sebagaimana berlaku bagi seluruh negara anggota, pendengar, dan tidak diatur oleh negara lain atau organisasi regional lain. Dan Indonesia tentu akan terus terlibat secara konstruktif melalui mekanisme yang relevan dan juga akan mendorong dialog, begitu ya, serta kerjasama yang dilandasi juga penghormatan terhadap fakta dan keselamatan seluruh warga sipilnya. Ya pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya, tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Sore, pendengar, dan sesaat lagi pukul 18 kami hadir dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Aku lagi kepikiran investasi. Katanya ada yang keuntungannya besar dan cepat. Menarik ya?
4: Jangan buru-buru. Kalau investasi, jangan cuma tanya. Untungnya berapa? Kita juga harus tahu resikonya apa.
3: Memangnya apa saja yang harus diperhatikan?
4: Pertama, pahami dulu produknya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan apa resikonya? Kedua, pastikan penyelenggara atau produk investasinya legal dan memiliki izin sesuai ketentuan.
3: Berarti, kalau dijanjikan untung besar dan pasti, justru harus hati-hati ya?
4: Betul. Dalam investasi, keuntungan selalu berkaitan dengan resiko. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan pasti, apalagi kalau diminta segera menyetor uang karena takut kehilangan kesempatan. Ingat, jangan hanya mengejar keuntungan, kenali resikonya. Cari informasi dari sumber resmi, pahami produknya, dan buat keputusan investasi dengan bijak.

Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe

0: merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
3: Kemarin bagus sekali jarak pandangnya, itu sekitar 3.000.
4: Daripada itu, pemasokan untuk buah lokal jadi kurang banyak dan harganya juga naik.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pertama petang ini. Kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya sempat membaik setelah dalam beberapa hari terganggu kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Perbaikan jarak pandang tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Senin kemarin hingga Selasa pagi tadi. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kemarin bagus sekali jarak pandangnya, itu sekitar 3.000.
5: Kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya sempat membaik setelah dalam beberapa hari terakhir aktivitas penerbangan terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sejak dua hari belakangan, tepatnya Senin 28 September hingga 29 September hari ini, sejumlah penerbangan kembali dijadwalkan melayani rute dari dan menuju Palangkaraya. Hingga Senin sore sudah dua pesawat yakni Batik dan Lion Air melakukan pendaratan dan lepas landas di bandara. Kemudian pada hari ini pesawat Garuda berhasil take off menuju Jakarta. General Manager Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imadi Darmawan kepada RRI mengatakan kondisi jarak pandang sempat lebih baik dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Imadi Darmawan mengaku meskipun saat ini kabut asap kembali pekat dan jarak pandang kembali terbatas hanya di bawah 100 meter saja, tidak ada pembatalan penerbangan dari dan menuju Palangkaraya dan hanya dilakukan penyesuaian waktu hingga visibility kembali di atas 1000 meter.
6: Nah, Pak, kemarin kan bisa take off dan landing begitu. Kemarin itu jarak pandangnya terpantau berapa, Pak?
3: Kemarin bagus sekali jarak pandangnya, itu sekitar 3000 meter. Enggak, Garuda turun kemarin kan tadi terbang ya.
6: Nah, ini kayaknya jarak pandang terbatas lagi, Pak ya, hari ini, Pak.
3: Betul, hari ini di 300 meter di pukul 10.30.
6: Oke, bagaimana penerbangan, Pak? Cancel atau ditunda?
3: Jangan sampai cancel, mereka harus tetap terbang. Okay. Menunggu possibility bagus toh.
6: Betul.
3: Nanti ke keseringan cancel batal nggak ada, lama-lama kagak ada pesawat yang mau ke Palangkaraya.
6: Kan? Masih kalau jarak pandang yang gini paling bantar pindah bandara, Pak ya?
3: Enggak lah, menunggu dulu possibility bagus.
6: Okay.
3: Nah, kami kan sudah memiliki komitmen dengan para maskapai dan khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi komitmen kami sebagai pengelola bandara udara itu adalah tidak akan pernah menyatakan penutupan bandara.
5: Sementara itu, salah seorang penumpang pesawat menuju Jakarta bernama Juwito menyebut dirinya terpaksa harus tidur di kursi selasar bandara akibat perubahan jadwal penerbangan lantaran kembali pekatnya kabut asap karhutla. Meski tidak ada penegasan pembatalan penerbangan oleh maskapai, dengan situasi kabut asap yang semakin sore bertambah pekat ini, menurutnya bisa dipastikan jadwal penerbangan dapat dialihkan keesokan harinya, sehingga dirinya terpaksa bermalam di bandara karena tidak memiliki rumah di Palangkaraya lantaran tempat
7: tinggal di lokasi bekerja wilayah dan kota Waringin Timur.
8: Terus terjadi pembatalan. Ya untuk tidur ya kita tidurnya ya di bangku, ya di emperan adanya. Nah, untuk bertahan ya karena adanya cuma di tiket tersebut. Cuma ada kepastian, cuma kalau untuk cuacanya bagus, ya mungkin kemungkinan bisa besok ataupun itu tidak dipastikan.
7: Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap akibat karhutla di wilayah Kalimantan Tengah mengganggu operasional penerbangan selama 9 hari di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, kemarau dan kabut asap berdampak pada aktivitas petani dan pedagang buah di Kota Palangkaraya. Kemarau menyebabkan pasokan buah lokal terbatas, hasil panen menurun, dan harga mengalami kenaikan. Selain menghambat pertanian, kabut asap juga mengganggu proses distribusi dan pengambilan buah. Berikut Sally Tiffany melaporkan.
4: Daripada itu, pemasokan untuk buah lokal jadi kurang banyak dan harganya juga naik.
9: Kemarau dan kabut asap turut berdampak terhadap aktivitas pedagang dan petani buah di Kota Palangkaraya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi produksi buah, tetapi juga membuat pasokan buah lokal menjadi lebih terbatas dan harga cenderung mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang buah di Kota Palangkaraya, Muhammad Kurniawan, mengaku mengalami kesulitan mendapatkan pasokan buah lokal dari petani. Selain ketersediaan yang terbatas, harga buah dari petani juga mengalami kenaikan. Salah satunya buah semangka, yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per kilogram, kini meningkat menjadi sekitar Rp17.000 per kilogram. Kurniawan juga mengeluhkan kondisi kabut asap saat ini mengganggu proses pengambilan barang dikarenakan jarak pandang yang terganggu.
4: Untuk pemasokan buah, yang agak sulitnya itu di buah lokal, Mbak, dikarenakan hasil panen dari pada petani itu kurang maksimal. Daripada itu, pemasokan untuk buah lokal jadi kurang banyak dan harganya juga naik. Untuk buah lokal ini, yang tadinya kami bisa jual harga Rp10.000, jadi sekarang bisa jual Rp15.000-17.000 per kilogramnya. Itu untuk buah lokal.
9: Sementara itu, petani buah di Palangkaraya, Akbar, menjelaskan kondisi kemarau membuat aktivitas pertanian mengalami berbagai hambatan. Keterbatasan air menyebabkan produksi buah berkurang serta mempengaruhi kualitas buah yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan air, petani harus mencari alternatif sumber air lainnya yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Selain kemarau, kabut asap juga turut menjadi tantangan bagi petani. Berkurangnya paparan sinar matahari akibat kabut asap dapat menghambat proses pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut juga menjadi kendala dalam proses pembenihan dan dapat mempengaruhi hasil panen.
10: Kita udah mengikhtiarkan sumur bor pun juga tidak ada air yang keluar. Kemudian dari segi kualitas udara, namanya tumbuhan atau tanaman itu kan bisa berkembang, tumbuh, dan menghasilkan buah itu ada proses kimiawi namanya fotosintesis. Nah, selama 3 bulan ini kan asap itu kan menutupi sinar matahari, kemudian juga banyaknya karbon dioksida yang menyelimuti langit Palangkaraya, itu yang menghambat untuk kita memulai aktivitas. Jangankan untuk proses pertumbuhannya tanaman, untuk penyemaian pun juga itu cukup sulit, Kak. Butuh kehadiran dari pemerintah. Pesankan ya, tolong hadir secara nyata.
9: Kondisi ini menunjukkan perubahan cuaca tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpengaruh terhadap rantai pasok hingga aktivitas perdagangan buah di masyarakat. Pedagang berharap pasokan buah lokal dapat kembali normal sehingga proses mendapat buah dari petani lebih mudah dan harga lebih stabil. Sementara itu, petani berharap pemerintah dapat hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi kemarau dan kabut asap. Sally Tiffany melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 476 keluarga di Kelurahan Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan dukungan pangan dalam bentuk 14,28 ton beras untuk rentang waktu Juli hingga September 2026. Dukungan ini diberikan oleh pemerintah kelurahan yang bekerja sama dengan Perum Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Lurah Pulang Pisau, Heri Siswanto, mengungkapkan setiap keluarga yang menerima manfaat memperoleh 30 kg beras untuk keperluan selama 3 bulan. Heri menambahkan bahwa total dukungan beras mencapai 14.280 kg yang setara dengan 14,28 ton berdasarkan jumlah 476 penerima manfaat. Heri Siswanto berharap bantuan ini dapat mengurangi beban biaya hidup masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lurah Pulang Pisau juga meminta agar penerima manfaat memanfaatkan beras tersebut dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi sampai saat ini di kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah terus menjadi persoalan yang mengganggu masyarakat. Dampaknya membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan.
11: Akhir-akhir ini ya, PLN kita ini kan janjinya dulu,
2: PLN ya Pak?
11: September kan aman, tapi sekarang dalam satu minggu ini hampir dua kali balik dia terjadi pemadaman di sekitar Gebos Ujung 27 ini.
12: Di era serba digital, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak pemadaman listrik bergilir dirasakan pada layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Bagi masyarakat, pemadaman yang berlangsung berulang kali tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga memicu keresahan karena aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik menjadi tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadaan pasokan listrik merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah kehidupan modern yang semakin bergantung pada energi listrik. Dalam program Halo RRI, keluhan akan pemadaman listrik diungkapkan pendengar RRI Agau yang mempertanyakan janji pihak PLN yang membuat pasokan listrik aman bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Ternyata saat ini pemadaman bergilir masih terjadi.
11: Iya, rata-rata dua kali.
2: Dua kali
11: ini
2: pemadaman.
11: Harapan kita ya,
2: ya Pak,
11: kepada Direktur PLN ya, khususnya Cabang Palangkaraya, supaya hal-hal seperti ini diminimalisir balik dia. Jadi ini keadaan cuaca panas, kita kan pakai kipas angin, apalagi cuaca sekarang berasap nih, untuk mengurangi daripada asap kita pakai kipas angin. Jadi harapan kita minta tanggapan ya, alasan gimana sampai terjadi pemadaman yang sampai sekarang pun masih belum aman Baristia gitu.
12: Lain hal yang dirasakan Agnes, warga Kota Palangkaraya, saat program Halo RRI, yang juga merasa terganggu dengan adanya pemadaman listrik bergilir, aktivitas harian menjadi terganggu akibat seringnya pemadaman listrik bergilir terjadi. Hal ini membuat usaha buket bunga miliknya menjadi terganggu.
13: Listrik di tempat kami kan kadang itu mengalami pemadaman bergilir, Kak. Nah, saya ini kan punya usaha buket bunga artifisial itu, Kak. Usaha saya ini kan memang 100% butuh listrik. Nah, terus kan kalau listrik itu mati kan kita lem tembak itu nggak bisa dinyalain. Terus lampu LED untuk foto produk itu kan mati. Terus kan printer untuk cetak kartu ucapan juga kan gak bisa nyala. Padahal orderan yang orang mau sidang, sempro, sama ulang tahun kan gak bisa ditunda, Kak. Padahal customer kita kan hari itu minta hari itu juga. Masa gara-gara listrik mati, orderan saya cancel, Kak.
12: Pemadaman bergilir yang masih terjadi di Palangkaraya juga menjadi keprihatinan bagi Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Pinsar Kalimantan Tengah, Andi Bustan, karena dampak padamnya listrik membuat industri perunggasan modern di Kalteng yang sangat bergantung pada pasokan listrik menjadi terganggu. Sehingga produksi ternak menjadi menurun, pasokan ayam ke pasar juga ikut berkurang dan berpotensi mempengaruhi harga di tingkat konsumen.
14: Pada dasarnya itu, peternak itu memahami kondisi seperti sekarang, tapi tidak bisa langsung tiba-tiba mati. Kalau pemberitahuannya sifatnya umum, belum tentu mereka baca. Saran saya, tolong disampaikan secara khusus, ditujukan langsung kepada pemilik perusahaan kah, pemilik peternakan kah, dua hari sebelum dimatikan.
12: Untuk mengatasi kendala yang terjadi pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, perlu dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengawal proses pemulihan pasokan listrik, sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali optimal dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan aman. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Berbagai barang jaminan dan sitaan dilakukan pengelolaan oleh pemerintah untuk proses lelang. Proses lelang dilakukan secara terbuka yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
15: Itu nggak boleh serta-merta dijual bebas, itu harus wajib dilelang secara terbuka.
16: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Palangkaraya terus melakukan program lelang sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan aset negara. Salah satunya melalui lelang eksekusi yang wajib dilakukan pemerintah terhadap barang-barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Pelelang Ahli Muda KPKNL Palangkaraya, Pandu Adi Anindito mengatakan, lelang eksekusi meliputi barang sitaan jaminan bank, barang rampasan tindak pidana korupsi, hingga kasus illegal logging. Program lelang tersebut dibuka secara umum sehingga masyarakat dapat berpartisipasi sebagai peserta lelang.
15: Yang pertama lelang eksekusi, di mana barang tersebut wajib dijual secara eksekusi. Contohnya barang jaminan bank. Terus yang kedua barang rampasan negara. Misalkan ini ada tindak pidana korupsi, tindak pidana illegal logging dan lain-lain. Terus ada barang bukti yang dirampas untuk negara. Itu nggak boleh serta-merta dijual bebas, itu harus wajib dilelang secara terbuka.
16: Sementara itu, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Palangkaraya, Arief Yuliono mengatakan, meski barang-barang yang dilelang merupakan barang sitaan, masyarakat yang menjadi pemenang lelang tetap memperoleh dokumen jual beli yang sah. Dokumen tersebut menjadi dasar penting untuk mengurus administrasi kepemilikan, termasuk proses balik nama untuk barang tetap seperti tanah.
17: Jadi pembeli lelang atau pemenang lelang nanti setelah dia ditunjuk sebagai pemenang lelang akan diberikan namanya itu kutipan risalah lelang.
16: Okay.
17: Kutipan risalah lelang ini seperti akta jual beli, Pak.
16: Pelaksanaan lelang yang telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur juga mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, masyarakat yang berminat mengikuti lelang diimbau untuk memahami informasi barang, persyaratan, serta mekanisme lelang sebelum ditetapkan sebagai pemenang. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, kinerja APBN Regional Kalimantan Tengah hingga 31 Agustus 2026 mencatat pendapatan dan hibah sebesar 8,6 triliun rupiah lebih atau 78,15% dari target dengan pertumbuhan 55,68% secara tahunan. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 16,2 triliun rupiah atau 69,11% dari target, namun mengalami kontraksi 18,07% secara tahunan. Dikutip dari Antara Kalteng, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Tengah, Heri Hernawan mengatakan, penerimaan pajak hingga Agustus mencapai 7 triliun rupiah lebih atau 66,46% dari target dan tumbuh 37,36% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang penerimaan PPH non-migas yang naik 51,64% serta PPN dalam negeri yang tumbuh 45,32%. Sementara itu penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai 1,06 triliun rupiah atau 252% dari target. Dengan bea keluar sebagai penyumbang utama, Heri menjelaskan tingginya penerimaan bea keluar dipengaruhi harga referensi CPO yang mencapai 996,52 dolar Amerika Serikat per metrik ton seiring tingginya permintaan dan terbatasnya stok CPO di tengah gejolak politik global. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pada momentum Hari Sarjana Nasional yang diperingati setiap 29 September, peran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mendapat perhatian karena mendapatkan kontribusi dalam pembangunan di daerah, karena dapat berkontribusi dalam pembangunan di daerah. Selengkapnya, Reno Simaremare melaporkan.
18: Lewat usaha ini, selain bisa memberdayakan warga sekitar untuk bekerja, kami juga membantu mempermudah kebutuhan dokumen masyarakat.
19: Generasi muda, khususnya sarjana lulusan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan melalui kewirausahaan, digitalisasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu alumni yang berkontribusi di Kelurahan Jekan Raya Kota Palangkaraya adalah Andreas. Ia membuka usaha fotokopi dan jasa administrasi untuk membuka lapangan kerja, sekaligus mempermudah kebutuhan dokumen masyarakat dan sekolah.
18: Yang melatar belakangi saya kembali dan berkontribusi adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja serta mempermudah akses layanan bagi warga di Kelurahan Jekan Raya. Bentuk kontribusi nyata yang saya jalankan yaitu dengan membuka usaha fotokopi dan administrasi. Lewat usaha ini, selain bisa memberdayakan warga sekitar untuk bekerja, kami juga membantu mempermudah kebutuhan dokumen masyarakat maupun sekolah di wilayah Jekan Raya agar lebih efisien.
19: Sementara itu, dosen Universitas Palangkaraya Dotrimensi menilai, lulusan pendidikan tinggi juga dapat membantu memasarkan komoditas lokal melalui platform digital, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat UMKM dan BUMDes. Menurutnya, pemuda perlu hadir dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat dan merancang program bersama.
20: Artinya anak muda itu tidak datang membawa masalah dan solusi dari luar, melainkan mereka melebur dan mendengar ketika mereka tinggal bersama masyarakat, kemudian memetakan potensi aset yang ada di desa.
19: Keberlanjutan gerakan ini membutuhkan sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah melalui pembekalan kewirausahaan, pendampingan riset, akses permodalan, serta kemudahan pengizinan bagi para sarjana yang ingin membangun usaha di daerah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pendengar, pelajar SMA Negeri 2 Palangkaraya saat ini berusia 17 tahun, Samuel Alvaro Esama, merupakan peraih harapan satu putra pada ajang Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026. Sebelumnya, ia juga pernah mengikuti kompetisi yang sama pada tahun 2025 dan berhasil meraih gelar terbaik satu putra. Samuel mengaku kembali mengikuti Bintang Radio karena kecintaannya pada dunia musik serta dorongan dari keluarga yang selalu mendukungnya. Dalam kompetisi tahun ini, Samuel mengaku persiapannya tidak terlalu matang karena baru mengetahui informasi pendaftaran sekitar sebulan sebelum pelaksanaan. Meski demikian, ia tetap berlatih dan membawakan lagu Kau, karya Glenn Fredly untuk kategori pop, serta lagu daerah Cik Cik Periuk.
21: Menang kalah itu urusan belakangan. Pengalaman itu dulu yang paling pertama, bagaimana kita menjalankan itu yang paling pertama, dan memang apapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah berikan yang terbaik, dan pastinya akan ada pengalaman yang oke lah untuk bisa kita kerjakan gitu.
2: Bagi Samuel, mengikuti Bintang Radio bukan hanya soal meraih juara, tetapi juga kesempatan untuk belajar dan menambah pengalaman di dunia tarik suara. Ia berpesan kepada generasi muda yang ingin mengikuti Bintang Radio agar tidak takut mencoba, terus berlatih, dan menjadikan setiap kompetisi sebagai proses belajar. Dan pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Dedikasi Ainur Rofiq bisa dijadikan teladan. Di sela kesibukan bekerja sebagai penghulu nikah di kantor urusan agama, sejak 2005, ia sudah merintis sejumlah pembangunan tempat pembelajaran Al-Quran. Bagaimana perjalanannya? Kita dengarkan kisahnya bersama reporter Edi Suroso.
22: Seandainya anak-anak itu yang belajar Al-Quran, mohon maaf saya sampai bisa menangis ini. Kalau dia sampai bisa baca Al-Quran dengan benar gara-gara kami, itu ya Allah, subhanallah. Setiap saya kerja dimanapun, kondisi saya ditempatkan di mana, itu saya hobi terjadi, itu hobi saya membuat TPA itu, supaya anak-anak minimal jangan sampai gak mengenal yang namanya bacaan Al-Quran. Kalau dia gak bisa baca Al-Quran, gak bisa sholat, pasti gak bisa.
23: Bagi sebagian orang, mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA mungkin bukan perkara mudah. Namun bagi Pak Rofiq, mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran justru menjadi panggilan hati yang terus ia jalani sejak tahun 2005. Dimanapun ia bekerja dan ditempatkan, Pak Rofiq berusaha menghadirkan TPA. Baginya TPA menjadi langkah awal bagi anak-anak untuk mengenal agama sekaligus membiasakan mereka membaca Al-Quran sejak usia dini.
22: Setiap saya kerja dimanapun, kondisi saya ditempatkan di mana, itu saya hobi terjadi, itu hobi saya membuat TPA itu, supaya anak-anak minimal jangan sampai gak mengenal yang namanya bacaan Al-Quran. Kalau dia gak bisa baca Al-Quran, gak bisa sholat, pasti gak bisa. Tuh. Makanya dari kecil itu harus dibiasakan untuk itu. Makanya di Tubang Telaken, di Tewa, di Masjid An-Nur sini, Masjid An-Nur depan Polda itu, saya dulu bikin, Pak, santrinya sampai seratusan.
0: Kalau di total-total sudah berapa TPA yang sampai sudah?
22: Sekitar 6 TPA yang sudah saya bangun itu, mulai dari satu. Ini alhamdulillah di Palangkaraya ini sudah 2. Di Palangkaraya yang di tempat di rumah saya sendiri itu sekitar santrinya sekitar 100. Yang di Jalan Tingang itu baru jalan 2 tahun 120 santrinya.
23: Dengan penuh ketulusan, ia berharap tidak ada anak yang tumbuh tanpa mengenal Al-Quran. Bahkan kebahagiaan terbesar baginya adalah ketika melihat anak-anak yang dibimbingnya mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hingga kini sudah sekitar 6 TPA yang pernah ia bangun dan kembangkan. Di Palangkaraya sendiri, 2 TPA yang dikelolanya kini memiliki sekitar 100 hingga 120 santri. Jumlah tersebut terus bertambah karena TPA yang dikelolanya tidak membatasi waktu penerimaan santri.
22: Seandainya anak-anak itu yang belajar Al-Quran, mohon maaf saya sampai bisa menangis ini. Kalau dia sampai bisa baca Al-Quran dengan benar gara-gara kami, itu ya Allah subhanallah. Itu Pak yang membuat saya itu gini. Cikal bakalnya itu ya anak kecil itu. Kadang anak-anak itu kan di rumah kan dibiat, tidak dididik agama oleh orang tua. Kadang orang tuanya ada yang mampu, ada yang enggak mampu. Dengan cara itu mudah-mudahan itu jadi ladang amal ya buat saya, mudah-mudahan itu kan sekecil itu mudah. Saya nggak mau yang muluk-muluk ya. Jadi kadang ladang dakwah saya yang seperti itu. Saya mau berjuang di TK TPA Al-Quran.
0: Bagaimana sih Bapak membagi waktu? Kan saat ini sibuk di urusan kantor, urusan agama gitu. Bagaimana cara membagi waktunya?
22: Cara membagi waktunya, kalau dulu santrinya masih sedikit, bisa saya handle saya dengan istri. Nah sekarang sudah melibatkan ustadz-ustadz. Ada di tempat kami itu sekitar 6 ustadz yang ngajar. Di tempat yang di Tingang itu sekitar 8 8 yang ngajar.
23: Bagi Pak Ropik, membantu anak-anak mengenal Al-Quran adalah bagian dari dakwah sederhana yang ingin terus ia perjuangkan. Ia tidak mengejar kemegahan, melainkan berharap apa yang dilakukannya menjadi amal yang terus mengalir. Kesibukan pekerjaan dan aktivitas menjadi penghulu agama tidak menjadi penghalang. Jika dulu ia mengelola TPA bersama sang istri, kini ia melibatkan para ustadz dan ustazah untuk membantu mengajar. Di salah satu TPA terdapat sekitar 6 pengajar, sementara di TPA lainnya sekitar 8 pengajar.
22: Saya pernah dikasih wasiat oleh kiai saya di Kudus sana, Pak. Waktu saya ketemu dengan beliau mengatakan seperti ini. Kalau kamu hidup di Kalimantan, kalau kamu tidak bisa mengajarkan satu alif, dua alif, minimal kamu harus jadi yang memprakarsai TPA itu. Itu pesan beliau. Dimanapun sampai yaumil kiamat, sampai kamu meninggal nanti, jangan sampai kamu melupakan itu. Itu yang maksud beliau yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Dan pesan orang tua saya, dimanapun kamu berada, asal kamu bisa membaca Al-Quran, insya Allah hidup. Kunci Pak, itu kunci orang tua saya. Pesan orang tua saya, dimanapun kamu berada, asal kamu bisa baca Al-Quran dengan benar dan baik, insya Allah hidup kamu. Itu pesan orang tua saya.
23: Dedikasi Pak Ropik menunjukkan bahwa membangun generasi Qurani tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang cukup dengan membuka pintu TPA, mengajarkan satu huruf Al-Quran, dan dengan sabar mendampingi anak-anak hingga mereka mampu membacanya. Demikian feature untuk edisi hari ini. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, feature bersama rekan Edi Suroso tadi menjadikan akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah. Esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, dan pukul 13 serta pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: jaringan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan kembali pengumuman berita kehilangan. Pengumuman berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15010102108986. Sekali lagi, dengan nomor 15010102108986 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 90 meter persegi atas nama Dr. Andes Andreas Dehen. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi nomor telepon 0813-4901-1359. Sekali lagi, dapat menghubungi nomor telepon 0813-4901-1359. Bagi Anda pendengar yang mengetahui informasi terkait keberadaan sertifikat atas nama Dr. Andes Andreas Dehen untuk menghubungi nomor yang telah kami sebutkan tadi. Baik pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Ya, mendengar Pro 1, Aku Ingin Jatuh Cinta dari Andina. Menemani kita hingga pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan kami akan kembali dengan sajian program lainnya. Akan hadir Mimbar Agama Buddha setelah Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP bareng
4: Om?
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 90%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenpeng dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran? Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus

0: paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Dalam program Palangkaraya Malam, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha. Dan pendengar, dalam Mimbar Agama Buddha, ruang untuk kita bersama menenangkan pikiran, memperkuat batin, dan memetik nilai-nilai kebijakan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, di tengah dinamika kehidupan yang penuh tantangan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang menguji kesabaran, ketenangan, dan keteguhan hati. Tidak sedikit juga orang yang melihat atau bahkan yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Sebaliknya, ada pula mereka yang mampu tetap tenang, bijaksana, dan tidak mulai goyah meski diterpa berbagai ujian. Lalu seperti apa sebenarnya ciri-ciri seseorang yang memiliki batin yang kuat menurut ajaran Buddha? Dan untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, hari ini sudah ada bersama kita, ada Romo Supriyono yang akan menyampaikan Dharma dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam, Bu.
0: Selamat malam. Malam hari ini topik kita sangat menarik adalah ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Bagaimana ajaran Buddha untuk mengajarkan agar kita dapat memiliki batin yang kuat? Silakan, Romo.
1: Baik, terima kasih, Bu Cynthia. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan tema tentang ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Seperti biasa, sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak tentang keagungan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semoga dengan perlindungan Tiratana kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti mengalami berbagai persoalan. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu mulus. Ada saat memperoleh pujian, tetapi ada pula saat menerima celaan. Ada saat mendapatkan keuntungan, namun ada pula saat mengalami kerugian. Banyak orang mengira bahwa orang yang kuat adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, kekayaan melimpah, ataupun tubuh yang perkasa. Namun, menurut ajaran Buddha, kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan di dalam batin. Orang yang batinnya kuat, maka tidak akan mudah hancur oleh keadaan. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin gagal, tetapi tidak akan menyerah. Ia mungkin kehilangan, tetapi tidak kehilangan kebijaksanaan. Guru Agung kita Buddha bersabda, Mano Pubanggama Dhamma, Mano Sita Mano Maya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk

0: oleh pikiran. Artinya bahwa kualitas kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas batinnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bermula dari pikirannya. Karena itu, pikiran harus selalu dilatih. Dilatih agar senantiasa berpikir yang positif. Tidak mudah curiga, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dan sebagainya. Jadi batin yang kuat itu yang seperti apa? Yang pertama tentu dia tidak mudah marah. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Atau bahkan mengalami sesuatu yang mungkin tidak disenanginya. Dia tetap akan tenang, tidak akan marah. Kemudian juga tidak mudah putus asa, sudah pasti. Kemudian juga tidak mudah iri. Ketika sahabat kita, orang dekat kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun mendapatkan kebahagiaan, maka kita justru malah ikut berbahagia. Karena melihat orang lain bahagia, bukan sebaliknya. Kita malah iri karena kita tidak bisa mendapatkannya, apa yang orang lain sudah dapatkan. Kemudian juga tidak mudah goyah. Ketika sudah punya tekad, punya tujuan, maka sebelum tercapai tujuan itu, dia akan tetap memperjuangkan. Lalu mampu menerima kenyataan bahwa kita tahu kehidupan ini tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Kadang sebaliknya yang kita dapatkan. Maka ketika orang tidak mau menerimanya, tentu dia akan sakit, akan stres, semangatnya menjadi hilang, lemah, frustasi dan sebagainya. Karena itu, dia harus mampu menerima kenyataan dengan apa adanya. Pelajari di mana kesalahannya. Renungkan di mana yang kurang. Kemudian tetap tenang, baik dalam suka maupun duka. Ketika mendapatkan kebahagiaan, suka, keuntungan, dia tidak akan berpesta pora. Begitu juga sebaliknya, ketika mendapatkan penderitaan atau duka, dia tidak akan larut dalam kesedihan. Nah, batin yang seperti ini itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ia harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Agar kita mampu mendapatkan ciri-cirinya tadi. Tentu kita harus latihan sila. Kemoralan kita, perilaku kita, baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan. Dari tiga pintu ini kita harus menjaganya. Moral kita, dari pikiran kita tidak berpikir negatif, tetapi tumbuhkan pikiran-pikiran yang positif. Begitu juga dari perkataan atau ucapan, selalu terucap kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menimbulkan orang lain sakit, orang lain tersinggung, dan kata-katanya bahkan menumbuhkan bukan semangat orang lain ataupun semangat dirinya sendiri. Selalu membawa ketenangan dimanapun dia berada. Kemudian perbuatannya juga tidak pernah merugikan orang lain. Ini harus dibangun sebagai landasan yang pertama. Kemudian landasan yang kedua yang harus dibangun adalah latih meditasi atau samadhi. Dengan melaksanakan samadhi ini, seseorang akan mendapatkan keteguhan, akan mendapatkan ketenangan. Ketika jiwanya tenang, maka dia akan melakukan sesuatu, tentu akan berpikir terlebih dahulu. Ini baik apa tidak, ini merugikan apa tidak. Dengan jiwa yang tenang, dia akan lebih bisa berpikir dengan jernih. Kemudian juga dibangun melalui kebijaksanaan atau panya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu, dia akan berpikir apa dampaknya, apa kerugiannya, dan apa manfaatnya. Kemudian juga harus yang dibangun adalah kesabaran. Kesabaran ini di dalam sutta disampaikan oleh Sang Buddha adalah merupakan latihan meditasi yang tertinggi. Jadi kesabaran ini bisa dilatih di mana saja. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin berkata kasar kepada kita, itu juga bisa untuk melatih kesabaran kita. Apabila kita terpancing oleh emosi dengan perbuatan orang itu, maka berarti kita sudah tidak sabar lagi. Nah, ini tentu bisa kita latih di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga perhatian penuh atau sati. Ini dilatih dalam kehidupan sehari-hari juga sangat baik. Apa yang kita lakukan hari ini harus kita perhatikan. Tidak berpikir kemana-mana. Detik ini yang kita lakukan apa, kita juga menyadarinya. Ketika perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh, maka perbuatan itu bisa dipastikan akan dapat kita kontrol dengan baik. Sehingga kita menyadari bahwa perbuatan ini akan membawa manfaat yang baik, baik untuk diri kita maupun orang lain. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Sang Buddha menjelaskan adanya loka dhamma atau 8 kondisi dunia. Di dalam Loka Vipati Sutta juga dijelaskan 8 keadaan yang selalu berputar di dalam kehidupan kita, dan semua orang tentu mengalaminya. Apa kedelapan itu? Yang pertama adalah untung dan rugi. Jadi untung tentu ini sebuah harapan semua orang. Semua orang, apalagi orang pedagang, semua ingin untung, tidak mau rugi. Jadi sesuatu yang menguntungkan akan membahagiakan. Sebaliknya, sesuatu yang merugikan akan menimbulkan penderitaan. Jadi yang untung kemudian rugi. Kemudian yang ketiga adalah dipuji. Semua orang ingin mendapatkan pujian, tetapi sebaliknya tidak ingin mendapatkan celaan. Kemudian kondisi terkenal. Kemudian juga ada sebaliknya, tidak terkenal. Semua orang pengen terkenal, pengen namanya dikenal di mana-mana. Kemudian kondisi bahagia dan menderita. Semua pengen bahagia, tidak mau menderita. Padahal semua ini pasti kita mendapatkannya. Tidak satu pun orang yang tidak pernah mendapatkan 8 kondisi ini. Walaupun sedikit, walaupun kecil, dia pernah juga yang namanya untung. Rugi apalagi. Dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal, bahagia, menderita. Semua pasti mengalaminya. Orang yang batinnya lemah akan ikut naik turun bersama kondisi tersebut. Sedangkan orang yang batinnya kuat, maka akan tetap tenang. Kenapa? Karena sudah menyadari sebelumnya bahwa kondisi ini memang akan muncul dan lenyap, timbul dan tenggelam. Itulah kenyataan kehidupan. Karena itu kita harus menyadari kondisi kehidupan ini. Misalnya seseorang dipuji karena pekerjaannya. Jika batinnya lemah, ia menjadi sombong. Ketika suatu hari dicela, ia akan marah besar. Sebaliknya, orang yang batinnya kuat berpikir pujian maupun celaan hanyalah kondisi duniawi yang tidak kekal. Ia menerima semuanya dengan bijaksana. Karena itulah dia menerima apapun kondisi yang diterima hari itu. Karena menyadari terlebih dahulu dengan kebijaksanaannya bahwa kondisi kehidupan memang demikian. Kemudian memiliki kesabaran atau kanti tadi. Sang Buddha menyebut kesabaran sebagai pertapaan tertinggi. Kanti paranang tapo titika. Jadi kesabaran adalah pertapaan yang paling luhur. Kesabaran bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang paling kuat. Contoh misalnya ketika dihina tetangga, orang lemah langsung membalas. Orang kuat memilih diam. Ia berpikir membalas kemarahan dengan kemarahan hanyalah akan menambah penderitaan atau kebencian yang lebih dalam. Lalu bagaimana kita mengendalikan keamarahan? Dalam Dhammapada juga disampaikan, taklukkan kemarahan dengan cinta kasih. Taklukkan kejahatan dengan kebajikan. Kemarahan membakar diri sendiri lebih dahulu. Orang yang kuat mampu melihat kemarahannya sebelum meledak dan menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun di sekitar kita. Contoh ketika misalnya kita di jalan raya, kemudian diserempet atau disenggol kendaraan lain. Sebagian orang mungkin langsung turun dan tidak terima, menantang dan sebagainya. Tapi orang yang batinnya kuat akan menarik napas dalam-dalam, kemudian menyadari bahwa kemarahan hanya memperburuk keadaan. Dalam Manggala Sutta diajarkan Buddha, sederhana dan puas terhadap apa yang dimiliki. Keserakahan tidak pernah mengenal kata cukup. Batin yang kuat mampu berkata, apa yang saya miliki sudah cukup untuk hidup dengan baik. Contoh ketika melihat tetangga membeli barang baru, orang lemah pasti akan iri. Tetapi sebaliknya orang yang kuat akan ikut bergembira dan bersyukur terhadap apa yang diperoleh oleh tetangganya. Kemudian juga mudah memaafkan. Di dalam Kakacupama Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa sekalipun seseorang diperlakukan sangat buruk, batin hendaknya tetap dipenuhi cinta kasih. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, Memaafkan berarti membebaskan diri dari kebencian. Contoh misalnya ada perselisihan dalam keluarga yang berlangsung bertahun-tahun, seringkali berakhir ketika salah satu pihak berani memaafkan. Orang yang mampu memaafkan menunjukkan kekuatan batin, bukan kelemahannya. Kemudian memiliki metta atau cinta kasih. Di dalam Karania Metta Sutta diajarkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Orang yang batinnya kuat tidak hanya mencintai orang yang baik kepadanya, tetapi juga berusaha mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Contoh misalnya, kita tetap membantu tetangga yang dahulu pernah berselisih dengan kita ketika ia mengalami musibah. Kemudian ciri selanjutnya adalah bijaksana menghadapi masalah. Di dalam Satipatthana Sutta, Buddha menjelaskan perhatian penuh atau sati. Dengan sati, seseorang tidak bereaksi secara tergesa-gesa. Ia mengamati keadaan dengan tenang sebelum bertindak. Contoh misalnya saat mengalami kehilangan pekerjaan, orang yang batinnya kuat tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia menerima kenyataan, mengevaluasi dirinya, meninggalkan kemampuan atau meningkatkan skillnya, dan mencari kesempatan yang baru. Kemudian ciri yang kedelapan adalah tidak mudah putus asa. Sang Buddha mengajarkan hukum karma atau kama. Selama masih berbuat baik, hasil baik akan terus memiliki kesempatan untuk muncul. Karena itu, orang yang kuat tidak berhenti berbuat kebajikan hanya karena pernah gagal. Contoh misalnya seseorang yang berdagang mengalami kerugian besar. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia belajar dari kesalahan, bekerja lebih jujur, dan bangkit kembali dengan semangat. Kemudian ciri selanjutnya adalah rendah hati. Di dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa kerendahan hati merupakan salah satu berkah utama. Orang yang batinnya kuat tidak merasa dirinya paling benar atau paling hebat. Ia tetap mau belajar dan menerima masukan. Contoh misalnya seorang pemimpin yang bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada bawahannya menunjukkan kekuatan batin yang sejati. Lalu ciri selanjutnya atau yang ke-10 adalah memiliki keyakinan kepada Dhamma. Di dalam Dhammapada ayat 276, Buddha bersabda, kalian sendirilah harus berusaha. Para tathagata hanyalah penunjuk jalan. Batin yang kuat lahir ketika seseorang memiliki keyakinan yang benar, kemudian mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya mendengar Dhamma, tetapi juga menjalankannya atau mempraktikkannya. Kemudian ciri yang terakhir adalah melatih batin agar menjadi kuat. Ada 5 latihan yang dapat dilakukan setiap hari. Yang pertama adalah menjaga sila atau 5 sila atau Pancasila Buddhis dengan sungguh-sungguh. Kemudian bermeditasi secara rutin untuk melatih perhatian penuh dan ketenangan. Kemudian yang ketiga, membaca dan mendengarkan Dhamma agar kebijaksanaan terus berkembang. Kemudian yang keempat, mempraktekkan dana dan pelayanan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Kemudian yang kelima, mengembangkan cinta kasih atau metta kepada semua makhluk, termasuk kepada orang yang tidak kita sukai. Latihan yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu batin yang mantap, seperti batu karang yang tidak mudah terguncang oleh ombak. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, orang yang memiliki batin yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah, melainkan orang yang mampu menghadapi masalah dengan bijaksana. Marilah kita mengingat 10 ciri yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian mempraktekannya, agar kita mendapatkan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah goyah oleh 8 kondisi dunia, kemudian memiliki kesabaran, kemudian mampu mengendalikan kemarahan, kemudian tidak dikuasai keserakahan, kemudian mudah memaafkan, kemudian memiliki cinta kasih. Yang ketujuh, bijaksana menghadapi masalah. Kemudian tidak mudah putus asa, lalu rendah hati, dan yang terakhir, memiliki keyakinan dan tekad untuk mempraktekkan dhamma. Semoga melalui latihan sila, samadhi dan panya, kita semua mampu membangun batin yang kuat, damai, penuh kasih, dan tidak mudah terguncang oleh perubahan kehidupan. Demikian mimbar agama Buddha pada kesempatan malam hari ini. Semoga membawa manfaat, semoga batin berkembang, semoga dhamma tetap lestari, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Dan demikian telah kita simak bersama mimbar agama Buddha dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat, yang sudah disampaikan langsung oleh Romo Supriyono SAG MPD. Semoga dhamma yang telah disampaikan, semoga dharma yang telah disampaikan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan sejati itu bukanlah terletak pada kemampuan untuk mengalahkan orang lain, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri, menjaga ketenangan hati, serta tetap bijaksana dalam menghadapi setiap keadaan. Dan sampai jumpa pada mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, akan kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar Prakirawan malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi cuaca esok hari untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Selamat para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Rabu 30 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian, pada sore menjelang malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Sukamara, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan, sebagian wilayah Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Sedangkan menjelang tengah malam, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, sebagian wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, sebagian wilayah Kabupaten Sukamara, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur bagian tengah, Katingan bagian tengah, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian utara hingga tengah, sebagian wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Lalu pada dini hari, menjelang pagi hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas bagian utara, Katingan, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Kota Waringin Timur bagian tengah, Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, dan Sukamara bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, perlu waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Lamandau Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Kapuas bagian utara, Barito Timur, Kota Palangkaraya bagian utara, dan Barito Selatan. Dan juga masih perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Lian, selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 29 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store. Dan pada Palangkaraya malam hari ini, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu kita lanjutkan dengan mini drama radio dan podcast Huma Ita. Jangan lewatkan juga melodi memori mancanegara ya. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya Malam Ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul 7 Menit Sebelum Sirine. Selamat mengikuti.

0: Malam ini hujan turun lebih deras dari biasanya. Di sebuah posko kecil di tepi sungai, tiga orang terjebak dalam waktu dan keputusan.
1: Ketinggian air sudah naik 20 cm dalam 10 menit. Ini nggak normal.
2: Tapi BMKG bilang statusnya masih siaga 2. Belum ada perintah evakuasi resmi.
1: Ayan nggak tunggu perintah, Mira.
3: Semuanya, bagaimana situasinya?
1: Tanggul di sektor timur rawa jebol. Kalau hujan begini terus, 7 menit lagi air bisa meluap ke pemukiman.
2: 7 menit?
3: Kita belum bisa bunyikan sirene.
1: Apa? Kenapa?
3: Kalau kita bunyikan sekarang dan ternyata tidak jadi banjir, warga akan panik. Reputasi kelurahan dipertaruhkan.
2: Reputasi? Ini soal nyawa, Pak.
1: 3 tahun lalu, saya kehilangan adik saya karena peringatan terlambat. Saya nggak akan biarkan itu terjadi lagi.
3: Saya juga pernah kehilangan. Rumah saya hanyut 10 tahun lalu. Tapi keputusan ini bukan hanya soal perasaan.
2: Justru karena ini bukan soal perasaan, kita harus pakai data, Pak. Raka, berapa kemungkinan tanggul jebol?
1: 80% jika debit naik 5 cm lagi.
2: Itu suara apa?
1: Retakan tanggul.
3: Bagaimana kalau kita salah ambil keputusan?
1: Kalau kita diam, kita pasti salah.
2: Pak, kesiapsiagaan bukan berarti menunggu sampai bencana terjadi. Itu berarti bertindak sebelum terlambat.
1: 5 cm lagi, Pak.
2: Apa Bapak siap menjelaskan pada ibu-ibu dan anak-anak itu? Kenapa kita tidak membunyikan sirena?
1: Air mulai merembes.
3: Baik, bunyikan sirene sekarang. Evakuasi tahap 1. Baik, bunyikan sirene. Evakuasi tahap 1 sekarang.

0: saya siarkan langsung. Warga Kelurahan Timur harap segera menuju titik kumpul di Balai Desa, bawa tas siaga, dokumen penting, dan bantu anak-anak serta lansia.
1: Tim relawan, aktifkan jalur evakuasi. Pastikan listrik dimatikan. Kalau kita terlambat 5 menit saja.
2: Terkadang yang paling berbahaya bukan bencananya, tapi memang keraguan kita.
0: Pak, tadi Bapak malah takut reputasi kelurahan hancur.
2: Reputasi bisa dibangun lagi, tapi nyawa tidak.
1: Kesiapsiagaan itu bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang berani memilih keselamatan.
0: Pendengar, malam ini kita belajar satu hal. Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kesiapan adalah pilihan. Siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dengarkan peringatan, karena 7 menit bisa menentukan segalanya.
2: Mulai besok, kita adakan simulasi rutin. Tidak ada lagi penundaan.
1: Kita mungkin tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa memastikan semua orang siap menghadapinya.

Ketika sirene berbunyi, itu bukan tanda kepanikan, itu adalah tanda kepedulian. Karena dalam setiap bencana, kesiapsiagaan adalah penyelamat pertama.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda podcast Humaita. Dan kali ini cukup menarik ya, temanya terkait jelajah negeri. Selamat mengikuti.
1: Ya, hai Kulo Fahari. Tapi selamat linggu nalatai, salam saujud karende malempang. Adil Katalino, bacuramin kasarugah, bahasa ingat kajubata, arus, arus, arus. Hai Kulo Fahari, senang sekali ya, akhirnya Lintang kembali lagi menyapa Kulo Fahari semuanya di podcast Humaita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan hari ini Lintang tuh gak sendirian, karena di sini sudah ada dua ibu-ibu yang luar biasa sekali. Halo, boleh diperkenalkan dulu mungkin?
2: Halo.
1: Dari ibu yang satu ini dulu, siapa nih namanya?
2: Nama saya Noviawati.
1: Oh, hai Ibu Novia. Ya,
3: kalau saya Ani Najib.
1: Halo. Oh, Ibu Bu.
3: Selamat
1: panggilnya,
3: malam.
1: Panggilannya apa sih? Bu Ani.
3: Bu Ani.
1: Oke, Bu Ani boleh. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, ibu-ibu semuanya. Ini adalah jajanan tradisional. Kira-kira ibu-ibu semuanya tuh pernah punya enggak sih kayak jajanan tradisional favorit nih?
3: Ada.
1: Apa nih Bu, kalau boleh tahu?
3: Kalau dari saya pentol telur ya.
1: Pentol telur.
3: Tapi dengan berjalannya waktu sekarang jadi pentol congkel bahasanya.
1: Oh, pentol congkel. Kenapa nih? Apa dicongkel-congkel saking lengket-lengketnya tuh gimana nih?
3: Kayaknya iya. Kayaknya iya.
1: Oke. Nah, kalau Bu Novi sendiri nih, ada enggak Bu favorit jajanan tradisional nih kalau boleh tahu?
2: Bakso ya.
1: Pentol tusuk. Pentol tusuk.
2: Daging kan, bakso.
1: Yang ada isi-isinya gitu enggak?
2: Iya.
1: Oh, menarik-menarik menarik. Sama, Lintang juga punya makanan favorit kalau jajanan tradisional, tapi aku enggak tahu ya di sini atau ada atau enggak. Namanya itu cucur. Kue cucur. Oh, ada ya.
2: Iya.
1: Wah, gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah jajanan tradisional, ibu-ibu ini adalah sebagai yang satu Ibu Ani adalah sebagai ketua komunitas UMKM binaan RRI, betul ya?
2: Betul.
1: Nah, selanjutnya ada Bu Novia juga yang menjadi sekretaris komunitas UMKM binaan RRI juga.
2: Iya.
1: Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau di komunitas binaan RRI ini sendiri tuh sebenarnya berangkatnya dari mana sih Bu? Apakah dibentuk secara mandiri, kolektif, atau sebenarnya ini sudah ditentukan dari RRI lalu ibu-ibu nih bergabung bersama?
3: Karena ini baru terbentuk ya Kak, bulan September kemarin.
1: Mm-hmm.
3: Kebetulan mau ulang tahun RRI ya.
1: Mm-hmm.
3: Habis itu kami kayak mengajukan ini apa planning untuk kedepannya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kami membentuk kelompok UMKM yang terdiri dari beberapa
1: anggota.
3: Anggota.
1: Nah, kalau sampai sekarang nih Bu, kira-kira membernya udah berapa banyak nih?
2: Yang baru kami bina, baru kan ya pembentukannya, itu cuman 28 kalau dibanyakan.
1: Wah, lumayan baik ya 28.
2: Grup yang baru bisa diadakan itu cuman 28, karena kalau terlalu banyak kan bingung juga kami.
1: Okay.
2: Jadi yang baru di grup itu cuman 28 kalau nggak salah ya, Mbak.
1: Wah, menarik sekali. Nah, kalau dari 28 peserta atau anggota lah kita sebutnya, jangan peserta
2: anggota,
1: ya, anggota binaan teman. RRI sendiri ini, itu apakah semuanya juga menjual jajanan-jajanan tradisional atau ini campuran nih kalau boleh tahu?
2: Campuran.
1: Oh, campuran.
2: Iya.
1: Apa aja tuh Bu kalau boleh tahu?
2: Diambil satu-satu. Kalau aku ya soto, kalau Mbak
3: ada tahu bakso, pentol congkel itu tadi,
1: okay,
3: sama risol.
1: Oh, risol.
2: Teman yang lain tuh bervariasi, ada minuman, ada juga soto, ada juga jajanan sempul semua. Jadi kami komplit, pasangannya itu udah pas gitu, berbeda-beda menu.
1: Wah, tapi kalau dari jajanan-jajanan itu ada yang jajanan kekinian juga enggak nih, Bu? Dari
2: ada
1: jumlah 28 ini.
2: Ada donat ya?
3: Kayak gitu, gitu kalau ya. Kan memang dari
2: tapi kan
3: dia
2: ada mochi
3: ya.
2: Mochi ya yang kekinian ya,
3: lebih kayak yang variasi
2: yang baru.
1: Oh, oke, okay. Jadi ada pengembangan akulturasi ya, kalau bisa dibilang ya. Oke. Nah, kan kalau kita lihat nih Bu, kalau di Palangkaraya sendiri ini kan banyak banget jajanan-jajanan ya.
2: Iya.
1: Gampang banget kita tuh mencari kayak pentol gampang, gorengan gampang gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau menurut ibu-ibu semuanya nih, apakah ini tuh memang menjadi tren yang barusan aja atau sebenarnya ini tuh sudah mendarah daging dari zaman dulu? Kalau tuh sebenarnya juga udah kegiatan kita adalah sering jajan gitu.
2: Udah dari dulu tuh itu. Okay. Kalau ada yang baru viral itu langsung.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ada yang baru langsung. Jadi kita tuh cepat gitu dan melihat kesempatan yang ada. Jadi misalnya apa yang baru langsung di Palangka. Jadi lumayan itu, Pak. Bagus, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi kesempatannya itu kita ambil gitu. Kadang-kadang berkembang, kadang-kadang skak di situ kan musim-musiman ya. Yang rame bisa bertahan, kalau enggak ganti lagi yang baru, tren baru lagi, apalagi jajanannya lagi yang baru. Lihat apa sih itu apa yang di pasaran apa yang disukai. Jadi itu yang dicoba. Kalau kami pedagang ya.
1: Iya. Berarti kayak ini ya, memaksakan diri untuk terus berinovasi.
2: Kalau enggak ketinggalan.
1: Iya, benar juga. Nah, aku juga mau nanya nih, karena kan di era gempuran jajanan kekinian kan banyak banget ya, Bu. Sekarang tuh ada yang kayak odeng-odeng Korea, terus betul. Kayak ada makanan-makanan Jepang gitu. Nah, ini tuh menjadi apa ya, menjadi sebuah tantangan tersendiri nggak sih untuk ibu-ibu semuanya?
3: Kalau dari saya sih, kita lebih menjaga ini ya, kualitas sama kuantitas untuk produk kita sendiri itu. Gimana caranya biar produk kita itu nggak mati di situ aja gitu. Terus bisa menjaga komunikasi sama pelanggan gitu. Gitu sih kalau dari saya. Gitu.
1: Kalau dari Bu Novi sendiri nih, gimana?
2: Kalau aku ya, karena aku dari waktu aku sebelum sehabis COVID, aku mulai di lapangan, main di lapangan. Jadi aku tuh lihat apa yang disukai, apa yang baru. Jadi jualan aku tuh, ini aku ya, aku cerita sedikit.
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Pengalaman pribadi. Aku berubah-ubah.
1: Okay.
2: Jadi yang aku kan dulu awal-awal merintis kecil itu cuman jualan pentol pedas sama mie. Keliling setiap ada event, ada acara itu. Itu peminatnya lumayan kan, orang lapar mau mie mau pentol pedas, pas pasangannya ceker udah mulai berkurang, apalagi yang baru, apalagi yang mudah yang dijual, sosis bakar sama minuman gitu. Lama sekarang udah mulai bersepi. Jadi apalagi yang baru, apalagi, jadi soto sekarang.
1: Wah, kalau sotonya boleh tahu nggak, soto yang gimana?
2: Soto
1: apa?
2: Khas Banjar.
1: Oh, soto Banjar.
2: Kenapa orang Banjar?
1: Wah, menarik sekali. Nah, kalau ibu-ibu sendiri nih, ini kan sekarang selain makanan-makanan dari luar negeri kan sudah mulai viral. Nah, kalau strategi dari ibu-ibu sendiri itu mulai main ke sosial media juga nggak sih, Bu? Untuk promosinya sendiri?
3: Semuanya dipakai.
1: Semuanya dipakai ya?
3: Ada Instagram, ada Facebook,
2: Wah,
3: TikTok, semuanya dipakai untuk mempromosikan produk kita.
1: Wah, menarik. Wah, ini menjadi sebuah jawaban untuk para Gen Z nih, Mas. Karena kan memang Gen Z ini mencari inspirasi ya. Itu kan biasanya memang dari sosial media. Sekalinya dihidangkan lah ibaratnya kayak ini loh jajanan kita. Wah, pasti banyak yang jajan enggak sih? Tapi berpengaruh signifikan gak sih, Bu, setelah sebelum ikut apa ya, ikut tren di sosial media gitu dengan yang setelah ibu-ibu ini sudah terjun langsung di promosinya di sosial media?
2: Banyak, sangat
3: perubahan ya,
2: sangat pengaruh.
1: Oh, sangat berpengaruh.
2: Banyak sedikit pengaruh.
1: Sangat berpengaruh ya. Kalau dari Bu Ani sendiri juga merasakan itu sangat signifikan gak sih, Bu?
3: Ya, secara langsung kita kayak mempromosikan kan. Jadi apalagi yang di secara publik gitu, yang menonton kan lebih banyak.
1: Betul.
3: Oleh karena produkku kan ada kuliner, ada produk kering kayak sejenis snack-snack itu,
1: banyak
3: terlihat konsian di toko-toko gitu. Jadi secara nggak langsung kita kayak mengupload di media sosial secara untuk mempromosikan gitu.
1: Oh, menarik.
3: Kalau dari saya sendiri.
1: Kalau Ibu Ani tadi kan sempat bilang kalau jualan snack-snack juga nih. Apakah snack-snack ini juga bisa menjadi oleh-oleh nih, Bu, khas Palangkaraya nih?
3: Bisa.
1: Oh, bisa. Ya. Apa aja nih, Bu?
3: Kebetulan ada peyek, keripik tempe, terus ada rengginang, itu saya bawakan.
1: Oh, oke.
3: Terus ada rambak.
1: Oh, kerupuk rambak ya.
3: Kerupuk rambak. Terus ada juga kuliner yang apa, tahu tek Najib, ready setiap malam di Jalan Krakatau Bukit Indu.
1: Wah, ini nih yang pengen makan-makan malam-malam tapi nggak mau terlalu berat, bisa ya, Bu ya, untuk main di Jalan Krakatau ya, Ibu. Wah, menarik, menarik, menarik. Nah, ngomongin masalah tradisional, makanan tradisional. Aku mau mengenal dulu sih lebih dalam ke ibu-ibu sendiri. Kalau Ibu Ani sendiri ini aslinya mana sih, Bu?
3: Saya dari Jawa.
1: Oh, aslinya dari Jawa. Dari mana Jawa tuh, Bu?
3: Dari Jawa Timur, Ponorogo.
1: Wah, dari Ponorogo ya. Membawa reok nggak, Bu, ke sini?
3: Jiwanya aja yang terbawa.
1: Oh, jiwanya.
3: Keseniannya ditinggal di sana.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Karena berat ya, Bu, yang gede banget. Nah, kalau Bu Novia sendiri? Asli mana nih, Bu?
2: Banjar.
1: Oh, dari Banjar. Memang iya. Asli Banjar, lahir besar. Wah, deket lah ya kalau pulang kampung.
2: Deket. Sangat deket.
1: Sangat deket. Memang deket banget kalau dari Palangkaraya. Tapi kalau aku tanya ke Bu Novi dulu deh. Apa sih, Bu, perbedaan ketika Ibu sudah tinggal di Palangka dengan tinggal di Banjar? Terutama untuk makanannya. Apakah dari rasanya berbeda atau gimana nih?
2: Berbeda, jauh.
1: Oh, berbeda jauh. Bedanya di mana tuh, Bu?
2: Di sini kan khas ini ada. Orang Banjar jualan di sini. Ini enggak yang Banjar yang dibawa. Mengikuti kadang selera sini.
1: Emang ikuti pasar ya, Bu. Ya,
2: kadang-kadang kalau kami kan Banjar tuh manis ya. Kadang-kadang kan orang enggak suka. Kalau di sini kan ya kurang suka manis. Jadi mungkin manisnya dikurangin, entah enggak
1: ada
2: gitu.
1: Penyesuaian,
2: ada penyesuaian lidahnya, Mbak. Kalau mau laku.
1: Nah, ngomongin masalah Banjar nih, Bu. Aku tuh tertarik banget dengan makanan khas Banjar yang namanya tuh masak habang. Nah, itu tuh memang. Tapi itu pedes gak sih, Bu? Karena kan katanya...
2: Maka itu manis, Mbak.
1: Nah, merahnya tuh dari mana, Bu?
2: Itu dari cabai merah.
1: Oh, dari cabai merah. Kok bisa gak pedes?
2: Dia kan cabai kering, Mbak.
1: Oh.
2: Bukan cabai pedes.
1: Makanya
2: bukan
1: warna merahnya seger. Lebih keluar ya?
2: Iya. Okay. Gula merah kan campurannya lagi. Iya.
1: Oh.
2: Jadi gak pedes.
1: Dan itu ternyata bisa dicampur untuk masak macam-macam.
2: Bisa.
1: Produk ya, gak cuma... ayam masak, doang
2: bisa campur kacang kan jadinya masak bum.
1: Oh. Wah, kalau masak bum apa nih, Bu, boleh diceritain nggak nih?
2: Kalau masak bum kan masak merah juga, cuman bedanya dia ada smoky dari arang.
1: Oh.
2: Dicampur dengan bumbu kacang, jadi kayak sambal sate, cuman beda dia khasnya itu karena arang itu tadi. Jadi smokinya khas dia. Maka dikatakanlah boom karena dia meledak-ledak.
1: Meledak berarti emang arangnya dimasukin ke?
2: Iya, dimasukin. Tapi dia dikasih tempat biar enggak tercampur dengan bumbu. Tutup.
1: Terus baru ditutup ya. Wah, menarik nih.
2: Ciri khasnya.
1: Ciri khas banget nih. Kalau Pak Hari pernah enggak nyobain si masak boom ini?
2: Banyak orang yang minat masak boom. Masak apa? Karena dia bunyinya boom gitu, meledak-meledak gitu ya.
1: Itu biasanya ini masak ayam atau semua jenis?
2: Boleh ikan juga boleh, ayam, telur, semua bebas. Cuman bumbunya aja yang membedakan dia.
1: Oke, dengan tambahan ekstra smoky-smokinya
2: sendiri. Aromanya itu khas dia.
1: Nah, kalau ke Bu Ani nih, kan Ibu jauh ya dari Ponorogo nih gitu kan. Ada enggak sih, Bu, rasa kangen gitu sama makanan-makanan khas sana yang di sini tuh enggak ada gitu. Ada enggak, Bu?
3: Ada. Kayak pecel. Ciri khas Ponorogo kan pecel.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau suami kebetulan dari Jombang di situ kayak masak sayur asam kan. Kita bikin kok, Kak.
1: Bumbunya dikirim dari sana enggak, Bu?
3: Enggak juga.
1: Oh, langsung bikin sebumbu-bumbunya ya.
3: Sama aja.
1: Oh.
3: Tapi di sini sudah 26 tahun, jadi lidah kami sudah kayak menyatu ikut makanan masakan Dayak, Banjar, semuanya masuk.
1: Langsung ya menyesuaikan. Karena sudah lama sekali ya 26 tahun ternyata. Wah, luar biasa. Berarti 2000 ya, Bu, 2000, baru pindahnya. Wah, luar biasa sekali. Lama, aku yang baru setahun, Bu.
3: Baru, Mbak.
1: Iya, kebetulan tuh aku kan asli Jogja ya, Bu. Jadi memang ini masih masa penyesuaian makanan. Karena kalau di Jogja kan kebanyakan hampir sama ya, manis-manis, tapi manis pedes gitu. Makanya waktu pindah ke sini tuh kayak ada beberapa makanan yang kayak kayak aku ada sedikit penyesuaian sedikit gitu. Tapi memang kalau pedes di sini aku lebih berani. Entah kenapa cabenya tuh nggak sebegitu pedes. Ya nggak sih, Bu Ani ya.
3: Betul.
1: Karena nggak tahu kenapa tuh rasanya kayak di sini aku jadi jagoan cabe di sini.
3: Apalagi cabe sekarang mahal.
1: Iya, benar banget. 5.000
3: untuk sekali.
1: Iya, kok di sini cabe cuma segenggam tangan 5.000.
2: Iya.
1: Mahal banget. Benar-benar. Karena kalau aku sendiri juga kayak sering banget ya, Bu. Ada rasa kangenku juga kan sama makanan-makanan khas di Jogja gitu kan. Kayak gudeg tuh menurutku di sini gudegnya kering. Sedangkan kalau di sana di Jogja tuh aku makan gudeg tuh gudeg yang basah kayak gitu. Kayak ada beberapa kayak sambal kentang krecek tuh kalau bisa di sana tuh campurannya. Jadi ada kentang, ada krecek, ada pete. Nah, biasanya nyari kreceknya tuh susah.
3: Kalau gitu. Di Jawa ini ya, Kak, lebih berani bumbu.
1: Betul.
3: Karena di sini bumbu-bumbu mahal, jadi
1: dikurangin
3: ya, dikurangin.
1: Tapi memang langsung kerasa sih.
3: Kalau di Jawa ya berkurang gitu.
1: Betul, harus menyesuaikan kembali. Benar kalau kata Bu Ani tadi, memang harus menyesuaikan. Aku banyak harus banyak belajar sih ya. Nah, kalau masalah makanan tradisional nih Bu, kalau Ibu melihat sekarang, Ibu ada rasa sedih gak sih Bu melihat anak-anak zaman sekarang nih lebih doyan jajanan yang makanan-makanan ngetren sekarang?
2: Iya, itu betul Mbak. Kadang-kadang nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, bisanya makan yang tradisional. Sedangkan kita ya, yang tahun di zaman yang lalu, nggak bisa makan masakan yang sekarang kekinian.
1: Lidah aku nggak bisa
2: makan pizza, kurang. Makan spaghetti juga, makan burger juga. Tapi kalau kebab, alhamdulillah nggak bisa.
1: Iya, karena rasanya masih mirip-mirip lah ya.
2: Sudah aku coba. Tapi nggak cocok lidahnya sama anak-anak.
1: Iya. Kalau Bu Ani sendiri ada nggak Bu makanan-makanan yang kayak ini tuh apa sih anak zaman sekarang makanannya?
3: Ada.
1: Ada apa tuh Bu? Kalau boleh tahu Bu, ada nggak pengalaman pribadinya nih? Wah,
3: mie
1: menarik.
3: Yang ini apa?
1: Mie apa?
3: Yang sekarang lagi tren anak-anak suka itu.
1: Gacuan.
3: Gacuan. Nggak lain yang apa? Kuah yang merah itu.
1: Seblak.
3: Nah, seblak. Sejenis seblak itu belum.
1: Oh. Kok nggak tahan?
3: Anak-anak paling suka.
1: Bener. Ya karena rempahnya kenceng banget ya.
2: Aroma kencurnya itu terlalu itu. Aku nggak tahan, strong dia.
1: Betul. Tapi memang seblak ini jadi ada yang pecintanya. Jadi ada dua kubu memang Bu pecinta seblak nih. Ada yang kubu doyan banget, ada yang kubu kayak aduh ini aku enggak cocok sama rempah-rempahnya. Benar. Tapi memang
3: seru. Asam lambung.
1: Menangis jujur Bu, menangis. Jujur aku salah satu pecinta seblak, cuman aku punya asam lambung. Jadi kayak yang ya sudahlah kalau makan ini kayak sudah harus tahu konsekuensinya apa.
2: Perut.
1: Perutnya harus siap gitu. Apalagi sekarang kan banyak banget ya Bu produk aci-acian ini lagi merajalela di mana-mana, kan ada bakso aci, yang apa sih ada cireng macam-macam itu kan.
2: Tapi yang sekarang
1: semua
2: tuh apa yang tren ya? Kurang ya? Tahun ini nih apa ya?
3: Kacang sudah lewat.
2: Tahun ini yang ku tahu tuh dia mochi kekek gitu ya.
1: Sebelum udah lewat.
2: Mochi
1: ya.
2: Mochi yang dari Dubai sekarang tuh ya.
1: Oh, Dubai Chewy Cookie.
2: Yang kek sekarang tuh ya.
1: Iya, lebih ke dessert-dessert yang manis-manis gitu ya.
2: Tapi hampir ini juga, hampir sudah ini juga tenggelam.
1: Iya,
2: tahu yang baru ini belum ada lagi nih.
1: Ini maca ube,
2: Iya,
1: ube tuh ini Bu, apa? Bukan singkong sih, kayak
3: ubi ungu,
1: benar banget. Iya, itu maksud aku, ubi ungu. Di era kita dulu, waktu aku masih kecil sih Bu, itu kayak ubi ungu adalah makanan yang sangat mudah sekali untuk diambil.
3: Iya, sekarang diolah
2: dan murah itu.
1: Betul,
2: semua hampir ada punya tanamannya.
3: Sejenis kayak jus dengan bahasa yang
1: iya, si ube-ube itu sekarang jadi minuman kayak canggih kataku.

0: Kimpul. Oh. Aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya Kimpul tuh apa.
1: Itu di mana Mbak?
0: Itu ibunya di Jogja sih. Iya, jadi dia mengenalkan si Kimpul ini dibikin. Ternyata dia tuh bisa membuat Kimpul menjadi lasagna.
2: Oh. Itu dari ubi jalar atau ubi
0: kayaknya ubi kayak talas-talas gitu. Oh, sih kayak talas-talasan keluarga talas-talas ya kalau misalnya aku nggak salah.
1: Berarti talas keladi ya?
0: Iya, sekeluarga itu. Dia tuh benar-benar mengenalkan macam-macam kayak ada Kimpul, lalu ada yang gembili, gembolo. Jadi kayak macam-macam banget gitu. Nah, kalau ibu-ibu dulu juga mengalami enggak sih di era kita tuh menikmati makanan rebus-rebusan? Sangat waktu masih alami. Kecil.
2: Pernah Kak? Kayak selalu makan tadi, itu. Gembili, singkong, sama satu lagi apa? Suwek ya kalau bahasa Jawa. Apa sekarang porang?
0: Oh, porang. Iya. Wah. Nah, menariknya nih Bu, porang ini tuh sekarang menjadi makanan salah satu makanan diet. Biasanya kalau kita sebut adalah shirataki. Nama kerennya shirataki, padahal ternyata itu adalah produk porang. Dan ternyata kita juga sudah pernah memakan itu waktu masih kecil.
1: Cuman kata-katanya aja ya sekarang. Betul. Ya yang diubah ya.
0: Benar.
2: Sekarang malah itu produk.
0: Iya. Sekarang produknya dikembangkan lagi jadi bisa jadi mie, jadi nasi.
2: Porang.
0: Betul, dan ternyata hasil risetnya memang bagus. Gak heran kalau misalnya orang-orang zaman dulu kayak bapak ibu kita, kakek nenek kita tuh dulu kuat-kuat sampai umur 80-90 tahun tuh masih kayak keladang.
1: Karena dia gak makan minyak-minyak.
0: Betul sekali. Nah, selanjutnya nih Bu, aku juga mau nanya-nanya ke Ibu Novi sih.
1: Iya.
0: Ini tentang administrasi dan juga tata kelola usaha nih Bu. Apalagi kan Ibu sebagai sekretaris ya di komunitas UMKM binaan RRI. Nah, ini bagaimana sih Bu? Ibu mendampingi para anggota dalam hal kayak sertifikasi halal dan lain-lain. Itu tuh ada gak sih Bu untuk mengajak atau jangan-jangan mereka sudah punya
1: semua? Mereka
0: semuanya,
1: rata-rata udah punya semua. Iya Mbak ya?
2: Rata-rata sudah
1: rata-rata
2: punya
1: rata-rata
2: semua.
1: Mbak ya? Jadi, kalaupun belum diarahkan Mbak.
0: Oke.
2: Nanti ada timnya sendiri.
0: Jadi tetap memastikan kualitas walaupun ini jajanan UMKM secara sertifikasi aman ya. Berarti sertifikasi halal aman, izin PIRT-nya juga aman. Selalu ada kemasan standarnya juga pasti diperhatikan banget berarti. Wah, luar biasa.
2: Kalau dari produk saya sendiri, ketua, alhamdulillah. Kalau yang untuk snack ini PRT sudah ada, halal sudah ada, yang tahu bakso itu sudah ada izin BPOM-nya juga.
0: Wah, luar biasa.
1: Ketua lebih lengkap dia. Iya.
0: Komplit ya Bu ya. Memang wah, mantap. Memang cocok lah jadi ketua karena memang
2: enggak juga.
0: Panutan Bu, panutan. Karena kan sebagai anggota kita juga akan termotivasi gitu loh. Ketua aku aja punya, aku juga harus punya nih. Karena aku bisa tanya-tanya gimana cara bikinnya.
2: Iya sih, karena kalau produk kita ibaratnya banyak perizinan gitu kan, kayak untuk legalitas gitu loh.
1: Lebih tenang kan,
2: lebih dipercaya sama konsumen gitu.
0: Nah, kalau ibu-ibu sendiri pernah gak sih Bu mendapatkan pesanan yang kayak di booking ini buat bikin 200 porsi langsung kayak gitu?
1: Alhamdulillah aku udah sering Mbak ikut.
0: Keren.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Bu Ani sendiri?
2: Kalau untuk produk kulinernya kemarin alhamdulillah pas hari raya itu untuk open house yang di Rujak Gubernur.
0: Wih, keren.
2: Sama yang Idul Adha itu juga.
0: Wah, mainnya sudah di tahap gubernur nih.
1: Iya, kata-kata gitu Mbak kami.
0: Wah, keren.
1: Jadi di calling-calling.
0: Wah, keren. Ternyata binaan RRI mantap ya.
1: Alhamdulillah.
0: Linknya sudah sampai kemana-mana. Wah. Nah, ngomongin, karena ini kan binaan RRI ya Bu, itu biasanya kalau ibu-ibu sendiri tuh jualannya apakah ikut event-event juga atau punya tempat yang tetap menetap khusus gitu?
2: Siapa dulu
0: ibu
2: yang ditanya?
0: Bu Ani boleh deh, Bu Ani dulu.
2: Kalau dari saya, setiap hari Minggu ada Car Free Day. Ada event-event juga ikut. Kebetulan kalau misalkan ada Kalteng Expo itu ya selalu dibawa dinas.
0: Wah, mantap.
2: Ada Palang Kaver ada juga. Atau kita pas nggak ada event di mana gitu, emang nyari informasi di mana ada event, jadi kita nggak selalu
0: benar-benar jadi lebih mendekatkan diri ya Bu dengan customer juga ya. Wah, luar biasa. Kalau Bu Novi sendiri gimana?
1: Kalau aku kan jual soto ya di CFD setiap minggu. Jadi kalau ada pesanan, ada misalnya ibu ada ini borongan dari ini mau ikut nggak, bisa nggak gitu, selalu ada, selalu

0: gitu. Jadi lebih mencari mbak informasi, sama benar bilang ketua. Kalau ada informasi, misalnya ada acara, kegiatan, event, selalu ikut. Kami kan kayak komunitas lebih
1: ini. Jadi saling info, sharing itu info langsung, ya.
0: Info satu langsung ke semua.
1: Oh,
0: gitu.
1: Berbagi informasi.
0: Jadi ikutlah gitu. Setiap ada di Palangkaraya diadakan acara, kami selalu, kalau nggak ada halangan, kalau nggak sehat, pasti ikut, pasti ada.
1: Wih, mantap. Iya. Nah, ibu-ibu kan ini binaan RRI ya.
0: Iya.
1: Nah, ada nggak sih bu, apakah sekarang ini sudah berjalan untuk teman-teman di UMKM ini tuh ikut dipromosikan melalui RRI atau bagaimana nih bu?
2: Karena ini kan baru terbentuk kan, tanggal 10 atau 9 kemarin.
1: Oke.
2: Baru terbentuk.
0: Baru. So, habis kami, semoga teman-teman yang lain juga bisa diundang oleh RRI. Kami berterima kasih karena RRI bisa memberi peluang untuk kami menampilkan dagangan, memberi tahu info bahwa kami ada dagangan gitu ya mbak. Jadi lebih dikenal gitu. Jadi setelah kami kemungkinan bisa teman-teman yang lain gitu mengisi acara atau diundang lah mbak. Okay. Biar merasakan sama semua gitu.
1: Betul, biar saling mempromosikannya bersama-sama ya.
0: Iya, mbak
1: ya.
0: Sukses satu, sukses semua.
1: Amin,
0: gitu.
1: Mantap sekali. Wah, menarik-menarik. Nah, ini Bu, harapannya apa sih Bu yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah juga ataupun masyarakat luas terhadap kuliner tradisional yang bisa menjadi rumah di negaranya sendiri nih Bu?
2: Kalau dari saya, jangan menghilangkan lah atau jangan menghilangkan ciri khas makanan tradisional kita, walaupun setiap tahun bermunculan dengan makanan baru. Yang baru gitu. Kalau nggak dari kita, siapa lagi gitu. Mantap. Untuk menjelaskan ke ibaratnya anak cucu atau masyarakat luas gitu.
1: Nah, kalau untuk Bu Novi sendiri apa nih Bu?
0: Kalau aku ya lebih tempat ya, lebih dipermudah, lebih di kayomin kaminya gitu. Jadi lebih mudah kaminya masuk gitu untuk berjualan. Itu aja sih, lebih ke tempat.
1: Oke.
0: Lebih di adakan gitu,
1: difasilitasi lagi ya.
0: Gitu lah.
2: Diperhatikan.
0: Iya, diperhatikan itunya, kaminya gitu, UMKM-nya gitu. Jadi biarpun kalau ini bergantian kalau bisa gitu kan.
1: Iya. Jadi ikut diawasi juga.
0: Ini apalagi mbak, ini
1: juga
0: cuaca yang kabut gini mbak, aduh, UMKM anjlok mbak. Nggak ada penghasilan mbak.
1: Sangat berpengaruh ya.
0: Iya,
1: bu.
0: Iya, sekolah libur kan, jadi mau berjualan susah. Lumayan, alhamdulillah. Ya dinikmatin ya gimana ya. Jadi kan dampak ya mbak.
1: Ya, terdampak langsung lah ya bisa dibilang
2: kan,
1: ya bu ya.
2: Kalau dari saya nggak seberapa ini.
0: Iyalah.
2: Kebetulan kalau yang untuk snack nggak pengaruh. Tapi kalau aku yang kuliner yang tiap malam ini buka, mungkin pengunjungnya berkurang. Tapi GoFood masih alhamdulillah.
1: Wah, bisa menjadi salah satu solusi juga ya bu untuk membuka ojek online juga.
2: Betul.
1: Wah, iya sih. Ya kita doakan aja semoga kabut asap ini juga bisa segera selesai. Hujannya juga segera turun ya.
0: Amin.
1: Bu, agar kita juga bisa lebih leluasa lagi
0: bernafas
1: betul, bernafas, beraktivitas dan juga bisa memutarkan kembali roda ekonomi kita tuh jauh lebih cepat lagi.
0: Anak-anak
1: ya,
0: anak-anak biar bisa sekolah lagi.
1: Betul, karena memang kalau jadi orang tua punya anak aja kayak PR ya.
0: Anakku besar semua mbak.
1: Wah,
0: setiap hari jadi guru.
1: Jadi guru.
0: Iya. PJJ.
1: Betul sekali, memang PJJ ini PR luar biasa. Kita jadi ikut belajar. Wah, tidak terasa sudah 30 menit nih kita ngobrol-ngobrol. Wah, seru banget. Kayaknya bisa nih kita akan ngobrol lagi di next acara ya bu ya.
0: Terima kasih
1: banyak. Kita dihadirkan langsung nih dua UMKM yang sangat hebat-hebat sekali. Dan untuk kelapa hari semuanya, jangan lupa untuk like, follow, dan juga share di media sosial Anda semua kegiatan dan juga podcast hari ini juga. Untuk menjadi inspirasi bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk keluarga dan teman sekitar kita semuanya. Dan terima kasih banyak ibu-ibu semuanya sudah hadir malam hari ini menemani Lintang untuk ngobrol-ngobrol. Dan sampai berjumpa lagi kelapa hari di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandri, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, bagaimana kabar Anda malam hari ini ya? Dan malam hari ini ya, kembali lagi bersama Uta ya, dalam Melodi Memori Mancanegara.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar kembali lagi bersama saya Uta ya di Selasa malam dalam Melodi Memori Mancanegara. Buat pendengar yang mau bergabung di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini, bisa di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Pendengar juga bisa mengikuti live TikTok di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita akan banyak membahas ya dan bersua-sua nih. Oke, untuk memulai melodi malam hari ini sudah bergabung di WhatsApp kita ya, ada Bang Tony. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Halo.
0: Iya Bang
1: malam,
0: Tony.
1: Melodi Memori Mancanegara.
0: Gimana kabarnya abangku satu ini?
1: Kabarnya sehat Bang Uta.
0: Puji Tuhan sehat. Gimana?
1: Iya.
0: Ya Bang, kita
1: cuma cuaca hari ini luar biasa.
0: Wah, iya benar sekali, setuju
1: agak,
0: sih
1: agak
0: sama.
1: Tebal katanya.
0: Udah enggak agak lagi Bang, bener-bener tebal. Iya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Apa lapor ya?
0: Padahal kemarin
1: oranye-oranye itu warnanya
0: buat. Iya, kuning oranye, padahal kemarin tuh udah seneng ya, sejernih
1: iya,
0: itu
1: kemarin
0: loh.
1: Kemarin udah tenang, tapi hari ini luar biasa.
0: Hari ini ternyata kemarin asapnya kangen sama iya. Kita.
1: Kenapa Bung Ota?
0: Hari ini asapnya kangen sama kita, makanya datang lagi.
1: Kenapa? Makannya ya?
0: Iya, asapnya. Gimana nih hari ini makan apa nih tadi sore? Oh. Tadi makan malam.
1: Hari ini sesuai kuliner kita malam ini ya.
0: Apa
1: soto
0: tuh?
1: Banjar.
0: Waduh, mantap soto Banjar ya. Sesuai sama acil-acil tadi ya.
1: Iya.
0: Mas Banjar nih tadi.
1: Tuh Bung Ota. Bikin lapar si Lintang itu buatan acaranya.
0: Kalau bikin lapar emang Kak Lintang si jagonya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Tony, malam hari ini mancanegaranya mau ditemani lagu dari siapa?
1: Dari Fanny Fabiola aja ya, I Love You.
0: Oke, Fanny Fabiola ya, I Love You. Salamnya iya. Mau buat siapa nih?
1: Salam dulu untuk Pak Sasa, salam sehat, Mbak Susi, terus Mbak Lisa, Putra Sekiwut, terus Bang Agal, Putra Pangkalan Bun, Bang Le ya, di Kalimantan Utara ya,
0: iya.
1: Terus Mas Dede, Bung Freddy di Merauke ya, Bang Umair Sampit, Yan Celoyer, Bung Jepri, Bang Erwin juga, Bung Karim di Sebangau, terus Mbak Usu ya di Kalbar,
0: iya.
1: Mbak Wiga di Wonosobo. Yang lain kita rangkul semua aja.
0: Oke, siap.
1: Bung Uta, semangat terus. Akhir bulan Bung Uta.
0: Benar sekali.
1: Jangan jolo terus katanya di iklan tuh.
0: Iya, jangan jolo terus. Jangan jolo. Waduh. Terus,
1: akhir bulan pas doang.
0: Bener-bener boncos nih tanggal-tanggal sekarang ya.
1: Mie doang air bulan.
0: Ya tapi relate banget sih, ini mie nya juga tinggal sisa 2 ya buat besok.
1: Iya, mie kuah aja enak malam-malam gini Bung Uta.
0: Iya, mantap sekali, pakai telur lagi.
1: Pakai telur nanti malam pas pulang ada sayur manis ya.
0: Setuju.
1: Oke, itu saja Bung Uta. Baik,
0: siap Bang Bung Uta, Tony.
1: Terima kasih ya, salam
0: sama-sama.
1: Sehat. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Tony. Saya selalu buat Bang Tony ya. Bener sekali nih ya. Nanti pulang kayaknya masak mie kuah dengan telur enak nih ya. Sebelum tidur, waduh, makin nyong-nyong nih yang ada di perutnya Uta nih. Oke, dari Bang Tony ada pesannya masuk ya dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memori Mancanegara. Malam ini request lagu darinya Richard Page feat Kitaro, judulnya Caravan, yang artinya kafilah. Lagu ini menceritakan seorang perjalanan seorang musafir di padang gurun pasir Sahara. Wah, kebayang banget nih ya panasnya. Di sini saja udah gerah ya, apalagi di padang pasir nih. Lagu ini mungkin cocok untuk lagu pengantar tidur. Titip salamnya buat Mama Yuda, Elisa, Mbak Weni, Susi, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Viola, Liona, Bu Wiga, Buan Usu, Pak Agau, Pak Tony, Pak Navarro, lalu ada Pak Freddy, Pak John, Putra CR, Pak Toto, Lalu ada Karim Putra Mandiri, Bang Le Ian Sloyor, Jeffrey Reno, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Bang Utan dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja, salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Terima kasih banyak ya Pak Umay. Kita siapkan nih Karavan dari Richard ya, featuring Kitaro nih. Oke, baik. Sebelum kita ke Mbak Sasa, ada satu request ya dari live TikTok kita dari Kak Lunete. Halo Kak, boleh request lagu Pussycat Mama Broken Souvenirs. Makasih ya. Oke, disiapkan ya. Salam-salamnya buat semuanya aja ya, mungkin ya yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Oke, kita siapkan dulu ya. Dan kita sapa dulu nih ya Mbak Sasa yang udah bergabung. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Mbak Sasa.
2: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya. Gimana kabarnya Mbak Sasa malam hari ini?
2: Kabarnya adalah karena batuk pilek.
0: Waduh, dijaga Mbak Sasa kesehatannya. Lagi musim-musimnya.
2: Sudah jadi jaga-jaga tapi kayaknya nggak bisa, kayaknya tetap aja kena.
0: Iya ya, apalagi di kondisi kayak gini rentan sekali ya.
2: Ya gitu-gitu kan, kita bawa-bawa aja kerja.
0: Betul sekali.
2: Ya, bersih-bersih depan rumah.
0: Tapi aktivitas masih tetap dilakoni ya sama Mbak Sasa ya?
2: Iya, masih.
0: Masih aja nih, oke. Mbak Sasa gimana nih, tadi udah minum obat udah?
2: Enggak minum obat, aku malas.
0: Yang penting percaya aja ya, selama makannya oke, okay, istirahatnya oke, okay, kayaknya sembuh aja.
2: Yang
0: ya.
2: Yang penting kan dilawan.
0: Betul, yakin aja besok udah hilang itu semua.
2: Iya,
0: udah
2: dilawan
0: sehat
2: terus
0: lagi.
2: Makannya kita harus kita makan gitu nah.
0: Betul, dijaga makannya
2: obat
0: sama.
2: Obat itu kan biasa paling tidur obat itu.
0: Iya, buat istirahat
2: minum
0: ya.
2: Jeruk atau itu jahe aja.
0: Wah, jadi lebih yang ke herbal-herbal ya Mbak Sasa ya. Bener banget.
2: Kalau nggak mampan yang pakai jahe-jahe kan baru ke dokter istilahnya.
0: Iya, kalau udah kayak 3 hari gitu ya. Kalau emang bener-bener udah susah, susah mau lepas sakitnya.
2: Iya.
0: Mbak Sasa masak apa nih hari ini Mbak? Makan apa?
2: Masak saya bening aja kacang sama bayam, goreng tempe sama ikan, itu aja.
0: Gitu aja. Tapi enak loh, itu udahan mantap sekali loh untuk menemani hari ini.
2: Iya le, rasanya apalah. Untungnya masih liur, masih enak. Biasa kan kalau anu tuh.
0: Iya kalau sakit itu makannya. Iya kan kalau sakit kadang kayak mati rasa gitu ya lidah ya. Oke.
2: Masih bisa.
0: Syukurlah nih ya. Oke. Mbak Sasa mau request lagu dari siapa nih?
2: Lagunya Sammy DeVito, tapi enggak tahu penyanyinya siapa.
0: Sammy apa tadi?
2: Sammy DeVito.
0: Sammy DeVito.
2: Iya.
0: Sebentar kita cekkan dulu. Sammy DeVito gitu.
2: S-A-N-D-M-A-D-K-E P-P-P Papa India 552 Oscar Whiskey.
0: Send me the pillow.
2: Iya, pasti tahu aja kan.
0: Iya, dari Johnny Tillotson.
2: Bukan Johnny Iskandar.
0: Bisa. Oke, salamnya mau buat siapa nih Mbak Sasa, silakan.
2: Salamnya buat Pak Tony tadi, Susi, Pak Umay, Bapak Meme, Risa Rian, terus Putra Pengelambun, Mas Dede Pengelambun, Putra Mandiri, Mas Pandu, Mama Demi, Mama Yudha dan Bang Jonnya, terus Ibu Wiga.
0: Oke.
2: Mbak Diona, Mbak Pilar, kayaknya buat semuanya dari A sampai Z ya. Buat Uta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses
0: Amin.
2: selalu. Lagunya ditunggu, terima
0: Siap.
2: kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dadah, bye-bye, Mbak Sasa. Oke. Baik, dari Mbak Sasa kita langsung menuju ke penelpon ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Waduh, ceket sekali nih ya suaranya. Halo, selamat malam Melody Memori Mancanegara.
3: Halo, selamat malam Melody Memori Mancanegara.
0: Halo, Mbak.
3: Dari tadi gak diangkat-angkat teleponnya.
0: Sawar, sawar, sawar.
3: Kalau mati susah masuk.
0: Iya, dan ini akhirnya masuk. Mbak sa Mbak eh, lupa kan.
3: Enggak bisa masuk.
0: Gimana nih kabarnya Mama Yuda nih malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat semua.
0: Sehat semua ya.
3: Iya.
0: Iya. Abang lagi apa nih?
3: Lagi nyantai di belakang.
0: Lagi santai di belakang. Gimana Mbak kabarnya sampit malam hari ini, Mbak?
3: Iya, malam ini nggak ada bau asap pang di sini.
0: Loh, nggak ada ya di sana ya?
3: Siang tadi ya yang asap. Mendung, kayak mendung, nggak ada panasnya siang tadi.
0: Waduh, memang ya asap ini itu melekat sekali nih. Ayo dong selesai ya Mama Yuda ya, biar kita bisa
3: ya, gak pergi-pergi.
0: Oh, aktivitasnya itu biar normal gitu loh ya.
3: Iya.
0: Oke. Mama Yuda mau lagu apa nih malam hari ini Mama Yuda?
3: Eh, kalau ada lagunya yang gini, I Love You Too.
0: Ah, I Love You Too?
3: Ya.
0: Dari siapa nih?
3: I Love You Too. Nah, ya cewek tapi tahu nggak tahu gue namanya cewek itu siapa?
0: I Love You Too.
3: Lagunya Love You Too, liriknya terus lagu ada juga gini. Na na na na na na na na na gitu.
0: Waduh, waduh, ini cluenya berat sekali ya mendengar. Coba saya terka-terka dulu nih.
3: Gayanya dua ceweknya tuh.
0: Dua ya, dua. Lagu barat ya ini ya.
3: Ya, lagu barat emang.
0: Bukan Celine Dion kan? Celine Dion sendiri.
3: Kan, kayaknya ceweknya tuh kayaknya baru-baru, lagunya tuh baru mungkin.
0: I love
3: bukan
0: you.
3: Bukan lagu dulu.
0: Cu. Waduh.
3: Judulnya.
0: Waduh.
3: Tapi itu enak lagunya, musiknya Lin.
0: Iya kalah. Iya. Atau mungkin ada sesuatu yang diingat, lirik-lirik yang lain.
3: Apa lagi ya, liriknya dua itu aja yang diingat. Nanana dengan I Love You Cu. Kalau nggak ada dari akun aja deh.
0: Dari akun. Nanti sambil saya coba carikan ya yang dua perempuan ini sama persiapannya akun ya. Akunnya mau yang apa nih?
3: Yang lain-lain daripada Ratna Now.
0: Ada Be With You, terus Lonely. Terus ada Don't Matter, Right No Na Na Na. Beautiful. Yang mana?
3: Only tadi aja deh.
0: Only, kita cari Lonely, sendirian.
3: Lonely ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau ada cowok, cewek, dua cewek tadi cari juga ya.
0: Oke, okay, saya carikan. Kalau dari, kalau katanya Pak Umay ada dari Celine Dion katanya gitu.
3: Bukan Celine Dion penyanyinya kayaknya.
0: Karena ada dua orang itu ya.
3: Dua.
0: Oke, silakan salamnya Mama Yuda.
3: Musik itu anu banget tak.
0: Apa
3: musik
0: tuh?
3: Musik itu kekinian, bukan yang musik dulu.
0: Oh, berarti yang terbaru ini ya.
3: Iya.
0: Oke, coba saya carikan habis ini.
3: Kalau Celine Dion kan musik dulu.
0: Iya, betul sekali. Salamnya mau buat siapa? Silakan Mama Yuda.
3: Salamnya buat Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Yan Seloyo, Mas Asa, Pak Tony, Kalisa, Pak Meme. Papa Hedi Putri, Panaparo yang Putri, Bang Le, buat lagi semuanya aja deh. Mbak Diona juga, Bu Iga juga, gak dengarkan semua.
0: Waduh, ya.
3: Buat yang mendengarkan pos satu deh semuanya.
0: Oke, siap.
3: Semoga selalu sehat dan terhibur.
0: Amin.
3: Buat Abang Ginyanta, salam sayang selalu, salam cinta segalanya deh.
0: Asik.
3: Buat Bang Ota, sama pengaturnya, enggak selalu sehat juga, dan semua yang ada di situ selalu semangat, sukses.
0: Amin.
3: Lancar jadikan aktivitasnya.
0: Amin.
3: Selalu bahagia juga, happy hari-harinya.
0: Oke, siap. Abang ada mau lagu enggak?
3: Nanti kalau malam Sabtu.
0: Bang mau lagu enggak, Bang John?
3: Lagu Bang John, lagu Du aja deh.
0: Du, oke, Du.
3: Johan.
0: Johan. Nanti malam Minggu kenapa, Mama?
3: Malam Sabtu gak bisa masuk ya, gitu. Sibuk-sibuk terus katanya.
0: Wah, padat sekali nih kalau malam Minggu.
3: Malam Sabtu, Sabtu itu malam Jumat malam maksudnya.
0: Oh, Jumat malam.
3: Dangdut.
0: Wah, iya padahal kesukaannya Mama Yuda loh, gak pernah masuk.
3: Iya banyak itu lagu, persiapan lagu, tapi gak bisa masuk.
0: Kayaknya kita coba Jumat besok ya.
3: Tergabung dengan WhatsApp mungkin.
0: Iya kayaknya, Jumat besok deh.
3: Mungkin, jadi tergabung-gabung, sibuk terus katanya.
0: Sekarang yang biasanya 2 aja udah padat ya, ini ditambah lagi ada TikTok jadi 3, lebih padat lagi.
3: Makanya
0: Ya semoga Jumat besok bisa ya.
3: Udah lagunya banyak, anu lagunya ya, dengerin lagunya.
0: Oke, siap.
3: Kencan pertama, Rano Karno dengan Kiki Fatmala.
0: Waduh, udah di list.
3: Terus Jari-Jari Cinta, Mila Rosa. Terus Rano Milinda, Cinta Satu Malam.
0: Waduh.
3: Banyak persiapan lagunya tuh padahal.
0: Waduh, pas kayaknya aku kalau nanya kamu apa itu Melodi Memori Pop Dangdut ke Mama Yuda nih.
3: Ya itu aja buat tali okay. Ya.
0: Siap.
3: Kalau ada yang gabung lagi.
0: Oke.
3: Okay. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Yuda dan Bang John. Ya waduh, kayaknya hari Jumat wajib ya buat Mama Yuda di penelpon pertama. Karena kamusnya itu udah disiapin ternyata ya mendengar ya untuk pop dangdutnya nih. Oke, okay, dari live TikTok ada Kak Noni Ika ya. Malam Mas Uta. Selamat malam Kak Noni Ika. Ini dari Ika di Sampit. Waduh, gimana nih kabarnya Sampit ya Kak Ika ya. Mau request lagu Celine Dion, To Love You More. Terima kasih. Oke, sudah kita siapkan nih, ditunggu ya lagunya ya. Oke, langsung saja ya karena sudah terkumpul nih kereta lagunya. Yang pertama kita mulai dulu nih dari Fanny Fabiola, I Love You. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan pendengar, sudah ada request lagu ya dari live TikTok Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Kak Nensha Cure, ya, Green Day ya, 21 Guns. Oke, sudah kita siapkan ya, Green Day nih lagunya. Dan salam ya buat semuanya aja yang bergabung di Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini dalam Melodi Memori. Dan kami lagi seru-serunya ngobrol ya terkait lagi jalan-jalan kemana nih. Bahkan kita yang berkendara naik motor Beat pun kita omongkan kalau aduh, kalau kaki itu lemes ya kalau perjalanan jauh. Apalagi Palangkaraya ini memang kota terluas ya, dan memang dari satu titik ke titik yang lain itu lumayan cukup dirasa ya kalau dalam perjalanan, walaupun itu masih di dalam kota loh. Oke, tadi juga sudah mampir ya Kak Kaisar yang lagi sibuk ngedit video tugas sekolah nih katanya. Baik, mampir juga nih ada Kak Abi. Waduh, Kak Abi kayaknya hari ini juga sudah bekerja keras ya. Bahkan semoga besok masih tetap bekerja keras ya Kak Abi. Baik, Kak Tasya juga terima kasih ya udah mampir di Persatu, bahkan nge-support sekali ya, ngasih banyak like nih. Dan katanya Kak Abi, Kak Uta cocok main bebek-bebekan nih. Kayaknya seru ya memang ya di musim seperti ini, naik bebek, mengitari. Tapi kalau musim hujan ya basah semua sih ya. Tapi memang cocoknya di musim panas. Tapi akhirnya kayaknya lagi surut-surutnya nih ya di daerah Sebangau sana. Baik, mendengar langsung saja ya kita putarkan lagu dari Green Day, request dari Kak Nensha Cure nih. Selamat mendengarkan.

95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar tadi sudah kita dengarkan ya lagu dari Green Day, 21 Guns. Waduh, bagaimana ya kalau mendengar kita ditembak dengan 21 peluru atau mungkin 21 pistol ya. Waduh, rasanya seperti apa? Tapi kalau ditembaknya dengan perhatian dan cinta kayaknya menarik sekali ya. Wah, oke, dalam melodi memori mancanegara dan sudah ada yang request ya. Dan ini ada Mbak Sasa. Uta turun dulu ya, selamat malam, selamat siaran. Iya Mbak Sasa, cepat sembuh ya Mbak Sasa. Sehat selalu, semoga besok sudah bisa beraktivitas dengan baik ya tentunya. Dan sudah sehat nih, hilang semua penyakitnya, diangkat. Karena memang waduh. Oke, sudah request lagu BTS ya oleh Tasya nih dengan judul Body to Body. Oke, sudah kita siapkan ya lagunya, Body to Body. Dan buat pengen mau request lagu mancanegaranya bisa banget ya di line telepon di 0536 3221779, atau mungkin bisa kirimkan pesan WhatsApp ya di 0811 5203123, atau bisa juga join di live TikTok Pro 1 di Pro 1 RRI Palangkaraya. Oke, kita berlama-lama lagi, kita langsung putarkan saja ya. Ada request lagu dari Kak Tasya, spesial dari Bangtan Sonyeondan, Body to Body. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Now that we're friends, I've decided to make you my new project.
2: Well, you really don't have to do that.
1: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who is it?

I know exactly what they need.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendingan terima kasih banyak yang sudah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini dalam Melodi Memori Mancanegara ya. Sampai jumpa lagi di Melodi Memori Minggu esok ya, tentunya di hari Jumat nanti akan bertemu lagi bersama Uta ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa nih konsumsi air mineralnya ya, karena kabut asap juga masih melekat di keseharian kita. Mari kita saling mengingatkan ketika Anda berpergian atau keluar rumah, aktivitas di luar rumah, tetap kenakan masker. Dan untuk menutup Melodi Memori Mancanegara malam hari ini, ada satu lagu dari Justin Bieber, That Should Be Me. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika malam tiba, kurelah kau berada dengan siapa kau melihat.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Kenapa mereka nulis komentar kayak gini?
2: Gaya elit, ekonomi sulit.
1: Bukan aku yang salah.
2: Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak, kerja
1: tentang. Cukup! Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dengan terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, berjumpa lagi dengan saya Eddie S. Abdullah. Pada suatu masa, hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari pedagang tamak melewati seorang nenek dan cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan yang baru. Maukah Anda menukar perkakas itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Maka muncullah niat jelek di hati si pedagang tamak ini. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau kau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesah kecewa, "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," kata si nenek. "Kalau tidak mau, ya sudah," sahut si pedagang tamak pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui si nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian pedagang kedua, pedagang yang jujur, juga melewati tempat si nenek dan cucunya. "Hai, maukah kamu menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kamu jual?" tanya si nenek kepada si pedagang jujur tadi. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan si nenek, lalu mengamatinya dengan teliti. Keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang itu. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak, sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap hari, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Nah, sikap tamak dan tidak jujur ternyata hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungan sendiri. Saya Eddie S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu 30 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz di edisi hari ini, pendengar, di penghujung bulan September di tahun 2026, tepatnya di hari Rabu 30 September 2026. Pendengar, kami akan hadir dengan serangkaian program acara untuk Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik dan informasi, kemudian juga warta berita terupdate dan teraktual untuk Anda, pendengar, serta sajian musik akan menemani sepanjang hari Anda di hari ini. Dan pagi ini akan kami awali dalam program Palangkaraya Pagi. Akan kami awali dengan sajian lagu religi islami. Juga tentu akan hadir ceramah agama Islam. Dan saya Listia, pendengar, akan membersamai Anda sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat menikmati siaran kami sepanjang hari ini. Dan kami akan awali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pendengar, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, pendengar. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, bahkan nikmat segala nikmat yang bisa kita rasakan di hari ini. Dan tentu pendengar mengawali hari ini dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Kembali hadir Mutiara Pagi menemani pendengar di pagi ini. Dan pendengar, kita kali ini mengangkat topik takut kehilangan dunia, lupa akhirat. Ya, tentu pendengar, kita akan bahas bagaimana sifat manusia yang takut kehilangan dunia begitu ya, tapi lupa akan akhirat. Bagaimana Islam mengingatkan kembali kita bahwa bukan hanya di dunia saja perjalanan kita begitu ya, tapi ada kehidupan lain yang tentu kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan sudah bersama kita ada Pak Ustadz Zuhri, Haji Muhammad Zuhri SHI MPDI, yang akan membersama kita dalam program Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Lis?
1: Alhamdulillah, Pak Ustadz. Sehat juga nih Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Ustadz, kita membahas topik yang menarik nih Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Takut kehilangan dunia ini sifat umum dari manusia begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Betul ya.
1: Yang mana kita pasti ketika merasakan nikmatnya di dunia dengan fasilitas yang ada, dengan kemewahan yang ada, dengan kenyamanan yang ada, kita lupa dengan akhirat nih Pak Ustadz.
2: Nah
1: ya.
2: Itu. Nah. Gimana pesan-pesan agama ini?
1: Betul Pak Ustadz ya. Dan hari ini kita kembali mengingatkan dan menyadarkan kembali. Mungkin kemarin sudah terbuai begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi hari ini kita kembali sama-sama belajar bahwa ada akhirat yang nanti akan kita pertanggungjawabkan bagaimana kehidupan kita di dunia. Baik Pak Ustadz, ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akhata bikulli syai'in ilma ya'lamu sirra wa afa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawati ila yamitin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kalimantan Tengah khususnya ya, terima kasih Mbak Lis yang memberikan kesempatan kepada saya pagi ini yang sudah sekian kalinya ya. Pagi ini kita bahas terkait dengan masalah takut kehilangan dunia. Kita tahu bahwa kita hidup itu kan beberapa alam. Nah, yang pertama ada alam ruh ya, kemudian ada alam rohim. Nah, alam rohim ya, kita dulu sekitar 9 bulanan lah rata-rata, itu 9 bulan rata-rata ibu hamil atau mengandung kita itu adalah 9 bulan. Nah, setelah itu kita sekarang berada di alam dunia. Nah, tentunya kita nanti akan mengetahui apa sih hakikat dunia dulu gitu ya. Dan masih ada alam, dua alam lagi yang masih kita tunggu dan pasti. Ya. Alam apa itu? Ya, yang nanti adalah yang masih kita tunggu adalah alam barzah. Ya. Yang kedua adalah alam akhirat. Nah, kita berada di alam tengah-tengah alam dari lima ini. Kita sudah di alam ruh, kita sudah di alam rohim. Kita sekarang berada di alam dunia, dan yang akan kita tunggu adalah alam akhirat, alam barzah dan alam akhirat. Nah, terkait dengan kehidupan kita di dunia ini pernah malaikat Jibril itu berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. apa pesannya? Jadi kalau sudah malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, ini biasanya Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada kita, karena sama-sama kita itu di dunia, gitu ya. Nah, apa pesannya agar kita tidak terbuai dengan dunia ini sehingga lupa akhirat, ya, agar kita tidak terus dunia saja, sementara akhirat dilupakan. Sebenarnya juga kita nggak boleh akhirat terus, dunia saja juga dilupakan. Karena Quran juga sudah mengingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu urusan akhirat, tapi ingat jangan lupa dunia. Jadi dunia juga kita disuruh nyari, ya, tapi jangan kita terbuai oleh dunia. Dan akhirat apalagi kita juga disuruh nyari, tapi jangan lupa kita lupa dunia. Ada semacam keseimbangan, gitu ya. Tapi sekalipun ada keseimbangan, tapi tetap walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Padahal walal akhiratu khairu wa abaqo, akhirat itu lebih baik dari lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Apa pesannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Ini ada hadis, ya, diriwayatkan At-Tabrani. At-Tabrani meriwayatkan hadis begini. Atani Jibril alaihissalam. Jadi pernah Rasulullah SAW itu bersabda begini, datang kepadaku Jibril alaihissalam. Faqala, kemudian Jibril ini bilang kepada Nabi, mengingatkan kepada Nabi, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Hemat Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, karena ingat kamu akan mati. Gitu ya. Jadi yang pesan yang pertama ini mengingatkan kita, kita memang disuruh terserah lah hidup kita. Mau model bagaimana terserah. Tapi ingat kamu juga akan mati. Apa yang kamu cari silahkan, gitu ya. Tapi ingat kamu itu akan mati. Bahkan di dalam ayat Quran kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu mengalami, mesti akan mengalami kematian. Nah, coba kita ini kan tidak tahu kapan kita mati. Tapi yang jelas kita nanti juga semuanya, para pendengar juga, yang ceramah saat ini juga, yang menjadi moderator sekarang ini, ya, balik itu semuanya kita akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Nah, tapi kita disuruh terserah kamu, ingat kamu akan mati. Hidupmu terserah kamu, kamu buat apa hidup ini, gitu ya. Sehingga di dalam kehidupan ini, dengan berbagai macam kesenangan, ya, kita terserah, diserahkan, tapi diingatkan, kamu akan mati. Nah, hidup kita di dunia ini kan, coba, kalau menurut perkiraan Rasulullah SAW, ya, seperti yang sering saya sampaikan, bahkan pernah juga saya sampaikan di sini, itu adalah, akmaru umati bayna sittina wa sab'in la yazituna illa qalil. Jadi umur umatku itu antara 60 dan 70. La yazituna illa qalil. Tidak lebih daripada 70, kecuali sedikit sekali, gitu ya. Jadi orang yang umur 70 ke atas itu sedikit, Mbak, bila dibandingkan dengan antara 60 dan 70 sudah banyak yang sudah Allah Subhanahu wa taala ambil, gitu ya. Jadi kita itu menjadi peringatan bagi kita. Makanya dalam kehidupan kita ini kan diperintahkan untuk mengingat kematian. Jadi di saat Rasulullah SAW itu duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat bahwa ingat sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti karatnya besi yang kena air. Kemudian para sahabat nggak mau hatinya seperti karat gitu, seperti karat besi kena air gitu ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah ma cilauha, ya Rasulullah SAW, apa obatnya supaya hati itu tidak berkarat seperti karatnya besi yang kena air. Kemudian Rasul menyatakan ada tiga. Yang pertama adalah tilawatil Quran, baca Quran. Yang kedua adalah bidzikril maut. Nah, ini ya. Ingat mati gitu ya. Ingat mati. Jadi kalau orang senantiasa ingat mati, itu kan akan dia tidak mau macam-macam. Dia akan senantiasa berusaha memikirkan apa yang akan dibawa nanti di saat kematian itu. Sehingga Rasulullah menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu amira lima ba'dal maut. Jadi seorang cerdik, orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan diri, memperhatikan diri, mengendalikan diri di saat hidup di dunia ini, mempersiapkan untuk apa, bekal apa yang akan dipersiapkan nanti saat kita meninggal dunia. Ini pesan yang pertama. Jadi pesan yang pertama Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan ini tentunya adalah untuk kita semua, Mbak. Ini jadi supaya di dunia ini tidak macam-macam, kita nanti akan mati. Yang pertama, yang kedua, wahbib ma syi'ta wa kaifa syi'ta fa innaka mufariqahu. Jadi cintailah olehmu apa yang kau cintai di dunia ini, tapi ingat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai itu. Nah, jadi apa yang kita cintai di dunia ini mesti akan berpisah. Nah, di dalam Al-Qur'an sifat manusia itu ada beberapa hal yang biasa dicintai di saat di dunia. Tapi ingat, ini jangan sampai kemudian melengahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Di dalam surat Ali Imran ayat 14. Di sana Allah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu ada hal yang dicintai di saat dia di dunia, dan itu nanti mesti akan berpisah dengan kita. Yang kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbush-syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadh-dhabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kata Allah, ya Allah berfirman ini di surat Ali Imran ayat 14 ini, di dalam diri manusia itu dihiasi rasa senang. Rasa senang. Dan ini semua di antara kita, tidak itu ya, rasa senang. Apa? Hubbus syahwati minan nisa. Senang kepada lawan jenisnya. Memang di sini disebutkan an-nisa, perempuan ya. Terjemahannya secara umum kan lawan jenis. Laki cinta perempuan, perempuan juga cinta. Itu mesti itu, enggak ada kalau apa laki-laki enggak cinta perempuan itu mesti, dan enggak ada perempuan enggak cinta laki-laki, mesti cinta laki-laki. Jadi karena memang itu adalah pasangan. Ini yang pertama. Jadi bagaimanapun orang itu mencintai istri, tetap akan berpisah dengan istrinya. Bagaimanapun kalau orang itu mencintai suami, mesti dia akan berpisah dengan suaminya. Maka di dalam kenyataan di dunia ini kan ada suami itu meninggalkan istri duluan, ada yang istri meninggalkan suami duluan. Ini kan sering gitu ya. Dan itu yang asalnya kita cintai, tapi akhirnya juga berpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal banin, anak. Siapa yang gak suka anak? Ayo, siapa yang gak mencintai anak? Semua di antara kita orang tua itu cinta kepada anak. Maka kita kan sering berdoa itu kan menunjukkan cinta. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, jadikanlah pasangan kami dan keturunan kami orang yang menjadi qurrata ayun, menjadi apa? Menjadi orang yang sedap dipandang mata. Karena yang namanya anak itu memang di dalam Quran itu ada 4 tipologi anak. Yang pertama adalah anak itu sebagai hiasan. Ya, kumpul ditemani anak, rekreasi teman ditemani anak, ya. Di rumah capek-capek begitu melihat anak, seneng, hilang capeknya gitu ya. Masya Allah, anak itu menjadi hiasan. Dan saya kira anak kita jangan hanya saja menjadi hiasan, menyenangkan yang sifatnya dunia, tapi tidak memberikan kontribusi sama sekali kepada orang tuanya terkait dengan masalah amal, amal soleh. Kemudian yang kedua adalah anak itu sebagai musuh. Ada anak itu menjadi musuh ya. Mungkin kita dengarkan lewat media, bagaimana cetak atau media elektronik, bagaimana anak itu kemudian memukul orang tua, bunuh orang tua. Itu sering kita dapatkan begitu. Musuh. Innaudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah anak itu sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi sungguhnya harta dan anakmu menjadi fitnah, gangguan. Kadang anak juga mengganggu kita. Diharapkan kita itu, kita mengharapkan anak itu di sekolah itu baik-baik saja. Ternyata orang tua setiap bulan itu hampir dipanggil guru BP. Ya, karena mungkin tingkah laku anak di sekolah itu yang kurang menyenangkan, itu kan menjadi gangguan dan menjadi ketidaktenangan hati orang tua. Menjadi orang tua malu setiap bulan itu dipanggil guru BP dalam rangka untuk dinasihati anak piandu gini gimana Pak. Nah, itu kan kita disini. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak yang keempat adalah anak itu, ini yang saya sebutkan tadi. Anak itu menjadi kurrotayun yang kita harapkan, menjadi penyedap mata. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, sehingga di mana-mana, oh itu anaknya siapa ya, kok bagus begitu. Nah, itu semua orang tua yang menjadikan senang batinnya kalau ada orang menyebut begini. Tapi kalau ada anak kemudian pagi-pagi sudah ganggu ya, motoran gitu ya. Nah, ini siapapun orang tuanya tentunya tidak suka. Jadi yang kedua adalah hiasan dunia itu adalah apa? Anak. Nah, doa kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang ketiga adalah wal qanatil muqantarati. Harta. Nah, di sini disebutkan minadz dzahabi wal fidzah. Ya, berupa emas dan perak. Ini harta. Jangan sampai kita itu cinta emas, kemudian sudah satu nisab ya, kok enggak dizakati. Malah justru dibuat pamer, dibuat ya senang-senang saja. Ini jangan sampai. Kita boleh memiliki emas, kita boleh memiliki perak, tapi jangan sampai kemudian itu hak-hak kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat, kemudian itu disia-siakan, tidak di amanahnya dari Allah untuk mengeluarkan zakatnya, itu kemudian dia tidak melaksanakan. Ini termasuk orang yang tidak baik ya. Kemudian adalah wal khail musawamati, kendaraan. Nah, kendaraan yang baik ini maksudnya adalah wal khail adalah apa? Unta yang bagus. Itu maksudnya adalah yarit apenda. Kalau zaman dulu di kampung itu sapi yang besar-besar itu kan termasuk apa? Termasuk harta yang disenangi gitu ya. Wal an'am wal khars, ya, binatang ternak dan tanaman. Ini semuanya ini adalah termasuk hiasan dunia. Yang jangan sampai dengan kesenangan yang Allah berikan di dunia berupa pasangan atau suami istri tadi, berupa anak, berupa harta, baik emas, perak, atau kendaraan, atau binatang ternak, dan juga tanaman. Jangan sampai itu melengahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surat Munafikun itu, sebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Orang beriman, janganlah kamu, harta-harta kamu, anak-anak kamu itu bisa mengelengahkan kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya tadi itu Mbak Listi, itu zalika mataul hayati dunya. Itu adalah kesenangan dunia saja. Wallahu inda husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kita kembali. Ini padahal kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, yaqulul abdu mali mali. Nah, ada hamba itu bilang hartaku. Innama lahu min mali salas. Hanyalah harta yang sebenarnya kita semuanya itu, yang sebenar-benarnya harta kita itu adalah hanya tiga. Apa itu? Ma akala fa'afna. Apa yang kita makan kemudian jadi daging dan darah, itulah harta kita. Aula bisa fa'abla. Atau yang kita pakai kemudian rusak, itu yang harta kita. Atau apa yang kita berikan, ya dalam artian kita sedekahkan, kita zakatkan, itulah harta kita sebenarnya yang nanti akan kita bisa ambil manfaatnya di saat kita di akhirat. Wa ma siwa dzalika fa dzahibun wa tarakun linnas. Selain itu adalah terkadang pergi harta kita itu ya. Masya Allah sekarang banyak ya harta itu pergi saat kebakaran ya. Wah, kebakaran. Itu siapa nyangka kita ditinggalkan dulu oleh harta, bukan kita meninggalkan harta. Nah, gitu ya. Atau yang memiliki nanti manusia yang lain selain kita, siapa? Yaitu ahli waris. Jadi apa yang kita miliki, yang betul-betul miliki itu kata Rasulullah adalah tiga. Yang pertama apa yang kita makan, kemudian jadi daging dan darah. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita pakai, kemudian rusak. Dan yang ketiga adalah apa yang kita sedekahkan, yang kita manfaatkan, yang kita berikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita yang sebenar-benarnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga pesannya siapa? Malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun. Nah, berbuatlah kamu, terserah kamu, tapi ingat perbuatanmu itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan balasannya, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala karena sangat pemurahnya kepada kita terkait dengan amal soleh kita itu setiap satu amal dibalas. Baru niat saja ya. Baru niat saja itu sudah dikasih pahala satu. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka sudah berlipat ganda. Bahkan di dalam Al-Quran manja abil hasanati falau asyru amsalihah. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan asyru amsalihah. 10 ya. 10 coba. Bahkan sampai ke 700 kali lipat itu. Itu ya kalau sudah melaksanakan. Nah, beda dengan melaksanakan kejelekan, baru niat itu belum dicatat. Dicatatnya nanti adalah setelah kita melaksanakan kejelekan. Ini kan tanda kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka disebutkan ini adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun. Berbuatlah kamu, terserah kamu. Maka ingat itu adalah perbuatan itu adalah akan dibalas. Inilah sehingga apa Umar bin Khattab itu pernah berpesan begini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada. Wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Jadi berbuatlah, beramallah kamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Ini kan dunia ya, terserah kamu. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu apa akan mati besok. Nah, ini kan ada semacam keseimbangan pesan Umar bin Khattab. I'mali dunya ka'annaka ta'isyu abada wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup terus, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Jadi di sini ada keseimbangan. Kalau kita sudah begini ini tentunya kita tidak akan lupa terhadap dunia. Nah, sehingga dengan amal soleh itu sekecil apapun itu Allah Subhanahu wa taala balas. Begitu juga amal jelek pun sekecil apapun tetap juga Allah balas. Sering kita baca ayat Quran, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Jadi apa yang dilakukan, apa yang barang siapa yang melaksanakan suatu kebaikan sekalipun seberat biji sawi, kalau dulu terjemahnya begitu ya, itu akan yaroh, akan diketahui, akan nampak nanti hasilnya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan juga sekalipun seberat apa seberat biji sawi juga akan diketahui hasilnya. Nah, ini pesannya malaikat. Nah, kemudian sumakola. Kemudian apa malaikat itu bilang begini lagi. Ya Muhammad, syarul mukmin qiyamuhu bil-lail. Mat Muhammad ya, karena malaikat Jibril ya, jadi manggilnya Muhammad ya. Kalau kita kan kurang pas dengan Muhammad ya. Kita kan ya Rasulullah ya, ya Nabiullah gitu ya. Kalau ini malaikat jadi ya Muhammad, syaraful mukmin qiyamuhu bil-lail. Ingat Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamu bilail, yaitu bangun malam. Nah, ini pesannya. Bangun malam di situ adalah maksudnya adalah tahajud. Jadi orang yang tahajud itu adalah orang yang betul-betul orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam yang terakhir kemudian dia bangun bertakarruf pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah syaraful mukmin, orang mukmin yang paling apa? Mulia. Nah, wa izu istighna'u mi'anin nas, dan mulianya manusia adalah menahan diri untuk tidak minta-minta kepada manusia. Nah, ini pesan apa? Pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa intinya dari pesan tadi itu, kita selama hidup di dunia ini, kita jangan lupa bahwa nanti akan ada kehidupan akhirat. Jangan kita merasa hilang, ya, dunia ini, ya, misalkan kita seharusnya punya apa, punya janji dengan orang yang menghasilkan materi yang luar biasa gitu menurut pandangan mata gitu ya. Tapi terlambat kita menemui gara-gara sholat. Nah, jangan menyesal itu. Mesti Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu semuanya. Maka di dalam ayat Al-Quran juga banyak disebutkan seperti itu. Sehingga orang itu kalau senantiasa memperhatikan akhirat, maka dunia akan kita dapat. Mungkin pernah kita dengarkan dulu ceramahnya siapa, Kiai Haji Zainuddin MZ, ya Allah yarham ya, bahwa kalau kita menanam padi maka akan tumbuh rumput. Nah, kalau kita menanam rumput kita nggak akan tumbuh padi. Artinya gini, kalau kita itu betul-betul konsen juga kepada akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita hanya konsennya kita hanya kepada dunia, maka akhirat tidak bisa ikut. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, jangan sampai kita itu hanya terfokus satu saja, akhirat terus atau dunia terus, itu tidak diperkenankan dalam ajaran agama. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu, kita itu kan disuruh bekerja. Disuruh bekerja, jangan sampai kemudian kita ini menjadi orang yang nganggur. Disuruh bekerja apa saja, inna sa'yakum lasyata, sungguhnya kerjamu itu berbagai macam profesi ya. Kalau Mbak Listi di sini profesinya sebagai pegawai yang ada di RRI ya, ada yang menjadi pedagang, kalau saya kan mengajar anak-anak gitu ya. Jadi tergantung, inna sa'yakum lasyata, sehingga usahamu itu dengan berbagai macam, dengan pekerjaan itu semuanya kita niatkan adalah untuk ibadah. Kalau setiap saat kita mau berbuat baik, kemudian kita mengucapkan bismillah, maka itulah ada nilai ibadah di dalamnya itu. Sehingga Rasul menyatakan, kullu amrin dibalin la yubda bismillah fawa akto. Jadi setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, tentunya perbuatan yang baik ya, wa akto,

0: 100 ya, 100 maksudnya itu. Satu diberikan di dunia ini. Masih 99, Pak. Masih 99 nanti khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Satu ini aja sudah kita rasakan ya. Ya, jadi misalkan satu ini dirasakan oleh semua orang. Bahkan yang beriman atau enggak beriman, yang kaya atau miskin, itu dirasakan semua. Masih 99 yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Ya. Nanti diberikan khusus kepada orang-orang yang beriman, yang amal soleh tadi itu. Jadi kita, ayo kita sama-sama meraih yang 99 yang Allah simpan di akhirat itu, sehingga pernah Rasulullah SAW itu menyelupkan jari ke laut, ya, kemudian tangannya itu ditarik. Apa kata Rasulullah? Yang nempel di tangan inilah baru kehidupan dunia. Sementara yang laut ini masih ada kehidupan untuk di akhirat. Makanya Allah senantiasa memperingatkan, ingat bahwa dunia itu adalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan hakikat dunia itu yang pertama adalah dunia itu memang tidak kekal. Ya. Yang kedua, dunia, hakikat dunia itu adalah tempat ujian. Siapa di antara kita tidak pernah diuji oleh Allah? Semuanya, ya Mbak Lis ya. Betul. Mbak Lis pernah, saya juga pernah, semua para pendengar juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dunia adalah sebagai tempat lahan untuk beramal, sebagai sangu nanti untuk menuju ke masih dua alam, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Nah, ini jadi mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa dilanjut pada kesempatan yang lain. Demikian Mbak Listi. Semoga bermanfaat.
1: Baik Pak Ustadz, ini kan harus ditanam sejak dini begitu.
0: Sejak dini ya.
1: Betul sekali. Nah Pak Ustadz, gimana nih apa yang harus dilakukan para orang tua, terutama nih ya, memang tidak sedikit orang tua yang merasa dirinya gagal begitu ya Pak Ustadz ya. Karena mungkin sebelumnya kehidupannya ini jauh dibandingkan dengan kehidupan orang lain yang dianggap sempurna bagi dirinya. Mungkin dia amal ibadahnya masih kurang, ibadahnya masih jauh sekali Pak Ustadz, dan menyesali akan hal itu. Bagaimana ia memulai agar bisa menanamkan ini kepada anak-anak begitu Pak Ustadz?
0: Oke, makasih Mbak. Jadi memang pertama adalah orang tua itu dengan anak kan mengharapkan bagaimana anaknya itu hidupnya lebih baik daripada orang tua. Tuanya. Kan gitu kan.
1: Betul.
0: Dan itu biasa dulu kita. Sudahlah nak, bapak ini enggak tamat SD, tapi nanti kami harapkan nanti sampean yang melanjutkan. Kan gitu kan. Itu biasa gitu ya. Misalkan bapak ini enggak punya motor, nanti mudah-mudahan nanti sampean punya motor. Kan? Jadi semua orang tua itu mengharapkan bagaimana anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Gitu ya. Tapi ingat, yang semuanya yang diharapkan sama itu adalah yang diwariskan dalam masalah akidah. Itu yang diharapkan orang tua adalah bagaimana akidah itu sama dengan orang tuanya, gitu kan. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah memang senantiasa kita perhatikan. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyatakan begini, Almaru ala dini kholilihi. Jadi seorang itu adalah tergantung temannya agama, berapa? Tergantung ketaatan agamanya, siapa gitu ya. Jadi kalau kita punya teman, punya anak, siapa teman anak saya itu? Nah, itu kita perhatikan. Karena teman itu sangat sangat mempengaruhi. Ya, yang kedua adalah pendidikan di dalam rumah. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lepas di sekolah saja, sementara di rumah kita tidak bisa memberi uswah, ya, tidak bisa memberikan contoh yang baik, gitu ya. Jadi mulai dini betul. Terutama dalam masalah sholat gitu ya. Sholat itu Rasulullah sudah memerintahkan muru auladakum bisholat. Jadi perintahlah anakmu untuk sholat wahum bisa bisini. Kalau sudah umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu umur ya SD kelas 2, 1 ya antara itu. Kemudian wadribuhum wahum biasyri sinin. Pukul anakmu kalau sudah 10 tahun kau belum sholat. Tapi pukul itu adalah tarbiyah. Jadi kalau sudah anak diperintahkan untuk sholat mulai dini, insya Allah dia akan terus. Tapi ingat, perintah kita itu kepada anak, kita harus mensuri tauladani dulu diri kita. Nah, uswah, buat usah ya. Jangan sampai kita memerintahkan anak, nak sholat nak. Padahal anaknya enggak pernah lihat bapaknya sholat.
1: Iya.
0: Nah, ayo ke masjid.

0: Harus bab, anaknya terus melihat bapaknya pernah ke masjid, sering ke masjid, baru anak itu, karena anak zaman sekarang kan suka membalikan omongan.
1: Iya. Yeah. Ya.
0: Nak mandi nak, bapak kan belum mandi. Ya, jadi penting gitu ya temannya, kemudian uswah di rumah tangga, sehingga Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu, gitu ya. Dirimu artinya kita sebelum menyuruh anak ya, tadi itu kita jaga diri kita, baru wahlikum, baru keluargamu, an-naro, dari api, api neraka. Jadi kita membuat uswah dulu, baik dulu ya, baru kita mendidik anak. Jangan sampai, sehingga ada pepatah begini, la tanha an hulukin wa ta'tiya mithalu arun alaika idza fa'alta adhimu. Jangan kamu mencegah suatu perbuatan padahal kamu sendiri melaksanakan. Nah, arun alaika idza fa'alta adhimu, itu adalah cacat besar bagi kamu apabila kamu melaksanakan itu. Nah, jangan-jangan tapi kita melaksanakan. Misalkan ya, nak jangan ngerokok. Misalkan gitu ya. Ternyata dirinya di hadapan anaknya, oh, sambung tutul. Mohon maaf ya yang ngerokok. Ya, itu kan melarang tapi tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Nah, jadi kan gitu, anak, oh, bapaknya sudah sejak kecil nggak ngerokok, saya nggak usah ngerokok. Nah, itu insya Allah anak akan, oh iyalah bapak nggak ngerokok lah, nah, saya ini harus taat kepada. Tapi kalau kebalikannya tadi itu, wah ini yang, wah jadi arun alaika dibalik. Bapak ngerokok, bahkan bapak sehari semalam berapa bungkus, saya hanya satu aja sehari. Ya, bisa juga anak zaman sekarang itu begitu, Mbak.
1: Iya, okay. Apalagi kalau orang tanya, ya kata, kan juga ada yang bahkan orang tanya malah, ya jangan ditiru, yang jelek jangan ditiru.
0: Nah, gitu.
1: Kan? Ini berat ini.
0: Itu nggak bisa. Jadi kita harus memberikan uswah dulu, sikap kita itu harus memberikan uswah. Jangan ngomong doang, tapi kita melaksanakan. Tadi arun alaika idza fa'alta adhimu, cacat besar itu di hadapan. Kalau kita sudah dibalikkan omongan anak itu, kita diam.
1: Iya, betul.
0: Bapak kan belum mandi, apa yang kita katakan?
1: Betul juga karena
0: ya. Iya.
1: Oke, baik.
0: Bapak sendiri ngerokok. Nah, gitu kan. Nah, dan saya yakin semua orang tua yang sekarang ngerokok itu enggak mungkin mengharapkan anaknya itu ngerokok.
1: Betul. Baik, Pak Ustadz. Okay. Kan sebagai manusia kita pasti akan ada di fase merasakan takut kehilangan pekerjaan begitu, Pak Ustadz, ya. Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan status sosialnya, yeah, begitu. Nah, bagaimana Islam ini mengajarkan kita ketika kita memiliki rasa tersebut, kan wajar begitu, Pak Ustadz, ya, sebagai manusia. Tapi bagaimana kita bisa mengeremnya begitu, Pak Ustadz, agar ini tidak malah semakin
0: menjadi-jadi,
1: malah lupa dengan ibadah-ibadahnya begitu, Pak iya. Ustaz.
0: Nah, di dalam Quran memang kita tidak lepas daripada ujian.
1: Betul.
0: Di dalam surat Al-Quran ayat 155 itu, Mbak, ya. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Membasyiris sobirin. Nah, dia sungguh kami uji kamu. Nah, kan tadi kan yeah. Dunia itu tidak lepas daripada ujian. Sungguh kami uji kamu. Apa? Walamlakum bisyaim. Pertama, minal khauf, rasa takut. Tadi itu rasa takut yang pertama, takut. Waduh, ini sudah mau pensiun, gitu ya.
1: Gimana? Waduh, saingannya nih.
0: Ya, nanti. Yang gaji asalnya 100% tinggal berapa persen, kan gitu kan? Aduh, ini masa jabatan saya tinggal setahun ini sudah diganti, kan itu ada ketakutan. Secara manusiawi tuh. Ya, itu memang ya gitu. Tapi bagaimana untuk menghadapi itu? Kalau kita itu sudah sandaran kita itu Allah, ya. Orang yang beriman itu harus menerima apa yang Allah berikan di saat itu. Jadi kalau sudah pensiun ya malah berarti ini menunjukkan usia saya sudah tua. Mesti Allah akan ganti yang lebih baik. Itu harus gitu ya. Jabatan sekarang enggak jabat. Mesti Allah akan memberikan yang lebih baik daripada ini. Jadi orang yang beriman itu semuanya itu sandarannya hanya kepada Allah. Makanya menjadi pertimbangan terakhir terpenting itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita dikasih pedoman dengan pernyataan iya karena butuh Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Banyak juga orang pensiun itu, alhamdulillah Pak Juri saya sudah pensiun. Banyak waktu untuk mendekatkan diri, banyak waktu untuk salat jamaah, banyak waktu untuk ngaji. Malah bersyukur. Wah itu malah itu apa-apa itu kalau diambil hikmahnya, ya gitu ya. Diambil hikmahnya enggak mungkin dia itu akan putus asa. Akan tetap semangat. Nah, tidak akan mengurangi kesemangatan kita di dalam hidup di dunia ini untuk meraih akhirat yang akan kita hadapi nanti insya Allah. Jadi itu Mbak ya. Jadi semuanya itu tidak lepas daripada hikmah. Banyak orang sehingga ada istilah power syndrome apa itu ya. Setelah nggak ada kerja apa setelah pensiun kemudian ya stres gitu ya. Jangan sampai banyak amal-amal yang kita kerjakan yang bermanfaat ya. Nah itu orang yang beriman adalah mengambil hikmah dari semuanya itu.
1: Masya Allah. Baik Pak Ustadz, terakhir nih apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan kepada pendengar kita ya, di pagi hari ini?
0: Ya para pendengar yang bahagia, yang sama saat ini insya Allah yang mendengarkan, bahwa ingat dunia itu hanya sifatnya sementara. Kalau dilihat dari tadi hadis Rasulullah tadi bahwa amaru ummati baina sittin wa sab'in la yajiduna illa qalil, umur umatku itu antara 60 dan 70, tidak lebih daripada itu kecuali sedikit sekali kata Rasulullah. Itu sehingga menunjukkan bahwa dunia itu sifatnya sementara, tidak akan selamanya. Maka mari kita sama-sama kalau misalkan dunia itu lepas daripada kita, kita masih ada harapan untuk meraih yang lebih baik jauh. Itu nanti di akhirat yang disebutkan khalidina fiya abada, kekal di dalamnya nanti untuk itu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ini yang terpenting jangan sampai kita dunia terus lupa akhirat atau akhirat terus lupa dunia. Ada keseimbangan. Tapi diingatkan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jangan kita melupakan akhirat gara-gara pengin untuk menumpuk-numpuk dunia saja. Alam biswab.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini, Pak Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Insya Allah, kita hari ini kembali mengintrospeksikan diri, begitu ya. Ketika selama ini kita hanya memerintahkan anak-anak. Tapi kita juga harus bercermin, begitu ya.
0: Apakah bercermin yang
1: kita,
0: dulu.
1: Betul. Apakah yang kita perintahkan ini sudah kita laksanakan untuk diri kita sendiri, begitu ya, Pak Ustadz. Ya. Karena memang kata orang bahwa anak ini peniru ulung itu benar. Bahkan sampai mereka dewasa pun begitu ya, sampai mereka dewasa pun, dari kecil sampai mereka dewasa pun anak-anak ini adalah peniru ulung.
0: Peniru ulung.
1: Karena bagaimanapun orang tuanya lah yang mewariskan bagaimana sikap anak, karakter anak. Memang lebih banyaknya pengaruh dari keluarga
0: dan lingkungan yang pertama kali dihadapi. Betul. Dan yang sering dihadapi adalah lingkungan keluarga.
1: Sesibuk-sibuknya pun dia di luar, pasti kembalinya
0: pasti ke keluarga.
1: Begitu Pak Ustadz ya. Tidak terlambat untuk memperbaiki diri Pak Ustadz ya.
0: Ya, tidak ada istilah terlambat.
1: Betul.
0: Untuk memperbaiki ya.
1: Yang sebelumnya mungkin masih ada orang tua yang tidak bisa mengaji, bahkan tidak tahu bagaimana caranya sholat, atau mungkin sholatnya yang hanya Senin Kamis. Kamis subuh
0: bisa,
1: aja lagi
0: bisa maksudnya. Belajar.
1: Betul.
0: Tidak ada terlambat untuk belajar.
1: Betul, malah bagus lagi kalau bersama anak-anak belajar bersama, panggil ustazah
0: ya, atau ustaz begitu
1: ya. Iya,
0: beri semangat itu kepada anak-anak.
1: Baik, yang pasti pendengar jangan malu untuk terus belajar. Bagaimanapun kita semua sampai akhir hayat kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, maka manfaatkan sebaik mungkin begitu ya. Dan insya Allah Pak Ustaz kita ketemu lagi di lain
0: insya Allah
1: dengan topik-topik yang berbeda. Baik pendengar, sampai jumpa di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lis.
1: Terima kasih.
2: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tetap bersama kami pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah.
3: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di bulog, di gudang.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Program hilirisasi dari pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM di Kalimantan Tengah untuk mengembangkan parfum dari bahan kayu gaharu. Namun kondisi kabut asap pekat yang menghambat penerbangan turut mempengaruhi intensitas ekspor ke luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah.
4: Pelaku usaha kayu gaharu di Kalimantan Tengah menyebut program hilirisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas gaharu. Salah satu pelaku usaha gaharu, Darminto, mengatakan, jika selama ini bahan baku banyak dipasarkan dalam bentuk mentah, ke depan gaharu dapat diolah menjadi minyak yang menjadi salah satu bahan dasar parfum dengan pasar tujuan antara lain Prancis, Eropa, dan Timur Tengah.
2: Kalau gaharu ini kita jadikan minyak nantinya kita kirim ke Prancis, ke Timur Tengah, jadi ke Eropa yang pastinya, karena ini bahan dasarnya parfum. Ya, saat ini sedang berjalan pembangunan pabrik gaharu, cuman kita lagi finishing. Nah, ini nanti kalau sudah buka, ini satu-satunya pabrik yang berizin di Kalimantan Tengah.
4: Ia menyebut saat ini pembangunan pabrik pengolahan gaharu tengah memasuki tahap penyelesaian di Jalan Victoria, Palangkaraya. Pabrik tersebut nantinya disebut menjadi satu-satunya pabrik pengolahan gaharu berizin di Kalimantan Tengah, sehingga diharapkan mampu memperkuat rantai hilirisasi sekaligus memberikan nilai ekonomi lebih bagi komoditas daerah.
2: Kalau untuk hilirisasinya kita tergantung jenis. Misal untuk jenis yang kelas bawah biasanya itu ke Eropa, tapi untuk yang kelas atas itu ke Timur Tengah. Kalau untuk ekspor itu biasanya kita kisarannya di harga Rp50.000 per kilo sampai dengan 1,5 M per kilo. Kendala untuk saat ini memang paling utamanya kabut asap. Kalau untuk penerbangan ini sangat kendala, apalagi untuk ekspor.
4: Dari sisi ketersediaan bahan baku, pelaku usaha menyebut pasokan gaharu relatif mudah diperoleh karena tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Pabrik yang sedang dibangun diproyeksikan membutuhkan sekitar 20 ton bahan baku setiap bulan sehingga gaharu bernilai ekonomi. Meski memiliki peluang besar, pelaku usaha gaharu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama bencana kabut asap dan terganggunya sektor penerbangan. Kondisi tersebut berdampak terhadap distribusi barang, aktivitas perusahaan, hingga proses pengiriman untuk kebutuhan ekspor. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Samsul Rijal menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di lapangan, termasuk tidak melakukan aktivitas secara berlebihan ketika situasi belum memungkinkan.
5: Berpengaruh terhadap distribusi, berpengaruh semua platform, kalau pasokan juga berpengaruh, semua pengaruh. Nah, namun alhamdulillah Kota Palangkaraya masih disuplai Banjarmasin, berpengaruh masih bisa. Sehingga kita semua dulu bersabar, karena memang kita ikut kondisi alam, bukan karena kita pendaki, jadi kita lalui saja.
4: Ia juga mengingatkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan secukupnya dan tidak panik buying dalam berbelanja. Menurutnya, kondisi yang terjadi merupakan bagian dari dinamika alam yang perlu dihadapi bersama dengan tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, Polda Kalimantan Tengah bersama jajaran meringkus 8 pelaku kebakaran hutan dan lahan dalam 2 pekan terakhir. Kedelapan pelaku tersebut terkait 6 laporan polisi yang ditangani di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, salah satu pelaku berinisial M diamankan setelah tertangkap tangan membakar lahan hingga api merambat dan menyebabkan sekitar 6 hektar lahan terbakar. Sementara 2 pelaku lainnya berinisial S dan Y diamankan dalam kasus kebakaran yang menghanguskan hampir 11 hektar lahan. Iwan menegaskan penegakan hukum terhadap kasus karhutlah terus dilakukan mengingat kebakaran masih kembali terjadi dan diduga ada unsur kesengajaan. Hingga saat ini Polda Kalimantan Tengah bersama jajaran menangani 130 laporan terkait karhutlah, terdiri dari 84 laporan informasi dan 46 laporan polisi, serta melakukan penyidikan terhadap 12 korporasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, di mana Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Persediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
6: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
3: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
6: Sementara itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih kondisi perekonomiannya yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
7: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
8: Ya kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
7: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih kunjungan orang menurun, Pak lah.
8: Bukan menurun lagi, hancur. Berapa? Paling 100 dapatnya.
7: Oh, gitulah.
8: Itu juga enggak tiap hari 100.
7: Baik.
8: Kadang-kadang di atas 5 di bawah 50.
7: Oke, makasih Pak lah.
8: Oke.
6: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, di mana Palang Merah Indonesia PMI Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan menggelar cek kesehatan gratis yang disambut antusias oleh warga. Diharapkan program cek kesehatan gratis dilakukan rutin dengan sistem jemput bola untuk membantu warga yang kurang mampu. Agnes Natalia melaporkan.
9: Sekedar donor darah sukarela yang sering kita salurkan ke masyarakat, jadi kita juga mengupayakan untuk cek kesehatan gratis.
10: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI, Korps Sukarelawan Markas PMI Palangkaraya menggelar cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya PMI memberikan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi kesehatan mereka. Adam Indra Satria dari Korps Sukarelawan Markas PMI Palangkaraya mengatakan, kegiatan cek kesehatan gratis ini digelar dengan menggandeng Dinas Kesehatan dan mendapat antusiasme cukup baik dari masyarakat. Pemeriksaan yang banyak diminati masyarakat antara lain pengecekan asam urat dan kolesterol.
9: Tujuan utama dari CKG atau cek kesehatan gratis hari ini itu adalah sebenarnya bagian dari kegiatan dari hari ulang tahun PMI yang ke-81. Jadi untuk CKG beserta donor darah sukarela ini kita mengadakan itu untuk memeriahkan hari ulang tahun PMI yang ke-81. Jadi tidak hanya sekedar donor darah sukarela yang sering kita salurkan ke masyarakat, jadi kita juga mengupayakan untuk cek kesehatan gratis dengan upaya menggandeng Dinas Kesehatan begitu.
10: Sementara itu, warga besar-besar Jalan Batam, Kurnia, mengaku sudah beberapa kali mengikuti pemeriksaan kesehatan di Posyandu dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan gratis dengan sistem jemput bola karena sebagian masyarakat masih enggan datang ke fasilitas kesehatan akibat berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengetahui adanya penyakit.
11: Kuatnya sih baik aja kan, jadi kita tahu perkembangan kesehatan kita gimana gitu. Jadi dicek tiap bulan atau dua bulan sekali. Kalau bisa sih jemput bola, Bu. Masalahnya kan kadang merekanya kerja jam apalagi tempat kita ya, dekat Posyandu kan. Nah, kadang-kadang banyak alasan lah kalau ke Posyandu itu.
12: Okay,
11: apalagi jadi merekanya takut, kalau CKG takutnya merekanya takutnya suka ada penyakit atau apa gitu.
10: PMI Palangkaraya berharap kegiatan cek kesehatan gratis dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun, khususnya untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memperoleh pemeriksaan kesehatan. PMI juga mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi dalam donor darah sukarela untuk membantu pasien yang membutuhkan darah di rumah sakit. Agnes Natalina melaporkan.
1: Pendengar, pisang keju Kaira merupakan usaha kuliner di Palangkaraya yang dirintis sejak 2023 oleh pasangan suami istri Nur Anissa dan Fajar Nur Huda. Usaha ini awalnya dirintis untuk membantu seorang teman yang terkena PHK, namun kemudian dilanjutkan oleh pemilik hingga berkembang menjadi salah satu kuliner yang dikenal masyarakat. Pasangan suami istri tersebut telah melakukan berbagai percobaan resep selama hampir satu tahun sebelum menemukan cita rasa yang digunakan hingga sekarang. Nur Anissa mengatakan perkembangan usaha sempat berjalan lambat karena hanya mengandalkan promosi offline. Setelah pindah lokasi dan memanfaatkan media sosial serta promosi melalui influencer, pisang keju Kaira mulai viral dan sejumlah pelanggan meningkat. Hingga kini kualitas rasa tetap dijaga dengan mempertahankan resep dan ciri khas topping yang melimpah. Dalam program Teras UMKM di Perempat RRI Palangkaraya, Nur Anissa mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah kelangkaan dan kenaikan harga pisang akibat musim kemarau. Untuk menjaga kualitas produk dan harga jual, pemilik usaha harus mencari pasokan pisang hingga keluar kota.
13: Luar biasa ya, 2026 ini tinggi sekali ini kenaikan harganya. Apalagi di musim kemarau ini, yang 2026 ini kami mengalami kelangkaan pisang, Pak. Kelangkaan pisang. Jadi tahun-tahun sebelumnya kan kemarau nggak sepanjang kayak gini kan. Jadi pas tahun 2026 ini benar-benar sulit sekali pisang itu yang mendapatkan kualitas yang bagusnya gitu. Belum lagi kenaikan harga pisangnya. Jadi kami memang harus gimana caranya pisang bisa dapat pisang gitu. Jadi dalam beberapa bulan ini kami hampir setiap pekan itu keluar kota untuk mencari pisang.
1: Kedepannya mereka berharap dapat mengembangkan usaha menjadi pusat oleh-oleh berbahan dasar pisang, sekaligus memperkuat pasokan bahan baku sendiri. Pendengar, informasi lainnya, perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi generasi muda untuk memulai usaha guna mendukung perkembangan ekonomi. Dalam hal ini, penerapan ekonomi syariah penting diperhatikan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pelanggan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
12: Menghasilkan uang, nah disitulah kita bisa melihat potensi kita, diri kita dalam berusaha.
14: Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi digital yang tetap berlandaskan prinsip syariah. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Mutiara Fitri, mengatakan, mahasiswa terus didorong untuk menciptakan produk kreatif yang dapat dijual dan menghasilkan pendapatan. Menurutnya, jika upaya tersebut diterapkan oleh generasi muda, maka dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan pelaku usaha yang mendukung perkembangan ekonomi.
12: Kita di mahasiswa itu ada matkul ekonomi kreatif bisnis. Jadi
15: pernah di situ ya.
12: Iya, di situlah mahasiswa dibuat berkembang dengan sama dosen. Ya, dan kita ditugaskan untuk membuat suatu produk atau jasa yang bisa dijual dan di menghasilkan uang. Nah, di situlah kita bisa melihat potensi kita, diri kita dalam berusaha.
14: Lebih lanjut, Ketua Pelaksana Mapres Ekonomi Syariah, Taufik, mengatakan, dalam memulai bisnis, anak muda penting untuk tetap memperhatikan etika ekonomi syariah. Menurutnya, setiap bisnis yang dijalankan perlu menekankan aspek keadilan dan kepastian untuk memberikan jaminan kepada pelanggan.
16: Menggunakan digital untuk jualan itu emang sangat bagus, tapi kita lihat dulu perspektifnya. Kita tidak boleh dalam penjualan itu dalam menipu, Bu. Kalau dalam perspektif Islam itu, Bu, kalau di ekonomi syariah itu yang tidak boleh gaul maisi dengan riba, Bu.
14: Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi digital, generasi muda memiliki peluang untuk mengembangkan usaha sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penguatan pemahaman ekonomi syariah di kalangan mahasiswa juga dapat menjadi bekal untuk membangun bisnis yang kreatif, beretika, dan berkelanjutan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Pendengar, informasi yang terakhir, sebanyak 17 insiden kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, meskipun hujan sudah mulai turun di beberapa tempat. Koordinator Lapangan Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim Rihel menjelaskan, hujan ini belum memberikan perubahan berarti karena distribusinya tidak merata dan tidak cukup untuk membasahi lahan gambut secara menyeluruh. Rihel juga mengungkapkan bahwa tidak ada titik api baru yang terdeteksi, tetapi api dari lokasi lama masih terus menyala dan mengakibatkan kebakaran kembali terjadi dengan frekuensi sekitar 13 hingga 17 insiden setiap hari. Keadaan ini semakin sulit karena beberapa area yang terbakar hanya menerima hujan ringan, sehingga api yang ada di dalam gambut masih tetap hidup dan menghasilkan kabut asap. Tim Satgas terus melakukan pengawasan dan penanganan terhadap titik api karena resiko kebakaran masih tinggi hingga hujan datang dengan lebih merata. Rihal mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati karena hujan yang mulai turun tidak berarti bahwa bahaya kebakaran hutan dan lahan telah hilang. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Dan informasi lainnya Anda dapat baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan pendengar Warta Berita Daerah siang pukul 13 dan Warta Berita Daerah petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi di hari ini. Pendengar, semangat pagi di hari ini di penghujung bulan September. Ada yang udah gak sabar menunggu besok, pendengar? Besok udah masuk di bulan Oktober ya, tanggal muda. Wah, tanggal muda, tapi kita menuju akhir tahun ya, pendengar. Kita doa bersama bahwa di akhir tahun ini kita bisa melewati tahun 2026 dengan sebaik-baiknya, begitu ya, dengan pribadi yang sebaik-baiknya, dan 2027 kita juga bisa menikmati setiap momen yang tentu akan berbeda, begitu ya, di tahun depan. Nah, pendengar, hari ini 30 September tentu sudah tidak asing dengan G30 SPKI ya, pendengar. Jadi di mana, pendengar, hari peringatan gerakan 30 September atau kita kenal dengan G30 SPKI. Ya, tentu pendengar tidak asing lagi bahwa hal ini adalah momen bersejarah yang tentu diperingati setiap tanggal 30 September. Ya, pendengar, di Indonesia tanggal ini memiliki makna historis yang kuat karena memang diperingati sebagai hari peringatan G30 di tahun 1965. Dan di tanggal yang sama juga dunia internasional memperingati Hari Penerjemahan Internasional. Nah, tapi pendengar, kita bahas dulu terkait 30 September yang mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S 1965, yang mana ini merupakan salah satu tragedi berdarah dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober di tahun 1965. Ya, pendengar, 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan, dan tentu mereka ini adalah nama-nama yang diabadikan, begitu ya, pendengar. Ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal Raden Suprapto, ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, kemudian juga ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, dan Leto Piat Andreas Tendian. Ya, pendengar, tentu selain para jenderal tersebut, peristiwa ini juga menelan korban lain, yaitu termasuk Ade Irma Suryani, putri dari Jenderal Nasution, begitu ya, yang turut menjadi korban penembakan di kediamannya. Ya, tentu pendengar, peristiwa ini terjadi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nama Lubang Buaya pun juga merujuk pada lokasi ditemukannya para jenazah para perwira yang sebelumnya diculik. Jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965 dalam satu lubang yang sama, begitu ya, pendengar. Jadi kalau kita flashback, peristiwa G30S ini tidak terjadi tanpa sebab, begitu ya. Jadi salah satu pemicu yang tentu disebut dalam berbagai catatan ini adalah beredarnya isu atau informasi yang tidak benar atau hoax mengenai adanya Dewan Jenderal yang dituding akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Isu ini menyebutkan bahwa Dewan Jenderal ini akan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah ke Jakarta yang awalnya ditujukan untuk persiapan HUT ABRI pada 5 Oktober di tahun 1965, yang mana narasi ini kemudian digunakan untuk menargetkan sejumlah pejabat Angkatan Darat. Namun, alih-alih menjadi upaya pengamanan, ya pendengar, situasi berkembang menjadi tragedi penculikan dan pembunuhan yang mengguncang bangsa Indonesia. Ya pendengar, hari ini kita mengingat kembali bagaimana perjuangan para pahlawan dulu, begitu ya. Bahkan mereka juga menjadi korban penculikan sehingga Nama mereka pun diabadikan menjadi nama-nama jalan. Dan ini juga menjadi pembelajaran untuk kita bahwa tanggal 30 September ini ada peristiwa berdarah begitu ya, yang terjadi di tahun 1965. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada informasi lainnya tentu yang juga bisa Anda akses di rri.co.id.

bangun pagi, kita pun juga mengatakan kepada diri kita bahwa hari ini kita tubuhnya akan jauh lebih sehat dibandingkan kemarin, gitu ya. Hari ini aku akan lebih bahagia daripada kemarin, dan hari ini akan menjadi hari keberuntunganku dibandingkan kemarin, dan hari ini uang akan semakin datang kepadaku, begitu ya pendengar. Terutama untuk Anda juga yang berusaha berdagang di pasar, kemudian juga melakukan usaha-usaha lain, begitu ya, bahwa tentu memberikan afirmasi positif ini, maka energi-energi positif juga akan datang kepada kita, dan tentu akan ada banyak ide-ide baru yang tentu membuat kita semakin berkembang lagi, pendengar. Dan insya Allah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya, bahwa dari rezeki yang sudah diberikan melalui ide-ide ini akan ada banyak datang keberuntungan-keberuntungan lain melalui berbagai pintu. Percaya tidak percaya, pendengar, jika Anda meyakininya dengan selalu memberikan afirmasi positif kepada diri Anda, tidak ada kata yang tidak mungkin. Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Pagi, nanti di pukul 7 pagi jangan lewatkan, ada update informasi dalam Warta Berita bersama RRI Pro 3, ya, pendengar. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang peristiwa G30, ya, pendengar, G30 SPKI yang tentu ini terjadi pada 30 September di tahun 1965. Nah, kali ini pendengar, tentu selain peringatan G30S ini, tanggal 30 September diperingati juga sebagai Hari Penerjemahan Internasional. Ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menghargai peran penting para penerjemah di seluruh dunia. Ya, pendengar, hari ini secara resmi diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB di tahun 2017, tepatnya 24 Mei. Sejak saat itu, setiap tanggal 30 September, itu diperingati sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi penerjemah. Ya, kalau kita berbicara tentang penerjemah, pendengar, tanpa adanya penerjemah ini, bagaimana kita melewati jembatan komunikasi antar bangsa yang memiliki bahasa berbeda? Ya, pendengar, inilah peran penting penerjemah yang menjadi jembatan komunikasi antar bangsa yang memiliki bahasa yang berbeda. Tentu tanpa penerjemah ini, pendengar, tanpa peran mereka, pertukaran informasi, diplomasi, hingga kerjasama internasional akan sulit dilakukan. Dengan adanya Hari Penerjemah Internasional, pendengar, ya, kita diingatkan kembali bahwa bahasa itu bukanlah penghalang, tapi justru menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ya, bayangkan saja ya, pendengar, seorang anak Indonesia di antara kita, mungkin anak-anak kita atau penerus kita ini menjadi dokter, tetapi hanya memiliki satu bahasa yang dikuasai. Kemudian tentu kita juga, pendengar, melewati penerjemah ini kita bisa banyak belajar bahwa tidak perlu takut untuk menggapai cita-cita bahkan sampai ke negeri orang, begitu ya. Asalkan kita kembali untuk daerah kita membangun yang lebih baik lagi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Pagi hari ini, bagaimana dengan Anda? Sudah siapkah dengan bulan Oktober besok? Sudah dituliskan rencana apa saja atau planning apa saja atau schedule apa saja untuk sepanjang bulan Oktober ke depan? Atau mungkin ada yang sedang merencanakan buka usaha apa lagi ya? Atau ingin memperbaiki diri, kayaknya bulan Oktober saya harus memperbaiki beberapa bagian dalam diri saya.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya Pagi. Pendengar, kalau kita melihat di media sosial, tentu yang jadi perbincangan ini adalah terkait evakuasi terhadap korban kapal Virgo yang masih terus dilakukan ya. Namun, dari ragam video ini tiba-tiba muncul polemik yang menyampaikan, ada salah satu yang berkomentar begitu ya, netizen yang berkomentar bahwa kenapa harus divideokan ya. Kemudian juga ada muncul pernyataan, daripada sibuk video, mending bantu evakuasi. Nah, mungkin Anda juga ada melihat ini begitu ya, di video-video yang beredar di media sosial terkait evakuasi korban kapal Virgo yang masih terus dilakukan ya, pendengar. Dan bahkan warga pengambilan video dilakukan sebagai bentuk dokumentasi resmi operasi SAR dan laporan kinerja kepada masyarakat. Ya, karena mereka dibayar, digaji dari APBN yang merupakan pajak rakyat, tentu mereka akan memperlihatkan bagaimana kinerjanya kepada masyarakat kalau gaji yang diberikan itu tidak sia-sia ya, pendengar. Jadi kalau tidak ada dokumentasi, nanti dikira tidak kerja, kan malah jadi repot begitu ya, pendengar. Dan komentar ini pun juga ada juga yang dilayangkan oleh para netizen yang memahami kenapa dalam evakuasi korban kapal Virgo ini harus divideokan, dan video ini pun juga dapat kita lihat di media-media sosial. Dan tentu pihak terkait pun juga telah melakukan, bahwa ketika menemukan korban dari kapal Virgo ini, tentu mereka sudah memblurnya begitu ya, pendengar. Dan tentu terkait hal ini juga, video yang menjadi perbincangan adalah kenapa harus divideokan begitu ya, bukannya malah membantu. Ya, pendengar, kalau tidak ada dokumentasi, nanti malah dikira tidak kerja. Dan ini juga merupakan salah satu pembuktian kepada masyarakat bahwa pihak terkait begitu ya, operasi SAR dan laporan kinerja kepada masyarakat, karena ini digaji dari APBN yang merupakan pajak rakyat. Ya, pendengar, penyelaman kedalaman puluhan meter ini tentu akan menjadi ancaman arus laut, kemudian juga dekompresi trauma hingga hipotermia. Jadi dokumentasi ini juga membantu masyarakat memahami bahwa tantangan nyata operasi SAR itu nyata ya, pendengar. Dan saat menemukan para jenazah, ada serpihan-serpihan di air yang banyak menjadi perbincangan para warganet begitu ya. Dan video juga akan menjadi sarana menyampaikan perkembangan pencarian korban secara langsung dan faktual. Jadi diharapkan masyarakat lebih bijak dalam berkomentar ketika adanya video yang beredar di media sosial yang dapat kita saksikan dari akun-akun resmi begitu ya, pendengar, bahwa telah terus dilaksanakan evakuasi korban dari kapal Virgo. Kemudian polemik kembali muncul ketika salah satu video juga menampilkan proses evakuasi tanpa sensor begitu ya. Ada yang bilang itu bukan evakuasi kapal Virgo, tapi ada juga yang membenarkan kalau video tersebut memang evakuasi dari kapal Virgo. Namun belum diketahui apakah video tersebut memang diupload oleh tim Basarnas atau bukan. Terpenting adalah video asli sudah dihapus, tetapi orang-orang sebagai masyarakat, bahkan para netizen, ada yang sudah lebih dulu begitu ya, meng-re-upload ulang, membuat video semakin terus menyebar. Ya, pendengar, pasalnya tidak semua dokumentasi operasi SAR ini bisa menjadi dokumen bisa menjadi konsumsi publik begitu ya. Ada ketentuan yang mengatur secara internasional perlakuan tentang etika dasar dan penghormatan korban atau humanitarian forensic principle dari ICRC atau International Committee of Red Cross, yang mana ini menegaskan prinsip-prinsip penghormatan martabat manusia atau dignity of deceased ya. Humanitarian forensic principle prinsip ini memang menekankan bahwa korban baik hidup ataupun yang sudah meninggal itu harus diperlakukan dengan hormat. Jadi setiap dokumentasi visual tidak boleh merendahkan martabat atau menimbulkan trauma tambahan bagi keluarga. Sedangkan pendengar, International Committee of the Red Cross ini menegaskan prinsip dignity of the deceased atau penghormatan terhadap martabat orang yang meninggal, yang artinya gambar atau video korban tidak boleh dipublikasikan sembarangan, apalagi jika memperlihatkan kondisi jenazah secara eksplisit. Etika dasar dokumentasi, dokumentasi memang boleh dilakukan untuk arsip, laporan, dan juga edukasi, tetapi publikasi harus mempertimbangkan privasi, sensitivitas budaya, dan dampak psikologis bagi keluarga. Ya, pendengar Polhatu RRI, ketika kita menemukan video terkait evakuasi korban kapal Virgo, ini pendengar Virgo Transport 8, usahakan kita agar lebih bijak begitu ya, agar tidak meneruskan untuk menyebar video-video yang tanpa diblur ya, atau tanpa disensor ya pendengar. Dan tentu kita harus bisa menahan jari kita untuk semakin menambah sebaran video-video yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mari kita hargai para keluarga korban, kita turut mendoakan dan saling mendukung, memberikan support pada keluarga-keluarga korban. Ya pendengar, tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 7 pagi, Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
6: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
7: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
6: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
7: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
6: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
7: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
8: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arif menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mendata untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik, karena menurutnya